0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Solo masih terus mengudara menemani kamu, jangan dipindah frekuensinya. Pagi hari ini, Shirley juga bakal update ke kamu informasi seputar perakiran cuaca, lalu lintas juga. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Buat dia pagi hari ini, udah bangun, udah fresh paginya, mau absen ke WhatsApp Pro 2, boleh banget. Aku tungguin dong, nomornya 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Agus Triyono dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini.
3: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca di Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu untuk diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Ya, itu tadi teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang berlaku dari jam 7 pagi hingga nanti 7 malam. Pastikan kamu juga bisa terus update untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah kabupaten kota kamu. Pastinya pastikan juga di website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Aku ini sampun. Ya, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita update informasi pantauan arus lalu lintas di wilayah Kota Surakarta pagi hari ini. Dan sekarang Shirley juga sudah terhubung dengan rekan dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi.
2: Pagi kembali Kak Seri.
1: Yes. Bagus Kak Seri. Oke, siap. Oke, Kak Bagus, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik-baik.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Seri, kan buat teman-teman berdua.
1: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Kak Bagus, monggo silahkan, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silahkan.
2: Ya, makasih. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2. Di pagi hari ini kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan dinas, di ruangan Cisirum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, terpantau di Simpang Pajang, pintu masuk dari barat dari underpass Makam Haji masuk ke Kota Surakarta dari barat maupun sebaliknya terpantau ramai, maupun dari utara dari Jalan Transisto maupun Joko Tingkir dari selatan juga terpantau ramai lancar. Lalu besar di Simpang Jungke, baik dari barat maupun sebaliknya juga ramai, maupun dari selatan dari Jalan Agus Salim. Lalu besar ke Kabangan, Simpang Tiga Kabangan, baik dari Jalan Rajiman dari sisi barat maupun timur, ataupun dari Perintis Kemerdekaan juga terpantau lancar. Dan berada di Sabar Monto, baik dari Dr. Wahidin dari arah utara terpantau juga lancar, maupun sebaliknya dari arah timur ke barat juga ramai lancar. Berada di Ek Bundaran Baron, baik dari Jalan Bayangkara baik dari Jalan Bayangkara sisi selatan maupun dari sisi utara, dan dari barat ke timur di Jalan Rajiman juga terpantau ramai lancar. Berser di sisi tim ke selatan di depan Tipes, Simpang Tiga Tipes, baik dari Bayangkara maupun ke Veteran juga terpantau ramai lancar. Ke timur lagi di Bundaran Patung Tembak Tipes, baik dari Honggowongso maupun Veteran dari sisi timur atau barat terpantau juga ramai lancar. Dan kita bergeser di sisi timur lagi di Simpang Seraten, baik dari Gatot Subroto maupun terutama untuk pengendara karena ada perbaikan drainase di sisi timur Apil Auto Travel Klek di Seraten. Jadi untuk lalu lintas agak terganggu ini beberapa hari untuk proyek pembangunan drainase di antara Simpang Selatan maupun Geblekan. Geblekan juga terpantau baik dari Besudarso maupun yang dari timur barat selatan juga terpantau lancar. Dan biasa di Simpang Dawung, baik dari Jalan Patimura dari timur maupun barat juga terpantau lancar, maupun dari pintu masuk yang dari Sukoharjo juga terpantau lancar. Demikian Kak, cari yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini untuk pendengar Pro 2 FM. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas cermin budayanya Wong Solo.
1: Terima kasih rekan Bagus, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat, sehat-sehat. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca di, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Teman Pro 2, soalnya aku ada update ke kamu ya. Ada info-info lowongan pekerjaan buat teman Pro 2 yang mungkin bisa kamu share juga ke sahabat kamu, saudara kamu juga ya. Ini ada info loker dari toko bahan kue yang suka bikin kue. Enggak dong. Itu emang kalau beli di situ buat yang suka bikin kue-kuean ya. Mana beneran kue-kuean lagi. Itu pasaran ya. Kue beneran dong. Tapi info lokernya buat kamu yang mau kerja di toko bahan kue gulali yang membuka lowongan kerja untuk posisi driver dan pramuniaga. Begitu teman Pro 2. Untuk pramuniaga kualifikasinya pria dengan usia maksimal 30 tahun, pendidikan SMA atau SMK D1, D3, S1 segala jurusan, memiliki pengalaman di bidang kasir atau pramuniaga toko bahan kue itu akan menjadi nilai tambah, serta menguasai komputer Microsoft Office dan internet, komunikatif, tekun, jujur, teliti, bertanggung jawab, dan memiliki SIM A atau SIM C. Benefitnya apa? Benefitnya gaji yang kompetitif dan juga BPJS. Kalau kamu mau tanya-tanya, silahkan menghubungi 0851-8665-1826 atau kamu mau mengirimkan lamaran kamu, silahkan ke TBK Gulali ya, TBK Gulali @gmail.com di situ. Untuk posisi driver, kualifikasinya pria dengan maksimal 35 tahun ya, pendidikan SMA SMK sederajat, memiliki SIM A dan C yang aktif, punya pengalaman sebagai driver minimal 1 tahun, itu akan lebih diutamakan ya teman Pro 2, dan yang bisa menguasai rute Solo dan sekitarnya. Gitu deh. Sama benefitnya gaji kompetitif dan juga BPJS. Selanjutnya ada info loker ini dari Softdoh yang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Penempatannya di Solo, Jogja, dan Semarang ya. Untuk penempatan Solo di kantor pusat ini kualifikasinya wanita dengan usia 18-28 tahun di posisi part-time talent content. Kemudian selanjutnya dibutuhkan juga di all area ya, berarti bisa di Solo, Jogja, Semarang. Untuk store leader, entah itu kualifikasinya laki-laki maupun perempuan, pendidikan minimal SMA sederajat, bisa mengoperasikan Microsoft Office, bersedia bekerja secara shifting, dan punya pengalaman memimpin tim atau menempati jabatan yang sama, ataupun selevel selama 1 tahun gitu ya. Selanjutnya juga di Solo di kantor pusat ini mau nge-hire untuk posisi manajemen trainer. Kemudian juga driver ya, teman Pro 2 serta konten kreator juga. Kalau kamu yang mau ikut penempatannya di Jogja, ini dibutuhkan kasir ya dengan kualifikasinya perempuan. Nah, informasi selengkapnya kamu bisa cek di Instagram di Snaker Kota Surakarta ataupun kalau kamu pengen dikirimin sama Shirley informasi lowongan pekerjaan barusan, bisa chat di WhatsApp Pro 2 081-327-866-966. Dan juga teman Pro 2 bisa mendapatkan berbagai info loker di sosial media maupun website resmi dari Disnaker Kabupaten Kota ataupun juga di Instagramnya Kemenaker. Di situ banyak banget informasi yang bisa kamu dapatkan, bahkan seputar hak-haknya pekerja ataupun informasi seputar magang nasional. Terus vokasi itu juga ada di Instagramnya Kemnaker.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Laskar Pelangi lagunya dari Niji Teman Pro 2, lagu yang memorable banget dan masih seenak itu buat didengerin ya. Zaman kapan lagu ini rilis? 2000-an ya, 2000 berapa itu ya? Lupa, cuman waktu itu masih kecil dan filmnya juga bagus ya Teman Pro 2, bentar deh. 2008 gak sih? Aku mau cek dulu. Laskar Pelangi lagunya Niji. Oh benar, 2008. Masuk ke album Laskar Pelangi miliknya Niji. Yes you. Sepadanya masih lanjut aja nemenin kamu yang masih stay tune juga di Pro 2 FM Solo. Info-info terupdate juga masih aku hadirkan buat Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin pagi hari ini kamu sudah kirim pesan ke siapa aja? Banyak apa enggak Teman Pro 2? Kirim pesannya jauh apa dekat? Solo-solo aja ya, atau Solo Sukoharjo, atau Sukoharjo Karanganyar, atau dari Jakarta ke Solo, dari Bandung ke Solo. Kalau tadi pagi hari ini sih udah ada putra di Solo Baru yang kirim pesan ya, Solo Baru Solo. Wah, Solo Baru Solo gimana itu? Jadi baru apa enggak? Berarti Solo Baru sama Solo Lama kayak mana itu ya? Cuman kalau kirim pesan WhatsApp mah langsung terkirim ya enggak? Kecuali kalau emang lagi nggak ada kuota, lagi jelek sinyalnya, ya centang satu tuh. Cuman nyampenya cepet lah gitu. Cuman ini bagus sih. Ada aplikasi chat baru gitu. Jadi di tengah era chat yang serba instan, ada juga aplikasi yang sengaja dibikin pesan lama untuk sampainya. Jadi dia kirim pesan tapi sampainya tuh bisa lama, tergantung jaraknya gitu lah Teman Pro 2. Karena dikirim sama burung online. Yes. Namanya tuh adalah Carrier Pigeon. Aplikasi iOS yang mengirim pesan lewat merpati virtual. Nah, berdasarkan info yang ditulis sama penciptanya, jarak GPS antar pengirim dan penerima itu akan menentukan berapa lama pesan itu akan sampai. Bisa beberapa detik kalau emang masih satu kota ya, tapi bisa berhari-hari kalau dikirimnya ke belahan dunia lain gitu ya. Aduh, menarik sih jujur. Dan merpati virtual ini tuh terbang dengan kecepatan 177 km per jam yang bisa berubah sampai 25%. Tapi ada part gongnya adalah ada kemungkinan 0,2% merpatinya tuh nyasar dan mati di tengah perjalanan. Dan kalau sampai itu terjadi, pesannya itu bakal ikut hilang selamanya. Gak nyampe dong ya. Ini lucu banget sih. Menarik jujur, cuman agak-agak sulit ya. Kalau saya kayak gini mau kirim pesan ke Sukoharjo, kira-kira berapa lama nyampainya? Ya enggak? Terus ntar kok tiba-tiba burungnya di jalan Metong gimana? Padahal cuma mau ke Sukoharjo loh. Nah, di aplikasinya para user itu juga bisa melacak perjalanan si merpati secara real time. Bagus nih ya. Jadi kalau ini merpatinya kok beloknya salah nih, berarti kan gitu kan, loh ini kok berhenti doang nih, stuck doang nih merpati, nggak terbang, nggak jalan lagi, berarti ada apa-apa gitu kan. Nah, kontak list itu disebut dengan the flock, chat yang disimpan ada di the aviary. Wah, keren banget, lucu, gemes. Sementara friend request itu datang dalam bentuk burung yang mendarat gitu Teman Pro 2. Keren, kok lucu banget ya. Oh, ini gambarannya seperti ini. Dan yang lebih absurd lagi, sang developer namanya Noah Larubino bikin aplikasi ini cuma dalam 3 minggu dan mengaku aplikasinya memang nggak punya fungsi praktis. Dia cuma nggak bisa berhenti mikirin ide absurd aja. Gimana kalau chat aplikasi
tapi pesannya dikirim pakai merpati. Oh, sangat kreatif dan inovatif sih, tapi ya sesuai sama developernya bilang ya, kalau ya emang nggak punya fungsi praktis gitu. Cuman dia punya ide yang absurd, dan menurut aku ini adalah ide yang nggak salah sih. Menurut aku nggak ada ide yang salah juga sih. Cuman gemes sih malah justru ya. Menarik gak sih? Cuman ya gak gimana aja. Ada 82. Bayangin kalau cuman ngirim P. Siapa yang suka kirim pesan tapi cuman P doang gitu? Ya ampun. Saya juga masih suka gitu sih. Tapi agak jarang-jarang juga. Atau ini. Ada juga 82 bilang kalau mau cuman chat udah makan belum gitu kan. Terus burungnya tiba-tiba metong di jalan ya. Yang nerima pesan udah gemeteran belum makan, nunggu di chat sama ayangnya katanya. Ada-ada aja ya, ya ampun. Bener-bener sih. Aduh, gimana mau coba gak teman pro 2? Pengen sih, bener-bener aku mau membuktikan gitu loh. Lucu ya. Ini ada, kalau di video ini ada kirim pesan dari New York ke UK ya. Terus, bentar. Dia butuh waktu berapa lama ini? 22 jam. LA to New York City. 22 jam, teman bro, 2. Wow. Sama juga, hampir sehari gitu ya. Gimana dong kalau kayak begini? Tapi seru sih ya. Kalau buat seru-seruan aja mah oke ya aplikasi ini. Mau coba gak? Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Di Aristanti, semangat pagi juga. Terima kasih semangatnya. Selamat menjalani hari ini dengan bahagia dan tetap jaga kesehatan. Full senyum, full rezeki ya Kak Diah ya. Bingung mau request lagu. Oh ya sudah, apa? Coba dipikir dulu. Tadi aku udah putar lagunya Lana Del Rey loh, kesukaan kamu ya. Masih suka nggak yang radio tadi? Kalau mau diputerin lagu selain itu juga boleh. Halo, selamat pagi teman pro 2 Najib. Lagi typing, terima kasih banyak. Sehat selalu, coba deh aku tungguin ya. Tapi satu lagu dulu nemenin kamu. Ada beberapa lagu yang udah aku siapin buat teman pro 2. Banyak sih, sampai nanti setengah 12 loh aku nemeninnya.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Right or wrong my country, lebih-lebih kita tahu negara kita dalam keadaan bobrok, maka justru saat itu pula kita wajib memperbaikinya. Profesor R. Suharso.
1: Kuatmu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

kalau ikut Bintang Radio tahun ini, mungkin aku akan pilih lagu Rayunya Marion Jola sih. Iya kan? Soalnya yang lain kayaknya nggak ada yang bikin aku memilih ya. Cuman kalau di kategori laki-laki, Bintang Radio 2026, pilihan lagunya oke-oke loh, teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget bernyanyi, hobi bernyanyi, jago nyanyi, ikut ya. Bintang Radio 2026 RRI Surakarta, pendaftarannya udah dibuka sampai nanti tanggal 30 Agustus. Oh my God, udah tinggal 2 minggu lagi, 15 hari lagi. Ya ini di tanggal 15 nih, teman Pro 2, pas tengah-tengahnya ya. Kasih tahu teman kamu, saudara kamu, sahabat kamu yang suka nyanyi, yang jago nyanyi, yang suaranya bagus ya, buat ikut Bintang Radio tahun ini. Oke, informasi selengkapnya kamu bisa cek di Instagram Pro 2 RRI Surakarta. Oke, sambil aku juga mau sapa dulu buat teman Pro 2 Najib di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Najib. Selamat pagi juga. Apa kabar? Lama gak ketemu sama Najib loh. Sehat-sehat dan bahagia selalu buat kamu ya. Dari Najib request lagunya Foster the People, Coming of Age dong kak. Makasih, semangat siarannya kak Shirley. Terima kasih semangatnya. Jadi makin semangat kalau disemangatin sama teman Pro 2. Yang semoga harapan aku juga semangat dan cerah secerah pagi hari ini. Aku pantau masih dari studio Pro 2. Oke, gimana hari ini? Oh, ada Iram juga loh. Lama banget gak ketemu sama Iram, serius deh. Selamat pagi kak, dari Iram request ya lagunya Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu. Siap, aku tungguin loh. Tunggu, bener-bener setiap hari saya tunggu. Lama banget gak ketemu sama teman Pro 2 Iram sama kak Najib juga. Bahagia selalu ya, sehat-sehat dan sukses buat teman Pro 2. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengerin, untuk yang share sama tugas tetap semangat, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya, karena aku harus putarkan terlebih dahulu dong yang udah ngantri duluan. Ada requestannya teman Pro 2 Najib, Foster the People, Coming of Age.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
2: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Nanti Shirley akan hadirkan juga seputar budaya dan pariwisata teman Pro 2 di segmen Zona Ngopi akhir pekan ya. Tapi aku juga mau sapa, mau ngobrol juga karena ngopi ya, meskipun aku gak sambil ngopi. Ngobrol pagi, ngobrolnya bareng sama teman Pro 2. Ada Ama juga, kalau tadi ada requestan lagu dari Iram dan Najib, lanjut ada Ama. Kak mau request Batasi Rasa Bayi Mahal Ini. Oke boleh, habis ini langsung aku hadirkan lagunya buat kamu ya. Siapa tahu kalau Ama mungkin juga lagi jalan-jalan, lagi liburan, lagi menikmati akhir pekan dimanapun itu ya. Ataupun siapa tahu lagi ada di Kauman, mau foto-foto sambil pakai jari ya. Atau lagi ke museum. Boleh teman Pro 2, kamu cerita-cerita sama aku, langsung bagi tahu sekarang di 081-327-866-966.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: cinta.
1: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
2: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
1: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
2: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati.

105.5 FM masih terus mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Barusan ada lagu requestan catur ya dari Yuna Lautan. Iya, terima kasih kalau masih stay tune. Semangat ya catur ya, lagi di rumah aja ta. Semangat, udah amankan asupan atau belum? Udah mau jam 10 loh. Aku mau sapa juga buat RBM Family. Selamat pagi Pro 2. Salam buat pendengar Pro 2, selamat beraktivitas. Buat Audi dan Nika, mat bermain. Buat penyiarnya, selamat bertugas. Terima kasih. Buat Audi dan Nika, selamat bermain ya. Lagi main apa sih? Kepo deh. Senang kalau ada waktu main gitu ya buat anak-anak, karena yang jelas ya emang saatnya bermain ya. Akhir pekan juga. Kalau Kakak lagi ngapain? RBM Family, semangat selalu ya. Udah makan atau belum? Udah santap apa pagi hari ini? Aku juga mau sapa aja buat teman Pro 2, Kak Diaristanti. Tiba-tiba pengen dengerin lagunya Nadine. Apa aja boleh deh judulnya. Thank you, dengan tenang hati. Aduh, aku mau pilihin deh. Bingung tapi, sedih. Ngapain sedih ya? Aku punya pilihan nih, Nadine Amizah Tawa atau Rayuan Perempuan Gila atau Bertaut, atau mau pilih yang duet ya barengan sama Kunto Aji, itu judulnya Selaras, sama yang duet sama Iwan Fals judulnya Untukmu. Mau pilih gak Kak Dia antara 5 lagu yang barusan aku sebut? Coba deh, aku tunggu ya. Atau mau dipilihin sama Shirley? Mana bingung lagi, mana akhirnya gak jadi puter lagi. Jangan dong, kasihan teman Pro 2, Shirley Nachkal ya. Oke, mau yang mana? Hayo, coba deh. Rayuan Perempuan Gila tuh emang seenak gitu ya. Masuknya tuh ada flute-nya gitu loh. Aduh, enak banget sih jujur ya. Kalau yang selaras juga sih sama Untukmu, aku belum pernah dengar jujur ya. Mungkin pernah yang sama Iwan Fals, cuman sekilas aja, jadi belum begitu tahu. Oke? Gimana? Aku mau kasih aja deh spesial Rayuan Perempuan Gila dulu. Mungkin nanti kalau mau request lagu bisa di Santai Siang juga nanti ya. Masih bisa, karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11.30. Satu lagu spesial buat kamu. Karena yang request perempuan, jadi ada perempuan aja ya, yang judulnya ada kata-kata perempuannya. Lagu yang happening juga waktu dia rilis lagu ini, Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah. Enjoy the song!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Info Pro 2 bareng aku Shirley Angeli.

0: Pembebasan tarif parkir di sejumlah tempat layanan publik di Kota Solo seperti kantor kelurahan, kecamatan, dan puskesmas menjadi kabar baik bagi masyarakat. Warga yang datang untuk mengurus administrasi pemerintahan maupun mendapatkan layanan kesehatan tidak lagi dibebani biaya parkir. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, akan tetapi parkir gratis seharusnya tidak berhenti sebagai kebijakan yang hanya menghapus tarif. Dengan kebijakan itu, diikuti juga dengan pelayanan yang cepat, antrean yang tertib, informasi yang jelas, petugas yang responsif, serta kepastian tidak ada pungutan lain di luar ketentuan. Bahkan pengaturan parkir yang buruk juga bisa mengganggu mobilitas kendaraan darurat, teman Pro 2. Karena itu, parkir gratis harus ditempatkan sebagai pintu masuk menuju pembenahan pelayanan publik, bukan sebagai tujuan akhir. Informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut dengan informasi selanjutnya dari dunia film Indonesia. Aktor Vino Gebastian dan Rizky Hanggono menaikkan berat badan demi menghidupkan karakter mereka dalam film Ayah, Aku Mau Cerita. Film ini diadaptasi dari film India, Drisham, yang dirilis tahun 2013. Vino yang memerankan tokoh utama Andi Budiman menaikkan bobotnya sampai lebih dari 5 kg agar fisiknya terlihat menua dan secara alamiah terlihat sesuai sebagai ayah dari seorang anak berusia SMA. Perubahan bentuk tubuh yang lebih gempal itu juga disesuaikan dengan karakter Andi Budiman yang jarang bergerak dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk menonton film sepanjang hari. Menaikkan berat badan juga dilakukan sama aktor Rizky Hanggono yang bobotnya menyentuh angka 99 kg untuk memerankan polisi Gatot pada film Ayah, Aku Mau Cerita.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

lagunya dari Raim Lao deh, langsung pipi. Lagu ini berasa bikin aku tuh tentram aja gitu, sambil senyum senyum bahagia, Masya Allah. Wow, terima kasih semesta selalu luar biasa dalam setiap skenario yang harus Shirley lewatin. Ada datang, ada pergi, tapi banyak lika-liku yang dihadapi. Tapi ternyata lika-liku yang dihadapi itu akan membuat aku semakin mengerti bahwa aku akan dihadapkan dengan sesuatu yang lebih berarti. Aduh, bener-bener gak bisa deh. Tapi itu jujur aja, itu dari Shirley itu emang suka aja begitu, teman pro dua, tapi sebenarnya nggak dibuat-buat, bener-bener begitu adanya yang ada di hatiku dan pikiran aku gitu. Oh my god, bagus ya. Ada nggak tadi yang ngerekam, karena itu tadi bagus ya. Saya nggak pakai teks soalnya. Tolong diulang dan tolong dicatat ya. Gimana ya? Tadi kalau saya disuruh ngomong lagi, kayaknya saya lupa deh. Cuman maknanya paham gitu. Aduh, seneng banget. Seneng, seneng, seneng, seneng. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Okay, aku mau lanjut nemenin kamu sampai nanti hampir jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang masuk ke Santai Siang dengan segmen Pro Du Hitlist, segmen request lagu sampai nanti jam 12. Silahkan, kamu pengen dengerin lagunya siapa? Bagi tahu ya, nama musisi dan judul lagunya ke WhatsApp Pro 2 081 327 866 966. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist. 5, 4,

Emang gak bisa bersatu, tapi pasti akan selalu bersatu, iya kan? Kemanapun arah ini menuju. Udah deh share ya, emang paling bener saya tuh malam ya gak? Kenapa saya jadi ketawa sendiri ya? Serem banget ini ya. Catur! Tahu nggak, aku merasakan masyarakat kecil itu udah better dari kemarin-kemarin. Semoga aja beneran. Emang kemarin-kemarin aku kenapa loh suara aku begini terus ya, meskipun jujur ya teman pro 2 ini kalau ngomongin suara ya, suaraku itu menurut saya sendiri sebagai pemilik suara dan pemilik pita suara, suara saya itu tidak seprima. Gini deh, paling prima prima-primanya itu di tahun 2020-an. 2020 sampai 2000. Pokoknya sebelum itulah. Waktu masa-masa COVID itu suaraku prima-primanya banget banget sih. Sampai sampai pada akhirnya 2022 atau 2023, aku mulai ngerasa ada perubahan di pita suara aku gitu. Jadi kadang apalagi akhir-akhir ini aku ngerasa tiba-tiba kalau aku lagi ngomong aja gitu ya, maksud ataupun enggak iya, tahu, tapi jangan gitu. Ini masa sih, amin ya Allah. Semoga beneran, beneran kok, beneran. Bismillah ya Allah, amin, amin, amin, amin, amin. Semoga terus, terus begini dan akan selalu begini. Jangan gitu, aku jadi melo nagih nanti ya. Cuman beneran, baik lagi ngomongin suara ya tadi. Aku merasa bahwa akhir-akhir ini tuh kadang suara aku tuh tiba-tiba jadi serak. Serak-serak gimana gitu loh. Apakah karena aku juga kadang ngerasa pengen punya suara yang agak serak-serak gitu ya? Cuman auto, jadi kayak lagi ngomong misal nanti aku juga mau ini gimana apa gitu. Terus nanti nanti ada sedikit beberapa kata itu suaraku berubah gitu. Serem ya? Kok jadi serem? Enggak, tapi ini beneran. Jadi untuk menjaga suara gitu ya, apalagi ketika pekerjaan itu menuntut untuk memiliki suara yang terus prima, pita suara yang prima itu menurut saya emang benar-benar harus dijaga sih. Dan latihan ya, sama pemanasan. Makanya biasanya Shirley itu setiap hari, hampir setiap hari, meskipun kadang juga ada lupanya, saya selalu olahraga. Olahraga atau pemanasan mulut dulu ya. Banyak sih, ya kayak kalau mau nyanyi atau lomba menyanyi gitu ya, biasanya aku selalu melakukan itu. Heming itu juga perlu sih, kayak gitu biasanya aku. Makanya di handphone aku punya ini, apa, piano ya. Aplikasi piano untuk aku pemanasan gitu dan juga latihan vokal gitu sih teman pro 2, karena aku juga pengen teman pro 2 nyaman dengerin suara aku. Gitu, sama biasanya biar mulutnya itu tuh nggak apa ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya apa sih, kami sosolan ya. Itu biasanya aku pakai teknik ini sih, gitulah, tapi tetap ada do re mi fa sol la si do nya gitu. Jadi PR aku adalah menjaga suara juga sih biar tetap okay, gitu. Minum, aku masih suka minum es juga, tapi pada dasarnya bukan anak yang suka minum es gitu sih. Jadi air putih, aku tuh sekarang suka air putih sih dari beberapa tahun terakhir. Kalau dulu nggak begitu, sekarang aku suka banget air putih gitu. Sama anget sih, apapun itu, jeruk anget, teh anget ya, atau susu anget gitu. Kecuali kalau lagi di mana gitu ya, di misal di coffee shop gitu ya, pesannya nggak coffee sih, non coffee, misal matcha ya, matcha latte pakai ice, tapi biasanya kasih notes less ice juga gitu. Atau kalau nggak lagi pengen, nggak usah kayak gitu ah, catur, mbok jangan gitu toh.
Aku tuh jadi gimana gitu loh. Catur sih paling ngerti ya, bener-bener deh. Ya udah, nungguin teman pro 2 yang mau request lagu. Ada teman pro 2, tadi aku udah putar Selena Grace Sumpah Mati, kasih spesial buat teman pro 2 yang udah request. Ada 3 nih yang request Sumpah Mati, ada Devina, terus Firly, sama satu lagi. Siapa ini? Aku cek dulu ya. Gak ada namanya. Itulah pokoknya. 0858286 sekian sekian sekian sekian gitu. Terima kasih. Ada Lara Purnamasari juga. Mau izin request lagu Gita Gutawa, ayo come on. Oke, boleh deh. Langsung deh habisin lagunya aku puter ya. Come on, come on, come on, come on baby. Tolonglah makanlah yang mencinta. Itu Fortune Cookie yang mencinta ya, JKT48. Catur mau request lagu siapa di Pro 2 Santai Siang? Enggak mau. Aku mah bagian backstage aja udah yang paling bener ya. Mentalku cilik soalnya. Gak tau, semakin besar aku semakin pemalu dan semakin apa ya, kalau bisa dibalik layar aja gitu. Jadi semakin besar itu justru aku malah makin apa ya, makin menghindari dikenal orang. Menutup diri dong. Iya juga ya. Biasa introvert, introvert. Ya udah, langsung aja. Langsung sama lagu dari Gita Gutawa yang udah di request sama teman pro 2, Lara Purnamasari. Enjoy the song.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Barusan ada lagunya dari Itgita featuring Dere, Setengah Langit. Dikasih lagunya spesial buat yang udah request, ada teman Pro 2 Hendra di Gajahan ya, katanya request lagu Itgita featuring Dere, Setengah Langit. Salam buat keluarga besar, moga sehat dan banyak rezeki. Sama request juga ternyata lagu Bumerang, Bumerang Pelangi. Bumerang Pelangi. Jadi dari Bumerang judulnya Pelangi gitu ya berarti ya. Coba nanti aku cek dulu deh. Tapi yang jelas Setengah Langit udah aku putar ya lagunya buat kamu. Terus katanya salam buat kru Gajahan, kelar juga buat Mas Agus, apa kabar? Buat teman-teman Pangkalan Kalteng, apa kabar dunia? Buat penyiarnya

Sari, terus ada teman pro 2 Haria di Teluan request lagunya MLTR aja yang apa aja. Oke, siap. Aku kasih yang judulnya Any Way You Want It, oke? Okay? Nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist, santai siang.

Oasis, band rock asal Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 91. Pada awalnya punya nama The Rain. Don't Look Back in Anger jadi salah satu yang masuk deretan lagu karya Oasis paling populer. Lagu yang ditulis oleh Noel Gallagher, sang gitaris sekaligus vokalis ini, dirilis pada 19 Februari 96 sebagai single keempat dari album kedua Oasis. Usai dilepas di pasaran, lagu ini berhasil menduduki posisi teratas tangga musik di Inggris dan meraih 3 platinum. Don't Look Back in Anger jadi lagu kebangsaan para penggemar Oasis. Lagu ini hampir selalu dimainkan kala Oasis manggung secara langsung. Dan aku yakin teman Pro 2, meski lagu lama tapi kamu akrab dengan lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis ini.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat...
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan...
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Lagu-lagu enak aku hadirkan buat kamu. Gimana sejauh ini dari pagi tadi? Saya tuh ini ada yang masuk WhatsApp toh. Siang, tapi saya bacanya sayang coba. Kenapa bisa gitu ya? Padahal udah makan loh, bener-bener sih. Bahaya ini mata saya ya. Mohon maaf, mohon maaf. Ada Vero dulu ya. Kak Shirley, lama nggak dengar suara Kak Shirley. Iya loh, beberapa hari ini juga nggak ketemu sama Vero. Tapi makasih ya, aku juga berasa lama nggak ketemu sama Vero. Mungkin waktunya pas nggak pas aja ya, mungkin pas Shirley siaran, Veronya mungkin pas sudah tidur, mungkin gitu ya. Karena aku sempat malam juga kemarin. Minta lagu ya Kak Feby Putri yang Usik sama Firsa Besari yang Nadir. Makasih Kak Shirley Angeli. Okidoki. Gak usah ketawa ya catur ya. Siang, iya. Kalau ini aku baca, baca. Soalnya teman pro 2 ini yang oh Kak Hari di Kaliwing, Kak Hari Kaliwingko itu tuh siang yang panjang itu A sama G-nya, jadi aku kira sayang. Harap maklum ya, mohon dimaklumi ya. Maaf ya teman pro 2 ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari teman pro 2, Hari Kaliwingko. Siang kakak, semangat selalu, diputar dong lagunya Noel Gallagher yang If I Had a Gun. Terima kasih Kak Shirley. Semangat berkarya. Terima kasih, semangat juga, semangat berkarya. Mungkin lagi agenda 17-an ya, bikin karya nasi tumpeng mungkin lomba ya, lomba masak gitu atau lomba bikin apa gitu ya. Karena ternyata besok udah malam tirakatan ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Tapi satu persatu dulu. Aku putar lagu Usik dulu deh yang udah di request duluan sama teman Pro 2 Vero ya. Usik dari Feby Putri. Enjoy the song.

If I Held a Gun. Lagunya aku kasih spesial buat teman Pro 2 yang udah request lagu ya. Ada Hari Kaliwingko, siap, terima kasih banyak, sehat selalu ya. Dan abis ini Shelly masih lanjut sama lagu requestan kamu. Lagu terakhir dari aku yaitu lagunya Firsa Besari berjudul Nadir ya. Aku kasih spesial buat teman Prodo yang masih terus stay tune di Prodo FM Solo. Terima kasih yang udah nemenin aku dari pagi juga. Sehat sukses selalu buat kamu dan semoga akhir pekannya menyenangkan. Ternyata baru sadar juga lihat status temen, kok long weekend gitu ya captionnya. Emang iya? Oh iya, kan Senin itu tanggal merah ya. Mohon maaf. Ya udah deh, have nice day teman Pro 2. Tetap enjoy menjalani hari-hari kamu ya, karena Shirley juga akan masih terus menemani kamu di long weekend ini. Insyaallah, bismillah, sehat-sehat ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan juga semangat siang buat kamu semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari apa sekarang? Hari Sabtu ya? Ah, luar biasa, udah weekend aja ya kan? Gimana leha-leha kamu hari ini? Berleha-leha di rumah atau mungkin lagi bersantai-santai ria? Apapun itu yang kamu rasakan di hari Sabtu ini teman Pro 2 ya, semoga itu menjadi penyemangat kamu lah ya. Misalnya dengan kamu berleha-leha, kamu jadi jauh lebih semangat nantinya untuk menghadapi hari Minggu atau Senin gitu ya kan. Terus misalnya dengan kamu apa, menenangkan diri ya, karena ada juga tahu yang kalau weekend tuh maunya tenang, maunya sepi, introvert sekali nampaknya ya. Dan itu malah kayak mencharge dia sendiri gitu loh teman Pro 2 untuk menghadapi minggu selanjutnya. Ya apapun itu yang kamu lakukan hari ini, semoga tetap menambah semangat kamu, tetap menambah kesehatan kamu, dan tentunya menambah kebahagiaan kamu. Ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan nanti sore. Lama banget ya, pokoknya sampai jam 6 sore nanti teman Pro 2 ya. Dari Surakarta siang ini sampai dari santai siang, Surakarta siang ini. Dari santai siang, bawaannya gara-gara tadi ya latihan, latihan apa namanya? Latihan gladi resik ini, gladi bersih apa sih namanya, upacara 17-an Senin ya kan. Nah jadi bawaannya agak formal gitu ya, kesetel formal, lupa nih ya, lupa dibalikin lagi. Jadi teman Pro 2, pokoknya di santai siang aku bakal nemenin kamu, terus di sore ceria juga bakal nemenin kamu. Wah, panjang banget waktu kita. Jadi jangan ragu-ragu buat kamu yang mau gabung, minta lagu apa, mau diputerin lagu apa, langsung aja cus. Kasih tahu judul lagunya, kasih tahu penyanyinya siapa ya, langsung aja WhatsApp ke 081327866966. Jangan malu-malu ah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

menuju informasi-informasi pilihan seputar kuliner. Ya, jam 12 ke jam 1 kayak kita mau makan siang dulu deh ya. Makan siang apa teman Pro 2? Nah, nanti bakal kita kulik nih. Aku kayaknya lagi mau makan sesuatu, Cie. Sesuatu beda lagi ya teman Pro 2. Nah, pokoknya selama kurang lebih 1 jam ke depan Sisil bakal kasih kamu informasi-informasi seputar kuliner. UMKM, pokoknya apapun itulah ya teman Pro 2 seputar kuliner. Dan tentunya, tentunya nih muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Jadi jangan ragu-ragu kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin. Dan pantengin terus tentunya dong Santai Siang di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke, pesona sederhana yang dinyanyiin sama Roni Parulian ya teman Pro 2, the best banget sih. Aku suka lagu ini. Tapi lagu-lagunya Roni sih emang enak ya teman Pro 2 ya. Nah kalau Roni Parulian punya pesona sederhana yang mungkin ini juga bisa digambarkan oleh salah satu warung makan ya. Bukan rumah makan sederhana, bukan teman Pro 2 ya. Tapi ini warung makannya yang ada di Vietnam. Yang dia bermula dari sesuatu yang sederhana ya, di pinggir jalan, warung-warung biasa, sampai dia punya kayak pindah ke halaman villa yang baru dibangun. Cih, keren gak tuh? Ya dari makanan yang sederhana ya, jualnya pun di tempat yang sederhana, kayak gerobak di trotoar gitu teman Pro 2. Tapi menariknya adalah, saking sederhananya, dia enak dan sampai viral. Nah, karena terlalu viral teman Pro 2, sampai tutup, bingung gak tuh? Nah, bingung kan, biasa orang semakin jadi, semakin rame, semakin mereka bisa ambil semuanya. Ya kan kalau bisa kagak tutup-tutup deh tuh ya. Biar kata kalender merah juga, tanggalan merah, kagak pakai tutup-tutup teman Pro 2. Nah, ini ada di Vietnam terjadi. Kalau misalkan kita, ya semakin rame, semakin ngantrinya. Kalau panjang tuh sengaja dipanjang-panjangin ngantrinya. Ketahuan banget ya Sisil pernah ngikutin ngantri-ngantri begitu ya. Enggak, teman Pro 2. Mendingan kalau aku sih, kalau sengantri itu, nah ntar tunggu aja kalau udah gak viral lagi. Kalau emang banyak yang bilang enak, baru coba. Tapi kalau banyak yang bilang B aja, ya mendingan gak usah coba deh gitu lah teman Pro 2 ya. Nah jadi di Vietnam ini, dengan kesadaran penuh, si pemiliknya ini malah memilih menutup warungnya, padahal viral banget. Kenapa? Nah kita kulik dulu sebentar. Jadi pemilik sebuah warung makan di Vietnam ini menjadi sorotan banget deh teman Pro 2. Karena dia lebih memilih untuk memutuskan hubungan, enggak. Memutuskan untuk tutup warung makannya. Bukan karena gak laku, tapi karena warungnya terlalu viral teman Pro 2. Saking viralnya bayangkan, ya kan? Nah, pemilik usaha kuliner tentunya pasti mau dong ya, jualan makanan itu laku keras, laku banget, laku dan abis, dan tentunya disukain banyak orang. Kepuasan pelanggan tuh gak cuma menggait lebih banyak pembeli, tapi juga membantu meningkatkan keuntungan dari sisi bisnisnya, benar gak sih? Tapi, gimana kondisinya kalau misalnya usaha kulinernya tuh terlalu rame atau terlalu viral gitu ya? Apakah ini jadi sebuah kabar baik bagi pengusaha kulinernya atau menjadi sebuah malapetaka? Jadi ada seorang pemilik warung usaha mie di Vietnam yang ngalamin kesulitan ketika warung makannya tuh menjadi terlalu viral teman Pro 2. Namanya warung Mie Hu Tie gitu ya, yang berlokasi di halaman villa kota Ho Chi Minh yang mau gak mau, suka gak suka, iya gak iya harus ditutup sementara. Gitu ya, ditutup sementara setelah lonjakan pelanggan secara tiba-tiba tuh banjirin bisnisnya mereka yang dikelola oleh satu keluarga, jadi keluarga kecil mungkin ya gitu teman Pro 2. Pemiliknya itu namanya Mai Van Lim, panggil aja kita Lim ya. Jadi Lim ini mengungkapkan kalau misalnya keluarga mereka tuh berhenti melayani pelanggan sejak Selasa pagi, which mean itu berarti berapa hari yang lalu teman Pro 2 ya. Nah keputusan ini tuh mereka buat setelah pelanggan mereka tuh antri sampai 45 menit demi makan di warungnya. Jadi kayak pakai wu banget ini, jawani tenan ini pasti Pak Lim ini. Pak Lim apa Bu Lim? Kita lihat dulu deh ya. Jadi menurut Lim ini si pembelinya itu terlalu banyak yang datang sampai mereka tuh gak bisa ngelayaninnya teman Pro 2. Jadi mereka tuh merasa gak enak karena membuat mereka tuh menunggu begitu lama. Di sisi lain, di sini kalau bisa semakin panjang itu antrian, dibuat sengaja semakin panjang sama Pro 2 ya. Itu bedanya. Nah, jadi karena lonjakan pelanggan yang banyak, akhirnya keluarga ini memutuskanlah untuk cuti dulu nih. Cuti dulu. Dan ini yang aku suka teman Pro 2. Mereka membuat keputusan karena apa? Karena si Lim dan keluarga ini pengen mencari staf tambahan yang mungkin membantu mereka gitu ya. Terus mereka juga harus membeli mangkuk lagi, mangkuk lebih. Aduh, aku merasa kayak wow, mereka sangat pengertian sekali ya. Dan sekaligus juga mengatur ulang nih area makannya gitu teman Pro 2. Jadi kayak mereka harus cek lagi apakah ini udah siap semuanya. Kalau udah siap yuk kita buka lagi gitu. Aku sih malah
menghargai yang kayak gini teman pro 2 dibanding udah tahu rame mereka nggak nambahin staff dan lain sebagainya. Ya udah aja mumpung ah tunggu deh tuh biar viral deh tuh kan ya, semakin panjang antriannya dia semakin suka kayak gitu-gitu tuh. Aku nggak terima, maksudnya nggak terima tuh dalam artian ya kalau nggak siap ya jangan dibuka gitu loh maksudnya, kalau udah siap baru gitu kan. Ini sih aku acungin jempol gitu ya, keren pemikirannya, sama kita pemikirannya ya. Pemilik restoran ini belum mengumumkan lagi teman pro 2 kapan kira-kira bakal dibuka kembali warung mie-nya. Mungkin sampai benar-benar proper ya. Jadi dia harus siapin benar-benar. Jangan sampai orang yang udah nunggu 45 menit merasa kecewa karena rasanya ternyata biasa aja. Terus saking ramenya, ada ya toko tuh yang saking ramenya rasanya wis rakaruan. Aku pernah soalnya. Tapi pada saat kondisi tokonya sepi, rasanya tuh oke banget, malah membuat aku untuk balik lagi ke situ. Tetapi ternyata pada saat lagi rame, please jangan coba-coba teman pro 2, aku gak mau sebut nama tempatnya, tapi ya rasanya wis ra karuan. Akhirnya aku memutuskan ya udah kalau sepi, jangan weekend sama long weekend, pokoknya jangan pada saat liburan aja deh, masa-masa liburan jangan ke situ. Karena nanti kamu akan mendapat rasa yang berbeda dibanding kamu hari biasa, apalagi udah hari biasa, hari apa ya, karena Senin tutup ya, hari yang benar-benar kayak ya udah benar-benar orang nggak ke situ untuk jam makan siang pun aku menghindari gitu loh. Jadi kayaknya udah mendingan cari golden time yang lain aja deh, karena golden time di sana menurutku kayak ya udah jam biasa, jam yang nggak sibuk, nggak yang jam istirahat juga, nggak jam pulang kantor dan lain sebagainya gitu. Siang lah kayak sekarang gitu, misalkan jam 10 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 4 gitu ya, jam-jam segitulah golden hour-nya menurut aku gitu ya. Nah mungkin ini juga dipikirkan dengan matang oleh Silim dan keluarga ini gitu ya. Jadi sebelum membuka warung ini teman pro 2, ternyata mereka tuh menjual mie-nya melalui gerobak yang ada di trotoar. Jadi dia pakai gerobak aja di trotoar pinggir jalan gitu, dan kebanyakan tuh melayani pelanggan setempat. Setelah dia pindah ke halaman villa yang baru dibangun, bisnis kulinernya tuh langsung mendapat popularitas yang gak terduga banget. Dan menurut Lim, kerumunan pelanggan itu mulai muncul sekitar 3 minggu lalu setelah seorang pelanggan mengunggahnya di TikTok. Tuh kan, emang hoki gak ada yang tahu ya teman pro 2 ya. Ya yang penting mah berbuat baik aja. Terus meskipun udah mendapatkan popularitas yang tinggi, pemilik usaha kuliner ini tetap menjualnya dengan harga yang sama loh. Keren banget sih ini sih. Aduh, aku acungin jempol udah. Bukan tuh thumbs up lagi, udah 4 thumbs up. Jadi mereka tuh tetap menjualnya dengan harga 30 ribu Vietnam dong. Artinya per mangkuk tuh 30 ribu dikursin berarti 20 ribuan aja teman pro 2. Wah, dan porsinya di sana serius itu gede loh. Porsi di sana tuh gede banget. Dan sebelumnya warung mie ayam itu tuh menjual 50-70 mangkok seharinya dengan tambahan 20 mangkok di akhir pekan, bayangin. Tapi semenjak viral, warungnya itu bisa menjual sampai 100-200 mangkok per hari sampai 250 mangkok lebih di hari-hari tertentu, bayangkan. Jadi kan maksudnya gini, berarti dia harus prepare banget gitu ya. Nah sama kayak kamu mungkin teman pro 2, walaupun kamu usaha masih kelasnya UMKM, kecil-kecilan dan lain sebagainya, jangan goyah, jangan bimbang kakak. Kalau kamu sudah dihadapkan seperti ini, viral dan lain sebagainya, langsung buru-buru benahi dulu yang di internalnya ya kan. Jangan sampai malah nanti orang kecewa, nunggunya lama dengan rasa yang ternyata rakaruan rasane gitu ya. Jangan sampai, pokoknya apalagi orang udah sampai nunggu 15 menit aja, menurut aku 15-20 menit udah agak lama ya. Ini sampai 45 menit sampai 1 jam, kalau gak dapet ya gak worth it sih. Susah nanti, karena kayaknya lebih rame orang dari mulut ke mulut, ya gak sih? Eh jangan di situ rasanya gak ya, mana lama, orang udah malas duluan gitu kan ya. Tapi ini dia meningkatkan, apa ya, membenahi dulu yang ada di dalam sebelum dia menjamu para pelanggannya. Keren sih. Pokoknya ini mungkin yang bisa kita tiru ya, positifnya teman pro 2, apalagi bagi kita yang masih usaha kecil-kecilan gitu ya. Gak ada salahnya, pasti semua orang mau sukses, mau viral, mau rame, mau jualannya laku pasti. Tapi ya setidaknya kalau udah siap dengan itu,
kan kita lebih pede ya untuk jualan lebih banyak lagi teman Pro 2 ya. Oke deh, untuk itu tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo teman terbaik kamu, karena masih ada lagi cerita-cerita kuliner lainnya, atau mungkin kita bakal bahas makanan-makanan lainnya. Nah, tunggu aja ya.

0: cinta.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas seputar makanan, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bahas minuman, ya nggak sih? Jadi biar imbang, ada makanan, ada minuman. Kalau makanan doang keserak nanti, say. Oke, nah jadi tadi kita udah bahas makanan dari luar negeri. Sekarang kita mau bahas makanan tapi dari dalam negeri. Gimana? Boleh, minuman. Minuman tapi dari dalam negeri. Kenapa enggak, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya nih, tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, ada yang WhatsApp di Pro 2 FM Solo. Ada Umi, hai Kak Umi, merdeka Kak Cicil, merdeka, merdeka. Aku tuh cuma takut, tahu gak apa teman Pro 2, kalau misalkan besok tuh ikut, apa namanya, siaran pengibaran bendera merah putih ya di Stadion Sriwedari. Aku takut aku meneteskan air mata, karena saking, melihat mereka dengan gagahnya gitu ya, mengibarkan sangsaka merah putih, terus kayak gitu, merinding aja, merinding disco ya kakak ya, merdeka lah pokoknya lah ini. Terus ada juga kata Gu, Zigo Moiku, iya kata Gu, katanya gemas, iya gemas ya. Terima kasih loh kata Gu. Lanjut lagi teman Pro 2, kalau misalnya Cina itu punya teh, Indonesia juga punya minuman tradisional sendiri, apalagi kalau bukan jamu, J-A-J-A-M-U-mu, jamu gitu ya. Nah jadi minuman yang identik pahit, ada juga sih jamu yang manis ya teman produk, tergantung. Tapi banyak yang identik dengan pahit gitu ya. Yang sering dianggap kuno ini ternyata udah menjadi sumber tenaga orang Indonesia selama lebih dari 1300 tahun. Wow, melansir dari BBC Travel. Jadi mereka tuh menyebutkan kalau misalnya jamu itu adalah minuman kuno yang menjadi tenaga Indonesia. Mereka loh nyebutin ya. Dan apa sebenarnya rahasia jamu sampai bisa bertahan ribuan tahun ya, bahkan sekarang tuh diakui sama UNESCO teman Pro 2. Di jajanan beberapa daerah Jawa Tengah, misalnya Sukoharjo gitu ya, saat matahari baru terbit, kamu biasanya bisa nih nemuin penjual jamu gendong ya. Terus ibu-ibu dengan bakul bambu yang isinya tuh biasanya 8 botol kaca, dengan tangannya menguning karena kunyit seger gitu ya, yang baru ditumbuk pagi hari ya. Mereka tuh meracik rimpang, akar, buah, kulit kayu dan juga daun setiap harinya. Bagi orang Indonesia tuh jamu bukan sekedar penghilang haus aja, tapi dalam bahasa Jawa kuno ya, jamu itu berarti doa atau permintaan untuk kesehatan teman Pro 2. Keren gak tuh? Itu salah satu trik juga yang aku gunakan kalau aku membeli jamu. Mohon maaf nih, misalkan ada mbok-mbok jamu gitu ya, aku akan lihat dulu tangannya kuning atau enggak. Kalau kuning aku baru beli kunyitnya, tapi kalau misalkan enggak kuning aku lebih cari yang lain gitu. Karena biasanya ada juga jamu-jamu yang menggunakan bubuk aja gitu, jadi dia nggak ngeracik sendiri, nggak di apa nama, nggak ditumbuk, nggak diparut, nggak dan segala macam, nggak sendiri, tapi mereka cuma seduh doang, seduh dari yang udah ada bubuknya gitu teman Pro 2. Jadi aku lebih mencari yang benar-benar mereka tak setidaknya tangannya kelihatan agak kuning lah, kuning-kuning itu tahu kan ya teman Pro 2, kuning kunyit gitu kan ya. Nah yang kayak gitulah yang aku cari, biasanya aku mencari bawa jamu yang seperti itu. Terus kita balik lagi ke jamu yang udah sampai punya arti. Kalau di Jawa kuno itu berarti doa teman Pro 2. Itulah sebabnya kenapa cara nuang jamu itu hati-hati, gak boleh tumpah setetes pun, karena niat baik pembuatnya katanya tuh dipercaya sama pentingnya dengan bahan-bahannya. Filosofi inilah teman Pro 2 yang membuat jamu sangat istimewa. Misalnya kayak ditulis sama penulis buku jamu lifestyle Meta Murdaya gitu ya. Di level paling dasar jamu itu adalah obat herbal, tapi di level tertingginya dia itu adalah cerminan bagaimana sebuah budaya menjaga kesejahteraan selama ribuan generasi. Wah keren banget gak tuh. Nah jadi minuman jamu sendiri tuh teman Pro 2 diperkirakan lahir di masa kerajaan Mataram kuno ya, di abad 8 sampai ke 10 gitu. Awalnya jamu itu cuma diminum di lingkungan istana kerajaan aja, terus disebarkanlah oleh para tabib ke desa-desa dan diwariskan dari mulut ke mulut dalam keluarga. Jadi bayi omongan gitu ya teman Pro 2. Bukti tertuanya bahkan terukir di dinding candi Borobudur. Menurut antropolog Patrick ya, yang udah 20 tahun tinggal di Jawa, di relief Karma Wibangga Borobudur itu ada pahatan orang yang sedang dipijat dengan ramuan herbal dan orang yang membawa guci berisi ramuan jamu teman Pro 2. Alat tumbuk dan lumpang untuk membuat jamu juga katanya ditemukan dalam penggalian arkeologi dari zaman Kerajaan Mataram. Gitu. Nah, selain itu juga melansir kompas.com ya, sejarah jamu juga tertuang dalam prasasti Madawapura yang disebut profesi acaraki, yaitu orang-orang yang bertugas meracik jamu. Terus sejak abad ke-17 ya, pemanfaatan jamu juga mulai ditulis dan menjadi tradisi turun-temurun. Dia juga menjelaskan jika pada serat Primbon Jampi Jawi ditulis sekitar abad ke-18 ya, pada masa Hamengkubuwono II, di dalamnya tuh tertulis juga berbagai macam herbal zaman Pro 2. Tradisi minum jamu terus bertahan melewati berbagai zaman. Pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1940-an gitulah ya, popularitas jamu tuh semakin mendapatkan perhatian. Salah satu penandanya itu ya adalah pembentukan Komite Jamu Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman, cara masyarakat menikmati jamu pun itu ikut berubah. Kan kekinian gitu ya teman Pro 2. Jamu yang dulu identik dengan penjual jamu gendong sekarang tuh bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari udah siap minum, terus siap konsumsi sampai produk bubuk dan juga kemasan modern. Meski penyajiannya semakin modern, bahan dan jenis jamu tradisional seperti beras kencur, kunyit asam, temulawak tetap dikenal masyarakat Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 ya, yang mencatat ada lebih dari 15.000 resep jamu berbeda di seluruh Nusantara. Jadi banyak banget. Wah. Banyak banget ya pokoknya. Nah, terus ada berbagai jenis jamu yang di Indonesia ya, kita kulik dulu sedikit teman Pro 2 ya, mesti nyanda waktunya. Yang pertama ada kunyit asam, itu identik di daerah Jawa Tengah. Yang paling populer dan perpaduan antara kunyit dan asam Jawa, rasanya seger manis asam untuk melancarkan haid dan juga menyegarkan tubuh. Ada juga dari Jawa lainnya, ada beras kencur teman Pro 2. Kalau misalnya beras kencur tuh biasa menambahkan atau meningkatkan nafsu makan kita. Jadi biasanya aku menghindari beras kencur kalau misalkan kamu yang lagi mau naikin berat badan ya untuk anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil supaya jadi doyan makan, ibu-ibu biasa kasihnya beras kencur. Ya kan, dicampur. Nah kalau kita kunyit asem apalagi. Sirih biasanya tuh sama apa? Temulawak. Bukan apa? Broto wali. Apa sih yang pahit teman Pro 2? Tapi benar-benar asli. Aku pernah minum pahit dari daerah mana ya? Itu udah pahit banget. Tapi pahitnya Solo, maksudnya jamu yang pahit apa Broto Wali ya, apa sih aku gak tahu teman Pro 2. Pahit banget, aku sampai nyerah, senyerah itu aku. Padahal aku sangat sangat bisa makan pahit, sesuatu yang pahit gitu ya. Tapi makan minum-minum pahitnya Jawa yang di Solo, aku gak kuat, sumpah gak kuat banget. Terus beralih lagi di Bali teman Pro 2, ada loloh cem-cem. Itu dibuat dari daun cem-cem atau hock plum ya, yang rasanya tuh unik, pahit seger. Nah ini aku juga pernah nyobain nih, ini kalau dari Bali aku udah pernah cobain teman Pro 2. Unik-unik gimana gitu, susah dijelaskan, kamu harus coba sendiri biar kamu tahu rasa pahitnya seger. Gimana ya, pahitnya gak ketir gitu loh, pahitnya gak ketir teman Pro 2. Nah ngerti gak? Ya udah gitulah ya pokoknya. Terus ada lagi kopi rempah ya, khas Maluku teman Pro 2, di mana perpaduan kopi dengan pala, cengkeh dan kayu manis khas Maluku. Ada juga temulawak ya, jamu temulawak yang terbuat dari jahe, rimpang, temulawak, terkadang ditambah kencur, asam kawa, juga gula aren, daun pandan dan lain-lain. Oh, pokoknya banyak banget deh. Ada kudu Laos ya kan, ada juga cabai puyang gitu ya. Pokoknya banyak banget teman Pro 2. Ya itulah jenis-jenis jamu yang ada di Indonesia ya kan. Ya kita mesti cobalah biar kamu gak penasaran banget. Apalagi kalau kamu pecinta jamu, gak ada yang salah kok teman Pro 2 ya, biar kamu makin suka sama minuman-minuman tradisional yang ada di Indonesia yang ternyata tuh lebih tua loh dari Candi Borobudur. Masa gak mau cobain?

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar. Asal

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan

0: Dua di santai siang ini kita bakal lanjutin sama Sportlicious pekan ya, bareng sama Shirley Angeli, dan dilanjutin sama aku dan Desva jam 2 nanti tentunya di Indonesia Top 20, and then dilanjut lagi bareng JJ Mencinta dan juga Tika Atika Raharja di International Top 20. So, bakal panjang banget waktu kita untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi pilihan. So, jangan kemana-mana. Di sini terus aja ya, di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu simak informasi olahraga di Sportlicious sepekan.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Dan saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga di Sportlicious pekan ini. Yang jadi top update itu adalah Piala Presiden 2026. Selamat buat Persebaya Surabaya yang merebut gelar juara Piala Presiden 2026 lewat adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5 di laga final Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin Kamis 6 Agustus tengah malam. Salah satu gelandang Persebaya namanya Gladson Da Silva, dia juga menjadi penentu gelar juara. Pertandingan yang dikawal sama wasit Rio Permana Putra itu berlangsung cukup sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu. Di babak pertama, Ramadan Sananta membuat gol Persebaya di menit ke-20. 4 menit berselang, Persib Bandung yang menggunakan jersey biru kemudian membalas gol yang dicetak sama Patricio Martin di menit ke-24. Sampai akhirnya turun minum, skornya tetap bertahan 1-1. Terus di babak kedua, permainan kedua tim ini masih sangat ketat dan saling melakukan pertahanan juga. Sampai 90 menit penuh, skor nggak berubah, tetap imbang 1-1 sehingga pertandingan diperpanjang 2x15 menit. Selama perpanjangan waktu itu, ternyata Persib Bandung itu harus rela bermain 10 orang setelah Mariano Peralta mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran kepada pemain lawan yaitu Francisco Rivera. Nah, di babak penalti itu, kedua tim awalnya sama-sama mendapatkan hasil imbang 4-4. Makanya dilanjut deh sesi kedua penalti yang memang menentukan. Dan kemenangannya berpihak untuk Persebaya Surabaya yang akhirnya merebut juara Piala Presiden 2026. Selamat! Finish ketiga itu ada Persija Jakarta yang berhasil mengalahkan Arema ya teman Pro 2. Dan ada Sintayong juga yang memuji pemain lokal setelah Persija mengalahkan Arema. Cukup meyakinkan kemenangan dari finisher ketiga Piala Presiden 2026 yaitu Persija ya. Kemenangannya tuh 3-1 atas Arema. Udah selesai ternyata ya Piala Presidennya, nggak kerasa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Sportlisius, informasi olahraga.
1: Sportlisiusnya masih lanjut dengan informasi olahraga dari Timnas Hoki Lapangan Indonesia. Atlet Hoki Lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, ini berada satu grup atau satu pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi yang berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dikutip dari laman Federasi Hoki Asia, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia itu bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka. Sementara tim putri Indonesia itu menjadi anggota dari pool B barengan sama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan juga Uzbekistan. Kalau membicarakan kompetisi hoki lapangan putra dan putri Asian Games 2026 ini masing-masing diikuti 12 tim peserta yang dibagi ke dalam 2 pool ya teman Pro 2. Dan timnas hoki lapangan putra dan putri Indonesia ini tampil dalam Asian Games 2026 setelah tampil epic di kualifikasi yang dilaksanakan bulan April 2026 kemarin. Bahkan, skuad putra Indonesia itu menjadi tim terbaik keempat di kualifikasi. Kalau yang putri merebut peringkat ketiga terbaik loh. Dan sepanjang sejarah, hoki lapangan putra Indonesia itu baru 4 kali berkompetisi pada Asian Games, yaitu tahun 1962, 2018, 2022, dan 2026. Keren ya, 1962 dong. Sementara kalau yang timnas putri itu 3 kali, pada tahun 2018, 2022, dan 2026. Kalau di hoki lapangan putra Asian Games itu ada Pakistan sih yang menjadi tim tersukses dengan 8 medali emas. Kemudian India itu juga bagus teman Pro 2 di bawahnya Pakistan karena India ini mengoleksi 4 medali emas ya. Kemudian Korea Selatan juga pernah menjuarai dengan 3 medali emas serta Jepang 1 medali emas. Nah, kalau yang putri di sektor putri Korea Selatan paling dominan dengan 5 medali emas. Di bawah mereka ada China dengan 4 medali emas, kemudian Jepang dan India masing-masing dengan 1 medali emas. Semoga tahun ini Indonesia terkhusus juga timnas hoki lapangan baik itu putra maupun putri bisa mendapatkan medali emas ya. Karena sesuai jadwal pertandingan hoki lapangan Asian Games 2026 itu digelar mulai 18 September dengan partai final putra bergulir pada 3 Oktober dan putri 2 Oktober. Semoga aja nyampe di tanggal 3 dan 2 Oktober Indonesia. Amin.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kebenaran.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Teman Pro 2, simak Piala AFF 2026 nggak sih? Buat support Timnas Indonesia yang kemarin berhadapan dengan Timnas Singapura ya di Stadion Jalan Besar Singapura. Hari Jumat kemarin 7 Agustus yang emang jadi laga terakhir ya di grup A Piala AFF 2026 untuk menentukan kelolosan ke semifinal. Nah, update-nya kamu bisa cek di website rri.co.id. Tapi kalau terkait rekor pertemuan Indonesia versus Singapura, sebelumnya itu udah 11 kali ketemu loh di Piala AFF. Dari jumlah itu, Indonesia tuh 3 kali menang, kalau Singapura 5 kali, dan sisanya berakhir imbang. Kalau diruntut, pertandingan pertama Indonesia versus Singapura itu terjadi di Piala AFF edisi 1998. Udah lahir atau belum? Ketika itu Indonesia kalah 1-2 dari Singapura yang keluar sebagai juara. Sampai sekarang deh ya, di tahun 2026 masih terus ketemu sama Singapura di Piala AFF. Nah, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dia juga bilang bahwa Piala AFF 2026 ini menjadi bagian dari persiapan skuadnya menuju tujuan besar. Apa itu? Lolos ke Piala Dunia 2030. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya gak sih? Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, juga memberikan kesempatan lah kepada para pemain yang bermain di Liga Domestik alias Piala AFF tahun ini, yang sebelumnya gak tampil di laga FIFA Match Day bulan Maret dan Juni 2026, dan makanya Piala AFF tahun ini tuh menjadi kesempatan untuk memberikan performa terbaik mereka. Hartman juga pengen nih para pemain memperlihatkan kemampuan maksimal mereka, baik sebagai individu, tim maupun pemimpin di dalam maupun luar lapangan. Dan semua itu dilakukannya demi memperbesar peluang mereka untuk menembus skuad utama Garuda yang bermain di Piala Asia 2027 sama kualifikasi Piala Dunia 2030. Meski itu jadi tujuan utamanya, John Hartman juga bilang bahwa skuad Garuda itu tidak meninggalkan target mereka ya, yaitu mempersembahkan trofi Piala AFF pertama untuk masyarakat Indonesia. Jadi emang semangatnya John Hartman sebagai pelatih dan juga para anak didiknya itu lagi membara-membara banget lah. Semangat deh buat Timnas Indonesia, semoga terus menunjukkan tren yang positif, dan harapan bersama sih untuk Indonesia bisa lolos nantinya di Piala Dunia 2030 dan turnamen-turnamen internasional lainnya.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Kita lanjut informasinya masih di Sportlicious. Semoga kamu happy teman Pro 2 hari ini. Sebahagia dan se-excited atlet rowing Indonesia ya, atlet dayung. Jadi timnas dayung nomor rowing Indonesia ini meminta diberangkatkan lebih awal ke Jepang lah untuk mempersiapkan peralatan menjelang pertandingan di Asian Games 2026. Pelatih rowing Indonesia namanya Muhammad Hadris juga mengatakan bahwa permintaan itu telah disampaikan ketika Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 yaitu Todotua Pasaribu mengunjungi pemusatan latihan nasional rowing di Pagalengan, Jawa Barat. Tim pelatih mengusulkan agar rombongan rowing ini segera berangkat ke Jepang di tanggal 14 atau 15 September lah, dan mereka dijadwalkan akan mulai berlatih di arena tanggal 16 Septembernya. Dan menurut Hadris, waktu tambahan itu dibutuhkan untuk ya menata dan menyesuaikan peralatan lah sebelum para atlet ini menjalani latihan normal di area perlombaan. Nah, pertandingan rowing Asian Games 2026 itu dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 24 September di Nagaragawa International Regatta Course Kaizu. Dengan jadwal itu makanya tim rowing Indonesia juga punya waktulah untuk beradaptasi dengan arena sebelum perlombaan dimulai. Sang pelatih pun juga sempat bilang ya bahwa tim itu ya perlulah untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca, dan menurutnya penyelenggara menyiapkan waktu cadangan kalau perlombaan nggak bisa berlangsung sesuai rencana. NFYI, tim rowing Indonesia membawa 17 atlet yang terdiri dari 12 putra dan 5 putri ke Asian Games 2026, dan ada sebanyak 15 atlet diproyeksikan berlomba sedangkan 2 lainnya menjadi cadangan. Mereka ini disiapkan mengikuti 8 nomor dengan rincian 5 nomor putra dan 3 putri ya. Cuman ya selain atlet, jelas tim rowing pasti mengusulkan 6 pelatih dan seorang manajer. Semoga aja ya harapan atau permintaan keberangkatan lebih awal ini disetujui, karena persiapan cabang rowing ini gak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atlet, tapi juga kesiapan peralatan yang digunakan untuk lomba. Bismillah, good luck. Barusan jadi informasi terakhir dari Sherly Angeli nemenin kamu di informasi seputar olahraga pekan ini Sportlicious. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Habis ini dilanjut sama teman aku di tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara.

0: Okay. Berasa banget ini hari Sabtu lagi, teman Pro 2, Sabtu siang. Again, with
1: Sylvia Z,
0: Desa Fitra.
1: Yeay, yang bakal nemenin kamu buat bahas
0: Indonesia Top 20, teman Pro 2 di minggu ini.
1: Iya. Gimana kita bakal ngulik 20 tanggal lagu terbaik ya minggu ini yang yes. kamu request, sering request atau apapun lah itu ya, teman Pro 2.
0: Atau kita ngarang nih, enggak ya?
1: Atau
0: apapun itu kan.
1: Atau apapun itu, iya benar juga ya. Oke, kayaknya kita bakal nemenin kamu buat kasih tahu di nomor yang harus keluar dulu.
0: Urutan yang harus keluar dulu ya.
1: Karena kan ada lagu yang baru masuk, ada juga yang keluar.
0: Ya, tiap minggunya. Dan yang keluar ini siapa sih, Oh?
1: Kita say bye dulu deh sama Sal Priadi nih, teman Pro 2. Jadi ada titik-titik di ujung doanya Sal Priadi harus keluar.
0: Bye-bye. Dan pastinya ada yang masuk juga ya. Di nomor urut 20 ini ada yang baru nih teman Pro 2.
1: Sebentar, nomor urut tuh udah kayak kita lagi paslon ya.
0: Terus yang cocok apa? Oh, posisi ke-20 ya.
1: Oposisi?
0: Posisi.
1: Oh, aku dengar oposisi.
0: Posisi. Posisi 20, ada yang masuk, ada yang baru nih. Ini yang akhir-akhir ini banyak di cover sama orang-orang. Lagu yang susah. Serius, ini lagunya susah. Yaitu Perunggu Ini Abadi.
1: Susah banget ini.
0: Susah.
1: Kenapa susahnya?
0: Dia nadanya tuh, kalau yang gak tepat tuh kayak oya-oyaan gitu loh. Oya-oyaan lah gitu.
1: Oya-oyaan.
0: Ya, gimana ya bahasanya?
1: Acak-acakan gitu, gak sesuai gitu.
0: Kayak kebut-kebutan. Gimana sih ya? Gitu lah, susah, menurut aku susah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kalau itu kita dengerin aja kan langsung ya. Susah apa sih?

0: ke 1982. Jadi ada Gia Indrawari nih dengan Seribu Kalinya.
1: Ini tiba-tiba udah ke urutan 19 ya.
0: Harus turun karena kemarin tuh sempat di 18.
1: Dan lamanya 20 pekan di chart kita Teman Pro 2. Udah cukup lama.
0: Belum sampai 1000.
1: Belum sampai.
0: Belum nyampe 1000 pekan.
1: Oh, 1000 kali gitu ya.
0: 1000 kali.
1: Oke, ini dia lagunya.

0: Kita naik lagi ke posisi 18 ya, teman Pro 2. Di 18 ada Sabrina Leonor dengan haha. Ini yang suka ngetawain ya, hahaha-nya ini.
1: Itu jahat banget ya, ini, itu Santa Claus.
0: Santa Claus, Santa Claus, makanya aku mau bilang itu. Sabrina Leonor, haha, sebelumnya di posisi 17, sekarang ke posisi 18 ya. Dan sudah 19 pekan di chart kita. Ini dia lagunya, teman Pro 2.

0: Tadi Sabrina Leanor di posisi 18, artinya dia digantiin dong sama yang di 17 kan ya.
1: Yes,
0: nah, kalau gitu langsung aja kita kasih tahu di posisi 17 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

0: naik lagi ke posisi 16. Tadi habis ada Nuka ya. Ini sekarang ada sama-sama N. Cogan. Iya, sama-sama N juga.
1: N lagi kan?
0: Sama-sama Cogan juga, cowok semua. Karena ada NPD, sempurnanya aku di posisi 16. Ini turun 2 peringkat aja teman pro 2, sebelumnya di posisi 14 dan sekarang 16 dan lama di chart kita selama 17 pekan dan
1: Gemzi banget sih.
0: Gemzi.
1: Gemzi, Rama Gemzi.
0: Oh, Gemzi, sempurnanya aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 15 teman Pro 2 ada Enau dan juga Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Enggak gitu. Okay. Tapi Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Ini yang lagi kasmaran tapi tahu kita beda. Hasil kita beda deh kayaknya.
0: Beda umur, Kak.
1: Itu benar sih. Mana jauh lagi.

0: ke posisi 14 ya teman Pro 2. Kalau tadi ada Inau dan Momo, sekarang masih ada Inau lagi tapi dengan Ari Lesmana ya.
1: Aku pikir tadi Inau Momo, sekarang Inau Mimi gitu.
0: Yeay, bisa aja ya. Enggak dong, ini ada Inau dan Ari Lesmana ya. Mm-hmm. Dengan sesi potret nih teman Pro 2 yang sering request lagu ini sekarang di posisi 14 nih. Tapi, jadi turun satu peringkat.
1: Ya. Tapi fun fact-nya ya, Desva.
0: Ya.
1: Kayaknya Inau ini lagunya lagu-lagu ke melo-melo gitu.
0: Iya tahu.
1: Ya,
0: bener
1: sih? Melo galau. Gitu.
0: Memang ini ya, dia sukanya yang di situ mainnya.
1: Hidup dia segala apa sih, Pak? Kayaknya.
0: Coba kamu tanyain deh. Tapi lagunya enak-enak.
1: Iya, enak-enak tapi galau banget. Saya enggak tahu segalau brutal apa hidup dia sampai bisa menciptakan lagu-lagu gitu.
0: Saking galaunya, oh, bikin lagu deh gitu ya.
1: Bener banget.
0: Iya, tapi ya, berhasil semua.
1: Kayaknya pengalaman pribadi sih Tuhan.
0: Yang mana?
1: Sudah yang, tahu Tuhan kita berbeda.
0: Oh, yang tadi itu. Yang tadi. Iya, kalau sesi potret masa itu pengalaman juga.
1: Ya udah deh, gini deh kalau kita next aja deh.
0: Iya.

0: Nah, ini posisi 13 teman bro 2 ada Bernadia dengan Rabun Jauhnya yang udah lama di chart selama 15 pekan ya.
1: Yeah.
0: Dan dia juga harus turun satu peringkat nih karena kemarin di posisi 12.
1: Okay. Jadi memang saatnya turun ya. Tapi masih banyak juga yang request Rabun Jauh sih.
0: Betul.
1: Penyiarnya sendiri.

0: satu peringkat, posisi 11 teman Pro 2 ada Lyudra dengan Pura-Puranya. Ini juga lagu galau. Aduh, kenapa galau sih lagu galau ini tuh mendominasi banget ya?
1: Iya, benar. Lagu galau. Oh, artinya di Indonesia tuh banyak yang galau ya.
0: Tapi benar, lagu-lagu bener, galau ya? Tuh banyak banget yang disukai. Benar enggak sih?
1: Benar, benar, benar.
0: Kayak relate aja, banyak disakitin sih.
1: Karena bisa meromantisasi perasaan kita gitu ya.
0: Oh iya, benar banget. Salah satunya temanku ini.
1: Kamu
0: lah.
1: Wey, pura-pura nih.
0: Iya, pura-pura nih.

0: Naik satu peringkat lagi ke posisi 10 ada Angie Carvalho ya dengan Remuknya. Nah, lagu galau lagi.
1: Galau lagi.
0: Kenapa sih mendominasi banget ya lagu galau di chart kita, Sil?
1: Iya.
0: Tapi yang penting kita jangan galau lah ya.
1: Gak boleh dong.
0: Tapi boleh sih sesekali aja. Tapi Jangan berlarut-larut sama Pro 2.
1: Benar banget.
0: Yes, di posisi 10 sebelumnya di posisi 15. Jadi ini naik ya. Wow, naiknya drastis.
1: Naiknya drastis lagi.
0: 5 peringkat.

0: Kalau tadi di posisi 10 berarti kita udah masuk top 10 nih teman Pro 2 ya.
1: Wih.
0: Kita naik lagi ke posisi 9 dong. Ada Shallon 7 dengan Sederhana yang udah lama banget nih di chart kita karena udah 12 minggu.
1: Wow, cukup lama ya dan masih aja di top 10.
0: Yes, minggu lalu dia di posisi 8, sekarang turun 9.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Masih aman lah ya.
0: Oke.

0: Sekarang ke posisi 8 ya. Tadi udah posisi 9, sekarang 8 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya teman Pro 2. Widih, ini juga mendominasi di top 10 terus ya, karena sebelumnya ini di posisi ke-7, sekarang ke posisi 8 dan lama di chat kita selama 11 pekan nih teman Pro 2. Siapa nih yang suka sama Gurun Hujan?
1: Siapa yuk?
0: Aku.

0: Kita ke posisi 7 teman pro 2 ada lomba sihir yang nanti takutnya kita disihir.
1: Enggak. Jangan.
0: Enggak gitu.
1: Iya.
0: Tapi lebih lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini lagunya.
1: Yuk kita lompat-lompat dulu.
0: Enggak boleh. Enggak boleh, Kakak. Iya kan?
1: Oke.
0: Mendingan kita dengerin aja langsung lagunya deh.
1: Let's go.

0: kita ke 6. Posisi 6 ya teman Pro 2 ada Adrian Khalif 2001 kali. Ah, ini kemarin di posisi 4 ya di minggu lalu. Sekarang turun 2 peringkat aja di posisi 6. Dan cukup lama juga, lumayan lah. Di chart kita selama 9 minggu. Tapi ya oke lah teman Pro 2 nih.
1: Oke lah ya, turunnya 2.

0: Langsung aja kita masuk ke top 5 nih teman Pro 2. Ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Matinya yang banyak banget di request.
1: Iya lagi.
0: Nggak cuma di kita aja, ya, tapi secara nasional juga banyak banget loh yang request Selena Grace Sumpah Mati ini.
1: Pantesan, sekarang di posisi 5 ya.
0: Iya.
1: Padahal sebelumnya di posisi berapa sih?
0: Di posisi 10 loh.
1: Tuh. Naik 5 peringkat nih.
0: Iya, dan dia tuh baru 4 minggu tapi udah menjuarai aja. Wah, keren.
1: Gokil.
0: Keren.

0: Ya, lanjut lagi ke posisi 4 nih. Ada Nonar dengan lagunya Rollerblade ya, teman berdua. Kok Hong belum masuk ya?
1: Iya.
0: Hong mana nih? Aku nanti mungkin nyusul
1: Hong,
0: ya.
1: Iya. Hong Hing Hong.
0: Tapi kali ini Rollerblade dulu ya yang menempati posisi 4 karena sebelumnya di posisi 3 jadi turun 1 peringkat aja dan lama di chat kita selama 8 minggu. Udah lumayan cukup lama juga ya, teman berdua. Ini mana nih yang udah siap? Udah siap belum?
1: Udah dong.
0: Jalan-jalan.
1: Dengan sepatu udah deh.

0: karena tadi udah disebutin di posisi keempat, kita masuk ke top 3. Ih, cepet
1: cepet banget sih.
0: Cepet banget, cepet banget. Tapi di top 3 kali ini, di posisi ketiga ya, ada yang lagi berusaha banget nih di bawah hujan, teman Pro 2,
1: Waduh.
0: yaitu It Gitaf. Walaupun sekarang tuh lagi musim panas, tapi dia tetap berusaha di bawah hujan.
1: Jadi hujannya kapan?
0: Ya udah berusahanya dulu gitu kan, nungguin hujan.
1: Mana hujan uang lagi, aduh.
0: Iya.
1: Enak
0: nah,
1: banget ya.
0: Sayangnya memang It Gitaf ini posisinya minggu lalu tuh di top 1.
1: Wow, oke. Okay.
0: Oli
1: tapi
0: kali ya.
1: Hah?
0: Oli kali ya.
1: Oh iya lagi. Ya bukan yang itu ya.
0: Bukan,
1: tapi
0: bukan,
1: ini
0: bukan.
1: Beneran di top 1
0: iya,
1: posisi
0: pertama.
1: Pertama.
0: Dan harus turun 2 peringkat jadi posisi ketiga. Tapi it's okay lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena dia masih berusaha kok. Tenang
1: masih
0: aja.
1: Berusaha. Siapa tahu naik lagi nih. Kita tunggu waktu.

0: sudah di top 2 aja nih teman bro 2. Siapa yang nungguin top 1-nya? Tapi nanti ya. Sekarang top 2-nya ada Tulus dengan green tea-nya atau teh hijaunya ya. Kita green tea mulu.
1: Iya, green tea kebawa kan gitu kan.
0: Iya, teh hijau Tulus masih sering di request bagi teman pro 2 dan terutama penyiar sendiri ya.
1: Dan ada juga teman pro 2 tuh kalau enggak salah Kak Tito atau siapa aku lupa. Heeh. Mbak Sisil, aku mau minta diputerin lagu TO LOOS. Jadi Tulos, harusnya kan Tulos kan? Tulos kan kalau Inggris. Ternyata Tulus.
0: Tulus. Tulus. Ya, bacanya Tulus.
1: Tulus kan?
0: Tulus.
1: Iya kan?
0: Tapi penulisannya
1: Tulos.
0: Oh, gitu. Tulos. Tulos. Ya. Tapi teh hijaunya nulisnya gimana? Benar
1: enggak? Enggak ada ditulis, cuma Tulos aja.
0: Tulos aja.
1: Jadi Tulus gitu ya. Itu Kakak.
0: Sejak kapan namanya diganti ini?
1: Ya sejak barusan.
0: Mungkin sejak top 2 ini ya.
1: Iya sih, top 2 bener-bener.
0: Ya sebelumnya di posisi 5 sih. Jadi naik drastis ya ke posisi 2 jadi top 2. Dan lama di chat kita selama 5 minggu nih teman pro 2. Lagunya enak sih.

0: Okay. Kalau dari tadi kita udah sebutin dari posisi 20 sampai posisi 2, kayaknya kita langsung recap dulu gak sih?
1: Waduh, kita recap dulu ya. Dari posisi ke 20 yes. ke posisi 2. Lalu nanti kita bakal umumin siapa yang akan menjadi juaranya di top 1 nih teman bro 2.
0: Yo.
1: Pasti gak sabar kan? Aku aja sabar.
0: Ya udah deh kalau gitu langsung aja kita akan recap dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2 di Indonesia Top 20 minggu ini.
2: 20 lagu Indonesia terbaik minggu ini.

0: 20 perunggu ini abadi.
1: Posisi 19 Ghea Indrawari 1000 kali.
0: Posisi 18 Sabrina Leonor Haha.
1: 17 Nuka masa ini nanti dan masa indah lainnya.
0: 16 NPD sempurnanya aku.
1: 15 Enau dan Momo sudah tahu tuan kita berbeda.
0: Ke-14 Enau dan Ari Lasmana sesi potret.
1: Posisi 13, Bernadia dengan Rabun Jauh.
0: Ke posisi 12, Vanessa Zironi Parunian takkan terulang.
1: Posisi 11, ada Liodra dengan Pura-Pura.
0: Ke posisi 10, Angie Carvalho Remuk.
1: Posisi 9, ada Ceylon Tevan dengan Sederhana.
0: Di posisi 8, ada Juicy Lucy Gurun Hujan.
1: Posisi 7, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
0: Posisi 6, Adrian Khalif 2001 kali.
1: Posisi 5 ada Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati.
0: Ke posisi 4 ada Nona dengan Rollerblade.
1: Posisi 3 ada It Kitab berusaha di bawah hujan.
0: Dan di posisi 2 ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Ya, ya. Udah dari 20 sampai posisi 2. Artinya?
0: Artinya
1: kita harus pamit.
0: Kita harus pamit, tapi nanti dulu pamitnya.
1: Oke,
0: jangan lupa ya, kita harus
1: mengucapkan terima kasih.
0: Betul, thank you buat MD kita, ada Bapak Rido Wicaksono, yes, dan para label yang sudah mendukung.
1: Betul banget.
0: Dan pastinya teman Pro 2 yang sudah selalu setia dengan Pro 2 Surakarta plus request lagunya ya. Dan jangan lupa kalau lagu kamu pengen masuk ke chart Indonesia kita, pastikan request terus di WhatsApp kita di mana?
1: 081 327 866 966.
0: Yeah.
1: Oke deh, kalau gitu waktunya kita kasih tahu kali ya.
0: Waktunya kita beraksi.
1: Enggak, itu beda. Itu beraksi. Itu kotak kan?
0: Kotak.
1: Kotak apa? Kotak bulat atau kotak?
0: Kotak, iya. Itu kotak ya, persegi ya.
1: Yaudah deh, langsung aja teman Pro 2 kita kasih tahu siapa juaranya di Indonesia Top 20 minggu ini. Juaranya ada Wisnu Santika dan juga
0: Ari Lesmana
1: dengan Aku
0: Harus
1: Pergi. Kayaknya ini kode buat kita pergi gak sih?
0: Oke, okay, yuk.
1: Yaudah kita pergi. Enggak.
0: Wow.
1: Selamat ya.
0: Selamat, congrats ya buat Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan lagunya Aku Harus Pergi. Walaupun lagunya Aku Harus Pergi, ternyata juara satu.
1: Iya.
0: Gak pergi-pergi. Sebelumnya tuh di posisi 2 ya. Dan
1: betul,
0: naik mana? Satu jadi juara satu. Wow, luar biasa.
1: Dan karena kita udah dikodein harus pergi, yaudah kita sekalian harus pamit ya.
0: Iya, kita pamit teman Pro 2.
1: Makasih banget teman Pro 2 udah nemenin kita selama 1 jam ini di Indonesia Top 20 on the weekend. Dan
0: kita jumpa lagi di minggu depan pastinya di Indonesia Top 20. Tiap hari Sabtu jam 2
1: gitu.
0: Sampai jam 3 ya.
1: Betul banget.
0: Dan kamu kurang lebih selama 1 jam.
1: Oke deh, kalau gitu aku Sylvia Zee pamit.
0: Dan aku Deswa Fitra pamit. See you teman Pro 2.
1: Bye.

0: sama Rodwell.
1: Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dikelilingi dengan hal-hal baik ya Tiki ya.
0: Amin, of course dong.
1: Oke, langsung kita mulai sama Bro Dua. 20 lagu mancanegara terbaik minggu ini, langsung.
0: Yang terbaru teman Pro 2 seperti biasa ya. Oh, belum yang terbaru dong Jia.
1: Harus ada yang keluar dulu Tiki.
0: Benar, harus ada yang keluar dari chart kita sebelum kita sambut yang baru teman Pro 2. Say goodbye to Pink Panthers and Zara Larsson dengan lagunya Stateside. Bye-bye.

untuk menggantikan stateside di minggu ini teman Pro 2 di posisi new entry, posisi 20 baru 1 pekan ya, namanya juga baru. Ada Cat's Eye dengan Animal.

Lagu yang gak kalah hits di Prodia FM Solo, teman Prodia, yaitu Swim dari BTS ya, Jaya. Dan kali ini ia memasuki peringkat 17. Minggu lalu ada di posisi 16, turun 1 peringkat dari 18 pekan, teman Prodia.

Lanjut lagi di posisi ke-16 teman Pro 2 ada Shayna Spiro dengan The Visitor. Minggu lalu ada di posisi ke-14. Sayang banget turun 2 peringkat, minggu ini di peringkat ke-16.

0: Posisi 15 teman pro 2 sebenarnya bingung sih bacanya.
1: Heeh, piye gue macane.
0: Another.
1: Another kali itu ya atau gimana ya?
0: Oh, mungkin ya another featuring 55 Ultra. Udah kayak seri HP ya begini ya. Aduh pokoknya ANOTR teman pro 2 featuring 55 Ultra dengan lagunya Talk to You.

Lanjut lagi, ada American Girls-nya dari Harry Styles ya, Tik ya. 16 minggu sudah ada di International Top 20, minggu lalu di posisi ke-13, minggu ini di posisi ke-14.

Olivia Rodrigo ternyata sudah lumayan lama lah ya Tik ya. Jadi new entry sudah 14 minggu lalu jadi new entry di International Top 20. Saat ini ada di posisi ke-12.

International。Noah Kahan Teman Pro 2 dengan lagunya Doors kali ini di posisi 11 Teman Pro 2. Minggu lalu ada di posisi 9, sempat ya berarti turun 2 peringkat ya Teman Pro 2, agak jauh tapi enggak apa-apa deh.

Lanjut lagi ada Hit The Wall-nya dari Gracie Abrams ya. Sudah 11 minggu ada di International Top 20, minggu lalu ada di posisi ke-7, sekarang di posisi ke-8.

0: Gracie Abrams disalip sama Sienna Spiro, teman Pro 2, yang dua lagunya udah masuk juga di International Top 20 aja.
1: Yes.
0: Bisa ngalahin Taylor Swift sih kalau kayak gini.
1: Sih ya.
0: Ya kan? Kali ini lagunya Material Lover, Material Girl. Aku mau Material Girl.
1: Tapi ada ya, Material Girl.
0: Ada enggak sih?
1: Ada deh kayaknya Material ya kan? Girl. Ada
0: American deh. Girls kali ya.
1: Material Girl enggak ada,
0: ada
1: ya?
0: Ada juga deh kayaknya.
1: Kayaknya ada deh.
0: Iya kan? Apa Cat's Eye ya, Material Girl ya?
1: Kayaknya iya deh.
0: Iya kan?
1: Kayaknya iya deh.
0: Tapi kalau ini dari Sienna Spiro, lagunya Material Lover, teman Pro 2, dan ada di posisi

Hit International.

Lanjut lagi top 4 minggu ini ada Jawara 3. Di minggu lalu teman Pro 2 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Lagu Piala Dunia Teman Pro 2 Die Die from Shakira dan Burna Boy kali ini ada di posisi 3 Teman Pro 2. Minggu lalu menjadi runner up ya, Jay.
1: Oh, yes.
0: Minggu ini turun 1 peringkat.

Harap minggu ini teman bro dua ya, kita kasih ke Olivia Rodrigo. Tadi udah ada drop dead sih ya Tik ya, tapi sekarang ada stupid song yang minggu lalu jadi jawara international top 20.

0: belum semua sih.
1: Jawaranya belum loh.
0: Jawaranya
1: ya.
0: Belum. Kurang satu, tapi sebelum itu seperti biasa ya, kita recap dulu dari posisi 20 ke posisi 1.
2: Pro 2 Hits International.
1: Cat's Eye Animal di posisi ke-20.
0: Posisi 19, Alex Warren Fever Dream.
1: 18, Bruno Mars Risk It All.
0: Swim BTS di posisi 17.
1: 16, The Visitor Sienna Spiro.
0: Another featuring 55 Ultra Talk To You di posisi 15.
1: American Girls Harry Styles di posisi ke-14.
0: Posisi 13, Teman Pro 2 Tame Impala featuring Jenny Dracula.
1: 12, Olivia Rodrigo Drop Dead.
0: Posisi 11, Noah Kahan dengan lagunya Doors.
1: Beyonce di posisi 10 dengan Morning Dew.
0: Top 9, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Di posisi 8 minggu ini, Teman Pro 2 ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall.
0: Posisi 7, Teman Pro 2, Sienna Spiro, Material Lover.
1: Headed, I Made You Love Me, Coming From, Ariana Grande di posisi ke-6.
0: Top 5, Madonna, Dance Teria.
1: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift di posisi ke-4.
0: Posisi 3, Teman Pro 2, Shakira Burna Boy, Die Die.
1: Stupid Song, Olivia Rodrigo, jadi runner-up minggu ini.
0: Dan Teman Pro 2, yang jadi jawara di International Top 20 minggu ini ada Somber, lagunya apa, Jay?
1: My Body Isn't Ready. Yee!

0: Oke, sudah ketahuan ya siapakah yang jadi jawara di International Top 20 minggu ini dengan somber ya teman bro dua.
1: Yes.
0: Ya. Jadi buat kamu teman bro dua jangan lupa untuk selalu dengarkan International Top 20. Dengerin bro dua, dengerin itu aja, enggak usah dengerin yang lain.
1: Bener sih. Jangan dong, semua harus didengar.
0: Semua harus didengerin ya.
1: Kalau gitu teman pro 2, JJ Antika pamit undur diri, biasa kan detik ya.
0: Tuh kan, kamu tuh gitu.
1: Enggak,
0: males aku.
1: Bestie.
0: Serasa lah.
1: Kalau gitu teman pro 2, JJ Antika pamit undur diri dulu dari International Top 20 minggu ini.
0: Iya, tapi makasih dulu ke Brady The SM Music Director dan seluruh label yang sudah mensupport ya Tikia.
1: Yes, kalau gitu have a nice weekend teman pro 2. See you on the next week. Bye-bye.

Ya, teman Pro 2, kamu baru aja dengerin ada International Top 20, terus juga ada Indonesia Top 20. And sebelumnya di jam 1 kita udah sama-sama dengerin apa? Sportlicious sepekan bareng Shelly Angelina. Nah, lanjut lagi nih dari jam 4 nanti, teman Pro 2, artinya sebentar lagi kita bakal bergabung sama Pro 2 FM Jakarta untuk ngikutin Musicpreneur tentunya ya. Nanti ada siapa ya yang bakal ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi ada seorang singer atau penyanyi, ada Kayla Tifa, teman Pro 2 ya, yang bakal gabung di Pro 2 FM Jakarta Musicpreneur. So jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
1: Baik, kamu balik lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
2: Iya.
1: Oke, Kay sehat Kay?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
2: Iya.
1: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
2: Aku tinggal di Cirebon.
1: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
2: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
1: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
2: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
1: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
2: Enggak.
1: Enggak ya?
2: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
1: Okay.
2: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
1: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
2: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
1: Oh gitu, oke.
2: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
1: tapi emang gak didalami.
2: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
1: Oh gitu.
2: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
1: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
2: Darah penyanyi.
1: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau?

0: Gimana nih, Kai?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu.
1: Daerah.
0: Lomba pertama kamu apa
1: lomba
0: tuh?
1: Lomba pertama aku nembang tembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Kayak di lomba pertama aku kalah.
0: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan, gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena
0: bener,
1: itu ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan seni pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kali
0: apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada ceng pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, wah, wah, wah itu.
1: Yeah.
0: Kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Yeah, terus
1: betul.
0: dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya
1: perasaannya
0: nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga rekan musisi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman. Bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak. Mungkin ada. Ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Dalam sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke. Terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali
1: aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang sudah guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante. Nah, tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi apa dalam lagu itu, dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Jadi latihan, lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi gak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Kayudiraga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Thank you banget teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan aku Sylvia Z tentunya masih ya nemenin kamu di sore hari ini. Dan tentunya aku gak sendirian karena ada Mbak Indah yang nemenin aku di studio. Hai Mbak Indah, sudah lelah dia kakak ya, seharian nampaknya. Pokoknya apa namanya, tiada hari tanpa bekerja ya, Mbak Indah ya, semangat ya. Eh, tapi gini-gini biar teman Pro 2 dengar suara Mbak Indah tuh kayak gimana merdunya, Cie.
1: Iya, Cie.
0: Hai Mbak Indah.
1: Halo Sisi.
0: Hai, wah luar
1: hai,
0: biasa.
1: Hai teman Pro 2.
0: Iya, ini nih yang koordinator bagian siaran teman Pro 2. Jadi iya, semua masalah siaran. Masalah ya, enggak, jangan-jangan kalau masalah siaran nanti yang ada masalah doang ya kan. Ini tentang pokoknya yang ngurusin-ngurusin bagian siaran, koordinasinya langsung ke Mbak Indah ini. Suaranya menggelegarkan ya kak ya.
1: Oh iya?
0: Enggak. Karena kalau menggelegar tuh kayaknya gimana, kenceng. Enggak, soalnya itu halus banget. Oh, gitu. Kayaknya ya, kebanting sama suara Sisil. Mbak Indah gimana hari ini?
1: Ya baik, harus tetap semangat.
0: Iyalah, apapun ya harus
1: iya,
0: semangat dong.
1: Apapun harus dihadapi.
0: Iya, semangatin.
1: Semangat.
0: Nah itu dia, semangatin juga dong teman Pro 2 nih yang sore
1: iya,
0: ini.
1: Teman Pro 2 semoga tetap semangat ya di 105.5 FM dan tetap setia bersama Pro 2.
0: Iya dong, harus dong, nggak boleh nggak setia ya. Oh iya, kita ada kabar yang kurang mengenakan ya Mbak Indah ya, tentang iya, gempa di mana saudara-saudara kita di NTT

0: tepatnya ya, teman pro 2 yang lagi kena musibah. Karena tepatnya tuh hari ini ya. Bukan, kemarin apa? Sebentar, aku coba cek dulu karena ini after update ya. Sebentar, aku coba cek dulu. Ini dari jadi teman pro 2 ya. Laporan sampai dengan siang ini gitu ya. Ini sudah ada beberapa korban, tapi kita coba update dulu infonya di rri.co.id. Jadi Kepala BNPB Suharyanto ini menyebutkan kalau misalnya ada 38 jiwa yang meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT hari ini, teman-teman Pro 2 ya. Jadi tepat 15 Agustus hari ini banget. Sampai dengan pukul 3 sore tadi, teman Pro 2, BNPB juga mencatat ada 2 orang yang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa ini mengungsi mandiri. Jadi Sisil juga lihat loh Mbak Indah, di medsos itu ramai banget, karena kan kita lebih update ke medsos kan Mbak Indah ya.
1: Betul.
0: Jadi di situ tuh para wisatawan, wisatawan mancanegara itu kan banyak yang lagi ke Pulau Padar itu segala macam kan. Itu mereka benar-benar gak bisa ngapa-ngapain karena mereka cuma bisa duduk. Karena kan lagi di pulau kan, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Dan untungnya di situ tuh nggak ada gedung dan lain sebagainya. Jadi mereka udah menetap aja di situ. Dan beberapa warga ya yang Sisi lihat di sosmed juga itu mereka lari ke dataran tinggi dan mereka memvideokan bahwa airnya lagi pada surut. Wah, kita doakan aja ya semoga nggak ada korban lebih banyak lagi.
1: NTT ya.
0: Betul, semoga kita berdoa lah.
1: Ini segera berlalu.
0: Iya.
1: Semoga banyak keluarga yang selamat.
0: Amin, amin, itu yang penting pokoknya. Itu yang penting banget. Dan pastinya ini Kepala BNPB Suharyanto juga ini menyampaikan bahwa dampak gempa juga terlihat di sejumlah infrastruktur dan juga pemukiman warga di sejumlah wilayah yang terdampak, teman Pro 2. Dan beberapa ruas jalan juga tertutup longsor, sementara puluhan rumah itu mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai dari berat sampai dengan ringan, teman Pro 2. Nah, kerusakan juga dilaporkan terjadi di banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Dan untuk sektor transportasi udara, 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway. Jadi setidaknya lah ya, kalau di runway kan agak sulit ya Mbak ya. Jadi memang pesawat gak bisa, mobilitas pesawat gak bisa, tapi ini untungnya bukan di runway. Jadi setidaknya masih bisa untuk landing dan lain sebagainya. Karena kan kalau misalkan jalur darat, apa namanya, lumpuh, otomatis mereka masih bisa lewat jalur udara gitu ya. Nah, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di NTT sana, teman Pro 2 ya, dikuatkan dan juga tidak apa ya, tidak kekurangan satu apapun gitu ya. Amin ya.
1: Kesempatan semua juga untuk berbagi.
0: Betul.
1: Untuk bisa membantu.
0: Betul.
1: Karena tidak, kita selalu membantu lewat doa ya.
0: Betul, karena kita jauh ya, kita membantu lewat doa pastinya. Oke, teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa banget cek di rri.co.id. Oh, ada Kak Catur nih yang menyapa. Hai Mbak Indah gitu.
1: Hai Catur, gimana kabarnya?
0: Oke, okay. Ada Kak Catur. Oke, okay, Kak Indah pamit ya. Dah, hati-hati Mbak Indah. Oke, okay. Terima kasih loh Kak Catur sudah menyapa Kak Indah ya. Jadi sekarang udah gak penasaran lagi ya siapa yang seksi sibuknya kalau di siaran gitu ya. Bukan penyiar kakak, tapi ada di atasnya koordinatornya gitu ya. Kak Catur gak nyapa Sisil, Kak Catur cuma nyapa Mbak Indah. Aku ngambek ah. Kayak anak kecil banget ya, aku ngambek ah. Udah aku ngambek sama Kak Catur, aku gak disapa sama Kak Catur dari tadi jam 10, jam berapa tadi ya Sisil siaran, lupa sampai 11.30 gak disapa-sapa. Udah lah, aku pulang aja lah habis inilah ya. Oke, tapi aku mau bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk, teman Pro 2 ya. Ada Kak David Siburian di Pontianak, Kalimantan Barat, yang mau request lagu Wijaya 80 Terakhir Kali. Kirim salamnya buat semua pendengar radio dimanapun berada tanpa terkecuali, dan khusus untuk buat Pak Tapson Manik yang tetap semangat dalam pelayanannya. Dan terima kasih ya Kak, God bless you more. And then ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani Sepanjang Hari, mau request lagunya Meidra yang 100 Hidup Lagi. 100 Hidup Lagi atau sebentar, tadi lagunya udah Sisil cariin belum ya? Sebentar, 100 Hidup Kayak Sisil ada lihat deh, Medra. Oh, 100 hidup lagi, betul-betul, 100 hidup lagi. Aku pikir ada 100 kali gitu kan. Kan lagi happening sekarang kan, 1000 kali, 2001 kali. Siapa tahu ini 100 kali. Oke, nanti aku bakal puterin, ditunggu ya, Kak. Terus juga ada Kak, siapa ini? Coba aku cek dulu, Kak. Nilam, Kak Nilam katanya mau request lagu Sumpah Matinya Andi Rianto. Sebentar, karena ada versinya versi cowok, ada versinya cewek Selena Grace. Aku coba puterin versi cowok, boleh ya Kak ya? Jadi nanti aku bakal puterin Sumpah Matinya Rio Lascard dan juga Andi Rianto. Ya versi cowok lah sekali-kali, it's okay lah ya. Soalnya dia cuma nyebut Andi Rianto doang gitu. Soalnya Andi Rianto kan ada collab dengan Selena Grace dan juga sama Rio gitu. Terus sama remuknya Inji Carvalho. Oke, baik, kita akan siapkan, ditunggu ya Kak ya. Terus ada Kak Theodorus Yudhistira yang memberikan kata-kata hari ini. Kakak, kata-kata hari ini kakak gitu ya. Biasa ya. Pelan-pelan saja asal tetap berjalan. Hari ini tuh gak harus sempurna, yang penting kamu sudah berani mencoba. Tidak menyerah pada lelah dan mau melangkah walau maju walau sedikit. Nah itu kata-katanya hari ini ya, terima kasih. Kembali kasih. Ada juga Kak April, penjaga sore, aku please mau request lagunya Toy Story 5. Oh yang I Know It, I Know You. Ya benar gak sih? I Know It, I Know You. Ya kalau gak salah itu deh, Sisil nanti cariin ya lagunya buat kamu, Kak April. And then ada Kak Catin, hey guys Sisil. Telat, udah ketinggalan KRL-nya, telat. Eh jangan, nanti doa. Kan omongan adalah doa ya, jadi aku gak boleh ngomong kalau ketinggalan KRL. Nanti aku ketinggalan beneran lagi kan ya, pulang jam 9 malam kan. Agak-agak PR ya kakak ya. Oke, katanya mau request lagu Unwell-nya Matchbox. Oke, siap, nanti aku bakal coba cariin. Jadi teman Pro 2, habis ini kita bakal balik lagi tentunya, tapi lagu-lagu kamu bakal aku puterin. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya, tentunya di Sore Ceria bareng aku Sylvia Zee.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
3: Sesi Potret yang selalu ku benci.
2: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
2: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
5: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
2: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Kita telah habis, sia-sia. Risau, Atik CB. Apa, kita mampu mendaki. Bila, Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih.
2: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan.
2: Ku ingin, Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
2: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat.
2: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
2: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia kembali bersamaku.
2: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desfa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.
4: Teman Produa sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sewaktu.
3: RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Cici Majen tadi. Sore ceria on the weekend sampai nanti jam 8 malam, terus sampai jam 12 malam ya. Lanjut pokoknya kalau weekend penyiar Pro 2 ini nemenin kamu sedikit agak lama di setiap waktunya ya. Karena biasanya kalau sore ceria dari jam 4 sore sampai jam 8. Ini Cici Majen nemenin kamu dari jam 6 ini, 6 lebih 5 menit ya teman Pro 2, sampai nanti jam 7 malam dulu karena ada music live chat weekend. Habis itu nanti lanjut lagi nemenin kamu di jaga malam. Gimana kabar kamu di malam hari ini, di sore deng ya? Malam minggu nih teman Pro 2, agendanya kemana ya? Tadi aku udah nemenin kamu sama Tika sih sebenarnya di International Top 20 ya. Kabar kamu boleh spill-spill dong ya. Ada kegiatan apa, rencana apa di malam minggu ini? Mau beraktivitas apa di malam minggu ini? Boleh WhatsApp-nya dibuka 081327866966. Jangan kemana-mana di sore ceria on the weekend ini. Aku mau update-update informasi. Buat kamu yang ada informasi juga, boleh update balik ya ke aku.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Madino.
5: Rayumu, kan takkanlah.
0: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Setelah 10 tahun teman Pro 2, akhirnya, ini nggak tahu ya apakah ini termasuk akhirnya atau kayaknya nggak juga nggak apa-apa deh ya. 10 tahun teman Pro 2 ya, tampil dengan tulisan yang sama, finally Instagram ya, akhirnya punya watermark baru. Sekilas teman Pro 2 gayanya masih mirip ya, tetapi bentuk hurufnya kini dibuat lebih simple dan modern. Dan si Instagram ini ya, kemarin tuh sudah merilis ya teman Pro 2 ya, sebenarnya ya, menurutku kayaknya ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan gitu, maksudnya nggak terlalu kelihatan di tampilan Instagram untuk tulisan Instagramnya ini. Jadi yang baru ini ya adalah tulisan watermark Instagramnya teman produk. Sebenarnya sih mungkin tidak terlalu kenotis ya tulisan Instagram ini ya, karena tulisan Instagram ini berada di bar paling atas tuh, kan aku buka Instagram langsung keluar suaranya tuh. Di bar paling atas, di tengah, di atas Instagram story ya, ini ada tulisan Instagram. Nah itu yang berubah teman Pro 2. Kalau dulu sebelumnya ya Instagram ini watermarknya kayak tulisan Latin gitu, sekarang dibuat lebih simple. Dan head of Instagram Moseri teman Pro 2 bilang tampilan barunya tetap mengambil sentuhan dari desain Instagram yang lama. Dan setelah berganti, ini hanya berganti tulisan namanya aja teman Pro 2, sementara icon kamera warna-warni yang biasa kita lihat di logo aplikasinya ya, ini masih tetap sama. Tapi teman Pro 2, kemarin waktu pertama kali di reveal ya, watermark barunya Instagram ini banyak banget yang kayaknya tuh kurang cocok ya sama watermark barunya Instagram. Karena tulisan Instagramnya ini, huruf R-nya, jadi Instagramnya ini nyambung sama huruf A, jadi kayak huruf Z malahan ya. Jadi gak ada garis lurus di huruf R-nya, jadi langsung kayak melengkung ke bawah gitu. Banyak yang komen, ini Instagram atau Instagram gitu. Jadi tapi sebenarnya waktu aku pertama kali lihat, kayaknya langsung ketangkep ini Instagram gitu. Bahkan gak kepikiran kalau Instagram ya. Tapi karena baca komen dari netizen-netizen ini teman Pro 2, jadi kayaknya iya ya, kok jadi Instagram gitu. Padahal ya tetap Instagram bacanya kalau mungkin sekilas liatnya.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di Sudah Cinta untuk Weekend, teman berdua barengan sama JJ Majenta di 6 lebih 42 menit di sore hari ini. Gimana buat kamu prepare-nya malam mingguan ini? Semoga sudah berangkat ya teman berdua ya. Karena kalau belum berangkat ya kayaknya jam segini tuh mungkin ya masih dapat tempat sih. Kalau kamu mau punya destinasi tujuan tempat yang emang rame sama pengunjung. Tapi kalau yang sepi-sepi aja sih nanti berangkatnya agak maleman sih kayaknya gak apa-apa ya. Karena Solo ini jujur teman berdua ya, ini rame banget ya akhir-akhir ini. Dan apalagi ini long weekend kan. Iya gak sih, ini Sabtu, Minggu, Senin kan tanggal merah juga kan. Iya, long weekend kan teman berdua. Jadi sepertinya traffic di Solo akan semakin ramai nanti di weekend ini teman berdua. Walaupun Senin udah gak masuk weekend ya. Buat kamu yang udah ada rencana mau liburan kemana teman berdua, atau mungkin ya beristirahat aja di domisili kamu masing-masing, di rumah kamu masing-masing juga boleh banget. Tapi yang mau malam mingguan lah ya, gak usah jauh-jauh lah ke hari-hari esok ya, ke saat ini aja. Yang mau malam mingguan kemanapun itu boleh dong ya kasih tahu spill-spill teman berdua, siapa tahu bisa jadi rekomendasi juga buat teman berdua yang pengen malam mingguan tapi bingung mau kemana di malam hari ini. Sama Cici Majenta teman berdua sampai jam masih lama aku nemenin kamu.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

Ya teman berdua, seperti biasa di hari Sabtu jam 7 malam sampai jam 8 malam akan ada music live chat weekend teman berdua di sore hari ini sampai nanti jam 8 malam. Habis itu lanjut gaspot dulu sama Rama sama Desva ya, sampai jam 9 malam nanti aku balik lagi nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: suara aku? Well, Faris Magriza, kalau jam segini udah berbunyi tandanya apa? Yes, welcome back to Music Live Chat Weekend. And di hari ini aku juga mau say hi buat teman Pro 2, bukan cuma yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang aja, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwakarta, di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Di malam minggu ini kita bakal ngobrol barengan sama, ini bukan cuma satu, tapi ada dua musisi yang aku ajakin ngobrol, dan mereka ini baru bulan Mei kemarin, kalau nggak salah. Mereka ini baru rilis single kolaborasi yang mungkin ini relate buat orang-orang yang sebenarnya masih sayang. Sebenarnya masih ada rasanya, tapi masih keinget-inget aja nih. Ketemu kayak masih, aduh kayak masih ada yang keinget nih, masih ada yang nyantel nih. Ya udah, yuk langsung aja kita present di malam minggu ini. Ada Alvin Lapian dan Grace Caitlin. Selamat malam guys, gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat malam, baik, alhamdulillah.
2: Baik, kalau gimana kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah. Malam minggu ya udahlah kayak begini.
1: Gini aja ya, kita malam mingguan bareng.
0: Malam mingguan bareng nih, sambil temenin sama teman Pro 2 juga. Dan mereka ini baru aja rilis single yang judulnya adalah Memory di bulan Mei kemarin ya, berarti pasnya ya.
2: Yes.
0: Oke, tapi aku nggak mau langsung masuk ke situ. Kita nyantai-nyantai dulu aja, karena kita ngajakin nongkrong teman Pro 2 nih di hari ini soalnya nih ya. Karena malam minggu, jadi agak penasaran little bit sama malam minggunya Alvin sama Grace. Kira-kira ngapain aja nih kalau malam minggu? Mungkin kalau weekdays bosen sama rutinitas bermusikan gitu ya. Jadi biasanya ngapain nih kira-kira kalau ngejauh dari rutinitas yang mungkin agak lumayan crowded kayaknya? Alvin dulu deh kayaknya.
1: Oke dulu. Malam mingguan ya. Kalau untuk malam minggu hari ini sih pastinya ngobrol di Pro 2 FM Semarang ya.
0: Jelas dong. Jelas dong. Tapi benar. biasanya ngapain biasanya?
1: Biasanya kalau misalkan lagi free banget tiap hari Sabtu ke Sabtu malam tuh pastinya nonton sih. Gue tuh ngabisin banget waktu di nonton entah di OTT gitu ya, film-film atau series gue explore. Nah di situ tuh gue nonton sih biasanya.
0: Tapi satu yang lagi kamu ikutin atau yang aduh ini gue suka banget nonton yang satu ini apa nih so far?
1: So far dari kemarin sebenarnya lagi namatin Black Mirror.
2: Black
1: Mirror. Nah sempat rekomendasi juga ke Grace. Ya.
0: Kenapa Black Mirror nih?
1: Black Mirror karena interesting aja, setiap episode-nya itu punya nyawa yang beda menurut gue. Kayak misalkan ada satu episode favorit gue nih, judulnya itu White Bear.
0: Oke.
1: Okay. Jadi White Bear itu sebenarnya, gue gak mau spoiler sih, tapi menarik banget.
0: Jadi belum nyampe nih, jangan-jangan nih, belum sampai ke situ tuh kayaknya. Oke, terus.
1: Menarik banget, jadi lagi namatin White Bear sih sekarang. Sisa 4 episode.
0: Oke. Tapi belum mau spoiler karena ada yang belum nyampe situ.
1: Iya.
0: Oke. Kamu lebih enjoy nonton series atau film so far?
1: So far beda sih. Kalau film itu ketika pengen benar-benar fokus banget gitu ya nonton, karena kan durasinya lebih panjang pasti ya. Tapi kalau series itu biasanya buat nemenin tidur. Ada satu series yang setiap gue mau tidur pasti nontonin itu. Judulnya Modern Family.
0: Oke. I know. Itu yang jadi temen tidurnya Alvin berarti ya?
1: Benar.
0: Oke. Kalau Alvin nonton ya biasanya series karena juga ngabisin buat tidur. Kalau Grace apa nih? Malam minggu biasanya ngapain? Kalau enggak, udah jauh-jauh dari musik-musik deh pokoknya. Pengen nyantai
2: dulu. Ya gimana ya? aku pasti kalau misalnya malam minggu tetap ada workshop sih sering kali. Cuman ini workshopnya emang fun aja, bukan yang kayak pressure nih kita harus bikin lagu, enggak. Cuman emang kayak sekalian belajar, karena kebetulan aku akhir-akhir ini juga sangat tertarik dengan musik, kayak

0: mungkin dari produce-nya, dari belajar musiknya sendiri. Cuma kalau di luar itu paling aku, karena aku jarang keluar, aku nonton ini, tahu Cortis nggak sih kak?
1: Oh, tahu.
0: Aku tuh suka nontonin apa ya video mereka di YT kan, karena random banget dan lucu gitu menurut aku. Jadi karena aku gabut gitu, aku nontonin mereka kadang.
1: Kayak emang gitu. Tuh sekumpulan random semua sih ya kelakuannya kayaknya ya.
0: Asli, bener deh.
1: Tapi kalau tadi katanya sempat direkomendasiin buat nonton Black Mirror, tapi nonton ini juga nggak? Atau yang tipikal yang nonton series or movie juga gitu nggak?
0: Aku kalau nonton tuh jujur jarang banget, cuman kadang untuk movie aku ada beberapa nonton sih. Cuman kayak sometimes ya kak, kalau misalnya aku mau mulai nonton baru 5 menit aku pasti langsung ganti.
1: Kayak nggak klik gitu apa gimana nih?
0: Iya kenapa ya? Gak tau. Aku kalau saya nonton apapun itu pasti sering kayak gitu.
1: Karena aku juga kayak gitu. Jadi kayak udah nyetel nih di OTT-nya, terus kayak 5 menit kayaknya agak kurang menarik di awal-awalnya udah ganti. Jadi kayak apa namanya, recent replay-nya tuh masih banyak yang numpuk dan itu kayak baru berapa menit pertama gitu.
0: Benar. Sama agak aku juga
1: sih,
0: gitu.
1: Iya, gimana sih? Tapi satu yang aku lagi coba ini adalah karena enggak ada teman buat discuss. Jadi aku sekarang adalah discuss soal series yang aku tonton sama AI.
0: Oh, wow.
2: Lama banget.
1: Serius. Gimana, Pin? Ceritain.
2: Terus langsung kayak kaget gitu ada orang yang sama.
1: Gimana?
2: Karena iya lagi, kayak misalkan, tadi kan gue sempat bilang ya, maksudnya lagi sering banget nonton Black Mirror kan. Dan Black Mirror itu kan tiap episodenya beda-beda banget. Kayak mereka satu episode ya satu keseluruhan cerita yang berbeda gitu. Nah, setiap selesai satu episode gitu, itu selalu kita konsultasi gitu langsung ke AI. Jadi kasih reviewnya, terus gimana pendapat kamu gitu kan. Terus si AI
0: jatuhnya menyedihkan ya.
2: Sedih banget ya.
1: Sedih tapi kayak apa ya, kalau mungkin temen misalnya ada yang, mungkin kita tanya ke temen kan mungkin gak ngikutin ya. Jadi kayak nonton apa sih gitu. Tapi kalau mungkin sama AI kan kayak ini jadi kayak gini nih.
2: Iya, tervalidasi, bener gak?
1: Aku tuh lagi ngikutin ini, jadi ada satu series gitu di satu OTT yang dia tuh nyeritain tentang dia tuh gantiin presiden Amerika, Designated Survivor. Jadi lagi ngikutin itu, dan karena kayak agak awam ya soal begituan, terus akhirnya yang aku lakuin nanya ke AI. Jadi kayak ini maksudnya gimana nih, terus dijelasin gitu. Ya agak spoiler juga sih emang ya, masanya kan dia kan agak gak filter ya ngomongnya.
2: Benar, tapi ngebantu tau itu.
1: Iya, jadi kayak, oh ternyata gini ya gitu. Jadi kayak mungkin buat kita yang agak nge-skip gitu, lumayan, walaupun bener kata Gris agak menyedihkan ya.
2: Menyedihkan, kayak yuk cari someone to talk to yuk gitu kan.
0: Banget nih.
1: Tapi kalau sama tutok kadang ya nggak tahu juga, mungkin seleranya, taste-nya beda gitu kali ya, jadi kayak nggak connect aja gitu. Dan kesibukan di luar bermusik, karena kalau Grace dulu deh, sibuknya apa aja nih berarti selain apa namanya bermusik tuh, apa lagi nih aside from that, apa lagi?
0: Paling ngonten, paling belajar musik sih.
1: Karena jujur aku notice Grace itu gara-gara Bunga Maaf.
0: Asik, coba nyanyi dulu.
1: Andai angin mengulas.
2: Asik, benar. Bagus deh.
1: Karena aku suka versinya Gris karena lebih kena gitu, kayak lebih wah, galaunya tuh parah gitu loh, kayak aduh.
0: Thank you so much.
1: Soalnya kan udah kayak apa namanya berharap dimaafin ya, tapi kayak aduh nih udah enggak berharap dimaafin lagi nih, kayak udah enggak dimaafin nih kayaknya nih. Tapi udah aku sempat menemukan di beberapa konten-konten video waktu kamu di interview bahwa sebenarnya kamu kontennya cukup lumayan lama ya, hampir udah cukup lama ya sebenarnya kontennya ya.
0: Kok iya, kalau secara konten di luar cover ya lama sih.
1: Ya, bahkan sampai sempat nge-promote lagu setahun ya.
0: Kok tahu sih? Keren.
1: Jadi istilahnya ya sebenarnya cukup konten cukup lama. Aku tuh suka dua sebenarnya. Satu itu yang Bunga Maaf, yang satu tuh yang Spontan Tanpa Uhui.
0: Asik.
1: Itu tuh enak aja gitu dengernya. Tapi emang itu sebenarnya accidentally pengen ke cover kah waktu mulai itu, atau kayak iseng-iseng aja awalnya?
0: Atau kalau gimana? Konten cover tuh sebenarnya karena aku merasa aku harus membangun, karena tadi kan yang setahun gak ngaruh itu, aku jadi berusaha mencari opsi lain. Ya aku nemuinnya cover gitu.
1: Dan akhirnya banyak, dan justru akhirnya mengantarkan ke banyak peluang ya Grace ya.
0: Iya, puji Tuhan ya.
1: Nah itu makanya bangunlah portofolio kamu sebaik mungkin ya, siapa tahu akhirnya orang ngelirik juga gitu.
0: Betul. Dan
1: soundnya banyak dipakai kan endingnya kan ya.
0: Iya.
1: Oke, kita geser ke Alvin karena Alvin ini ternyata suhunya aku harusnya dia ini.
2: Enggak ada, bohong.
1: Punya radio juga ternyata dia ini.
2: Benar.
1: Dan punya podcast juga. Ya sebenarnya kerjanya juga sama kayak yang aku lakuin, tapi penasaran Vin, lebih enak ditanya-tanyain atau nanyain orang?
2: Nah, ini kayak beda ya esensinya ya. Kalau misalkan kita nanya, sebenarnya kan sama-sama ngobrol gitu, sama-sama dapat insight baru, dan itu sebenarnya poin yang aku suka banget ketika kita having a conversation. Tapi kalau untuk nanya-nanya, bedanya gini, kalau misalkan kayak podcast gitu, podcast tuh mungkin karena nggak ada terbatas durasi gitu ya, jadi kita bisa lebih luas. Yes. Kalau radio kan kita ada durasi, kita ada ini, ada cue list dan segala macam yang harus diiniin gitu. Jadi untuk bisa ngobrol lebih leluasa, pastinya ada batasan-batasan. Tapi apakah enakan nanya atau ditanya ya? Beda sih.
1: Karena dua-duanya kan kena kan di kamu kan?
2: Iya lagi, dua-duanya benar-benar apa yang gue lakuin ya. enakan ditanya sih sebenarnya ya.
1: Ah, enakan ditanya. Gak perlu mikir kayaknya nanyain apa lagi nih ke orang ini nih gitu ya.
2: Kadang kan pusingin nyari topik ya, paham kok.
1: Aku tuh sampai diwanti-wanti sama ininya sih, sama timnya kalian. Ini Alvin tuh suhu loh.
2: Emang gak usah didengerin, jangan usah kayak gitu. Beneran gak usah.
1: Makanya, tapi jadi penyiar radio padahal Gen Z kan ya jadi penyiar radio.
2: Mm-mm.
1: Apa yang bikin kamu akhirnya, oke deh, gue mau siaran gitu.
2: Oke, nah ini menarik karena gue tuh tipe orang yang kita coba deh apa hal yang mungkin ketika dapat opportunity-nya kenapa nggak kita coba dan belajar dari situ gitu kan. Radio itu kan suatu hal yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari bidang aku, tapi aku nggak pernah nyentuh itu. Nyentuh dunia siaran itu nggak pernah. Dan ketika dapat opportunity-nya, wah menarik banget, kenapa nggak kita coba ya, maksudnya pengen belajar juga seperti apa sih dunia siaran, gimana sih sistemnya dan segala macam. Dan ternyata perlu aku kasih tahu, jadi penyiar radio itu tidak segampang itu. Tidak semudah yang kelihatannya cuma ngobrol hahahi doang, enggak. Karena jadi penyiar radio itu kita harus bisa multitasking, apalagi single DJ ya, ketika kita harus operate sambil ngomong, sambil interview, sambil otaknya mikirin topik, tapi tangan juga harus main gitu ya. Itu menurutku magisnya jadi penyiar radio.
1: Nah, suara hati aku ada yang menyampaikan nih teman produser. Kau sendirian kayak aduh ribet aku gini segala macam gitu. Jadi it's not that easy teman pro 2 ya, kalau dikira jadi kayak aku jadi kayak Alvin tuh gampang, ternyata enggak. Susah ya. Oke, okay, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini ya.
2: Alright.
1: So teman pro 2, keep on station karena kita masih lanjut di Music Live Chat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lanjut lagi di Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Alvin Labian dan Grace Caitlin. Yang satu adalah aslinya ya sebenarnya kalau cek di press release-nya ya sebenarnya. Jujur aja kita punya contekan soalnya kami.
1: Iya benar.
0: Jadi aktor dia musisi tapi juga punya radio Grace, sering banget cover dan mungkin suaranya Grace sempat ada di konten kamu teman Pro 2 ya, sempat kamu pakai karena emang feels-nya tuh dapat banget Grace, jujur aja ya.
2: Kayak iya.
0: Kena gitu rasanya kayak pas dengerin gitu. Nah, ini kan kalian bisa dibilang apa ya? Sama musisi ya mungkin juga mungkin gak pernah ketemu satu sama lain. Nah, cerita akhirnya gimana kalian bisa ketemu, bisa collab itu gara-gara apa sebenarnya?
1: Iya, jadi awalnya itu sebenarnya gue dikasih demo lagu Memory ini gitu dari pencipta lagunya Kareza Hussein. Dan pas dengerin lagu ini, gue sama tim tuh kepikiran kayaknya ini tuh menarik banget ya kalau misalkan lagu ini dijadiin duet. Walaupun belum kepikiran bakal oke ini partnya kayak gini, ini part si cewek, ini part gue gitu, apa segala macam, belum kepikiran sampai sana, tapi mungkin kepikiran kayaknya ini bagus nih, seru nih kalau misalkan lagu ini jadi pembuka kolaborasi. Dan akhirnya cari-carilah kita kepikiran siapa ya, dan Kak Ade Govinda itu A&R gue juga.
0: Oke.
1: Ngenalin lah, Vin, ini ada nih Grace Caitlin. Familiar banget obviously, maksudnya konten-kontennya Grace sering banget lewat lah ya gitu di timeline. Dan ketika ngelihat lagi konten-kontennya, cover-coverannya Grace gitu, wah ini seru banget nih kalau misalnya bisa kolaborasi bareng Grace. Jadi dikontak lah Grace sama Kak Ade gitu.
0: Oke. Aku jadi penasaran apa yang akhirnya bikin kamu kayaknya Grace aja nih. Apa yang kamu lihat dari Grace?
1: Karena pertama pastinya vokal ya. Aku rasa kita punya warna yang gak sama. Dan menurutku ini yang menarik. Ketika kita bisa nyatuin dua warna karakter vokal yang berbeda dijadi satu lagu gitu. Dan penasaran aja sih, maksudnya ini bakal kayak gimana ya. Dan alhamdulillahnya sesuai sih sama ekspektasi aku ketika lagu Memory ini jadi gitu. Jadi seru banget sih.
0: Seru banget karena ya akhirnya menemukan yang mungkin soundnya agak nggak terlalu sama tapi bisa dijadiin satu. Grace, waktu akhirnya di approach untuk si Alvin mau duet sama kamu nih atau akhirnya dikasih tau kalau mau collab, how's your feeling and apa yang kamu pikirin waktu itu?
2: Perasaanku, oh my god, aku seneng banget. Ya karena yang approach kan Kak Ade Govinda kan, kayak tadi Kak Alvin bilang aku di chat apa gitu ya. Di chatnya tuh, oh Grace kamu mau gak collab sama artis kita Alvin Labian, katanya gitu kan. Terus dikirimlah si demo lagu itu. Aku sumpah ngerasa seneng banget karena menurut aku lagu ini apa ya, vibes-nya, genre-nya beda banget dibandingkan single-single aku sebelumnya. Okay. Yang emang lebih ke galau kan, lebih ke galau dan emang lebih akustik gitu. Kalau lagu ini kan lebih kayak rada R&B-nya ada, habis itu emang catchy gitu dan emang easy listening kan. That's why aku sangat senang kayak gitu.
0: Jadi gak mikir panjang untuk nge-okein waktu itu ya?
2: Apa itu mikir panjang?
0: Apa itu mikir panjang dong? Akhirnya bareng waktu ketemu pertama kali, berarti pas kapan kalian langsung ketemu face to face? Akhirnya kapan tuh?
1: Pas workshop.
0: Yes. Ceritain gimana waktu ketemu, awkward kah atau gimana kalian akhirnya, kan karena kalau kolaborasi kan apalagi duet kan harus benar-benar secara chemistry-nya, secara partnya pun juga harus sama-sama enak nih ceritanya nih. Itu gimana kalian nyatuinnya?
1: Iya, pertama kali pastinya ada lah momen-momen awkward-nya. Maksudnya kita biasa ngelihat lewat social media, terus akhirnya ketemu langsung gitu ya. Ada momen-momen awkward itu, tapi mungkin karena kita langsung ketemu untuk workshop di mana kita langsung ngebahasnya tentang musik, tentang apa yang kita suka juga berdua. Jadi aku rasa ya langsung klik di situ aja sih. Maksudnya chemistry itu kan ongoing ya. Yes. Dia bisa sambil ya beriringan lah berjalan gitu. Tapi menurut aku ketika kita mengerjakan satu hal yang kita sama-sama suka, itu bisa jadi pembuka untuk awal kita lebih lebih dekat lagi gitu.
0: Alright, walaupun agak awkward tapi ya it's ongoing gitu. Kalau Grace gimana?
2: Iya, kayak pas workshop sih, aku ngerasa sebenarnya lebih ke kikuk-kikuk yang karena baru ketemu aja, pertama kali ketemu. Okay. Cuman kalau secara komunikasi, lancar sih, gak ada yang gagap ya kayaknya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Aman-aman aja ya.
2: Aman-aman aja, karena di hari itu juga kita kan langsung discuss perihal lagunya kan. Hmm. Kebetulan tuh recording buat demo lagunya. Jadi di situ kita discuss banyak hal, kita bertukar pikiran, asik. Jadi emang lebih enak aja sih secara obrolannya gitu.
0: Oke, ini kalian sama-sama dapat demonya duluan ya, versi atau versi awalnya banget si lagu ini ya. Mm-hmm. Tell me dan juga teman produ yang dengerin, apa yang kalian rasain waktu denger lagu ini pertama kali? Maksudnya kayak ketika kalian dapat lagu ini kan tadi kasih tahu sama Alvin kan kalau dikasih demonya nih duluan nih. Mm-hmm. Yang waktu itu akhirnya kepikiran untuk okay, nih kayaknya it's gonna be works tuh apa nih sama lagu ini? Apa yang kayaknya kena sama kalian lagu ini?
1: Ya. Kalau dari aku sebenarnya lagu ini kan demonya itu ya solo aja ya, cowok doang gitu yang nyanyi. Jadi pastinya itu yang sangat berubah ya, dijadiin lagu duet gitu. Tapi menurutku yang awalnya kita gak kepikiran dan pas workshop itu malah kepikiran adalah ternyata verse-nya itu bisa jadi semacam dialog ya. Yang awalnya mungkin ya nyanyi aja biasa gitu, tapi ketika diduetin, dibagi partnya, ini bisa jadi kayak kita udah lama gak ketemu, kita ngobrol, dan menurutku itu menarik banget dalam lagu Memory ini gitu. Dan kalau misalkan secara notasi, ya sebenarnya gak terlalu beda-beda jauh, tapi adalah yang dimainin karena pas recording kan kita didirect sama Kakak Amga ya.
0: Iya.
1: Yeah. Best banget gitu. Jadi Kakak Amga tuh punya ide-ide untuk notasi tuh yang lumayan kayak, oh bisa diginiin ya ternyata gitu. Oh menarik banget ya gitu. Dan selalu gitu. Jadi seru banget sih maksudnya kerja bareng Kakak Amga juga di lagu ini. Dan kita bisa dapat essence yang berbeda gitu dari demo dan ketika produksi.
0: Oke, kalau Grace gimana waktu dengerin versi demonya lagu ini? Apa yang bikin kamu ngerasa kayak enak nih, kayaknya seru nih kayaknya? Atau apa yang kamu rasain waktu dengerin?
2: Selain yang kayak Calvin bilang tadi secara lirik ya, aku suka di secara, dia tuh apa ya, lagunya somehow terdengar sangat familiar. Mungkin kayaknya karena chord progression yang sering dipakai sama banyak orang gitu ya. Aku ngerasa, oh ini lagu yang sering ku dengar di TikTok-TikTok itu gitu. Dan aku suka gitu, aku juga pengen punya sound TikTok itu. Makanya aku kayak langsung ngegas juga kan. Dan menurut aku balik ke genre sih, sesuatu yang baru buat aku, that's why aku pengen banget.
0: Karena ya ini jadi bentuk eksplornya tuh kayak gitu ya Grace ya, karena
2: betul,
0: akhirnya mencoba sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan biasanya ya.
2: Benar.
0: Oke, apa yang seru dari ngerjain si Memory ini? Karena kalau ngecek kayaknya workshopnya juga lumayan seru nih kayaknya nih. Atau apa aja yang seru?
1: Kayaknya keseluruhan ya. Aku rasa proses produksi Memory ini menyenangkan banget. Alhamdulillahnya lancar ya Grace, maksudnya yes, kita gak ada yang kayak apa ya, kan biasanya produksi ada aja ya hal-hal yang aduh dar-dar-dor deh, tapi untuk lagu ini alhamdulillahnya nggak ada yang major banget. Apalagi selama syuting music videonya pun juga fun banget gitu. Betul. Kita benar-benar main, kerasanya tuh kayak main, nggak kayak syuting. Jadi menurutku itu yang bisa nge-capture banget essence dari lagunya juga gitu, lewat visual.
0: Alright, kalau Grace gimana?
2: Overall iya, benar. Cuman menurut aku lebih ke cara kita ngejalanin sih. Banyak bercanda kan, bukan yang kerja, enggak. Cuman emang kayak kita bercanda gitu. Terus tuh pas kayak kita bikin konten juga, banyak retake karena ketawa. Jadi proses-proses kayak gitu tuh ya, ini lucu ya, jadi have fun gitu.
0: Jadi ya karena ya akhirnya prosesnya jadi cukup menyenangkan dan cukup enjoyable juga ya buat kalian berarti ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah itulah kalau kerja tuh yang harus dilakukan ya enjoy aja gitu.
1: Jangan pusing-pusing lah.
0: Kayak apa gitu ya. Iya. Tapi kalau ngeliatin, ngedengerin hasil lagunya, what do you feel guys? Waktu versi lagunya ini jadi, belum ke video klip ya, tapi lagunya waktu jadi, waktu denger pertama kali, overall gimana yang dirasain? Grace dulu deh kayaknya.
2: I'm so happy. Kayak, oh my god, ini dia lagu TikTok itu. Jadi ya. Enak sekali. Terus dengan, iya karena yang ngeproduksi juga roommate ya. Aku salah satu orang yang sering banget nontonin konten mereka di YouTube. Itu aku suka banget. Benar-benar suka banget. Jadi pas mereka ngasih hasilnya aku juga, oh ternyata bagus ya gitu. Jadi ngerasa puas kayak gitu.
0: Feel satisfied ya abis ngeliatin. Dan juga ada orang-orang yang ada di situ ya sebenarnya yang.
2: Benar.
0: Oke, Alvin gimana Vin?
1: Iya. Sejujurnya ya, gue tuh tipe orang yang ketika selesai recording dan dapat materinya gitu ya, gue bakal puter itu berkali-kali di mobil.
0: Oke.
1: Jadi ingat banget pas akhirnya dikirim nih hasil recordingnya walaupun belum mixing mastering, itu tiap hari gue puterin dan gue pengen ngelihat sampai kapan gue bosan dengar lagu ini.
0: Sampai kapan bosannya? Dan jawabannya adalah?
1: Jawabannya adalah gue belum bosan-bosan. Berkali-kali gue puter. Berkali-kali gue play gitu ya. Di mobil dan maupun di rumah. Gue mencoba berbagai macam medium gitu. Kayak kalau HP, kayak gini ya bener-bener. Kalau misalkan speaker mobil kayak, oh iya kayak gini suaranya gitu. Dan menarik banget. Jadi kok gue gak bosan-bosan ya? Kok ini on repeat terus ya, gue pengen ngulang lagi, gue drag lagi gitu. Jadi,
0: agak curiganya gitu, adalah ini lagu ini sambil dengerin waktu macet, abis itu ya macetnya belum beres juga masih keputer juga kali ya?
1: Itu, jadi on repeat. Gimana?
0: Dengerin macet, maksudnya biar ini macetnya gak beres-beres, kedengeran terus tuh sampai ujung baru masih tetap diputer terus ya.
1: Bener, ternyata gue penyebab macetnya, gue nggak jalan-jalan.
0: Ternyata begini ya yang terjadi ya. Oke, Vin, Chris, kita lanjut lagi di sini, kita break dulu lagi.
1: Oke.
0: So teman-teman, kita lanjut lagi abis ini di Music Live Chat.

0: Well, still on Music Live Chat Weekend, teman-teman Pro2 di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dan aku masih ngobrol bareng sama Alvin Lapian dan Grace Caitlin.
1: Yeay!
0: Yang di bulan Mei kemarin ngerilis satu single yang judulnya adalah Memory. Ini rilisnya tanggal 22, bukannya deket ulang tahun Anda ya, Alvin ya?
1: Benar.
0: Taurus kan nih berarti ya?
1: Taurus.
0: Sama kita berarti.
1: Serius, tanggal berapa?
0: Aku 4.
1: Oh, 4 Mei.
0: Yes.
1: Oh, nice.
0: Alup Taurus berkumpul di sini.
1: Itu dia. Para keras kepala di sini.
0: Aduh, iya lagi. Grace, apa nih? Jangan-jangan sama juga nih. Gak lucu nih. Kalau sama juga.
2: Oh, enggak dong.
0: Apa nih?
2: Aku Scorpio.
0: Oh, Scorpio. Oke. Okay.
2: Yes.
0: Iya. Yeah. Ini ya, nyengat ya.
1: Nyengat.
0: Gak prepare. Gak tiba-tiba ngomongnya itu.
1: Kurang research sudah ngomong tentang Scorpio ya.
0: Oke, tapi kalau soal ceritanya, ini tadi sempat di beberapa kali di spill dikit-dikit, kalau ini adalah tentang orang yang akhirnya ketemu lagi, terus kayak feels-nya tuh kayak masih ada yang sama, masih ada yang ketinggal gitu ya istilahnya ya. Nah, penasarannya adalah, seberapa relate kalian sama lagu ini sebenarnya? Ke Alvin dulu deh. Apakah ini mungkin pernah ada kejadian di hidup kamu yang mungkin relate banget nih sama lagu ini?
1: Yang relate banget, kalau misalkan secara garis besar gitu ya, pastinya kita pasti ada lah momen-momen kangen banget ya sama orang ini yang mungkin ya entah sahabat, entah mantan pacar atau apa gitu ya.
0: Okay.
1: Pernah jadi orang spesial gitu. Tapi kalau secara cerita, gue pernah.
0: Okay.
1: Bener-bener kayak tiba-tiba after few years gitu, gue ketemu lagi sama sahabat gak jadi.
0: Sahabat gak jadi tuh berarti apa nih maksudnya nih?
1: Kayak apa ya, kita
0: modusnya sahabat tapi gak jadi gitu ya?
1: Gak jadi ke arah sana.
0: Modusnya sahabat gitu ya?
1: Gitu.
0: Oke,
1: terus reunian aja sih sebenarnya. Tapi momen itu malah menurut gue kayak, ternyata ketawa dia masih sama ya kayak dulu ya gitu.
2: Lucu banget.
1: Iya, hal-hal kayak gitu. Ternyata kayak gerak-gerik dia, cara dia ngomong tuh masih sama ya, dan itu hal yang hangat banget di momen itu yang gue rasain. Dan menurut gue di lagu Memory ini juga sebenarnya kan itu yang pengen diangkat kan, cerita itu yang pengen diangkat, momen-momen indah yang kita kenang bersama gitu, hal-hal yang pernah kita lewatin, rutinitas-rutinitas yang mungkin simple tapi berkesan gitu untuk kita berdua. Alright. Jadi pernah banget sih kalau misalkan sesuai dengan ceritanya ya.
0: Alright, like a moment atau a small things yang mungkin ada gitu yang pernah kejadian gitu istilahnya, Vin ya?
1: Benar.
0: Oke, okay. Kalau Grace gimana Grace? Seberapa relate kamu sama lagu ini?
2: Sebenarnya mungkin setengahnya ada lah ya. Cuma lebih ke ini sih, merasa pas udah lama gak ketemu seseorang yang mungkin pernah deket itu ya. As friends ya. Apa ya, ternyata kayak, oh ternyata lo masih sama ya, maksudnya detail-detail kayak misalnya dari wanginya, atau mungkin dari cara dia, canda-candaannya, cara ngomongnya, cuman yang bikin sedihnya mungkin lebih ke, apa ya, ngerasa kayak ada jarak gitu loh, jadi kayak awkward somehow. Yang kayak dulu padahal ini kita gak ada sopan-sopanan, kenapa sekarang jadi kayak, misi ya apa kabar, ini kita ngapain?
0: Kayak canggung-canggung, nyebelin gitu ya? Astaga, itu sih kadang yang dirasain ya sebenarnya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal memori, apa yang mungkin bikin kalian ngerasa kalau misalnya jadi ingat atau jadi kayak tadi tuh perasaan kalau oh ternyata masih sama ya? Apakah it's a moment kah atau mungkin barang kah atau ekspresi atau apa gitu? Kalau yang bikin kalian kayak oh ternyata yang paling notice banget sama orang biasanya. Alvin dulu deh kayaknya.
1: Kayaknya semuanya sih, maksudnya a little detail of everything. Bener kata Grace, kayak misalkan aroma gitu, parfum. Parfum itu kan gampang banget untuk kita ngingetin ke seseorang gitu ya. Ketika mungkin ada orang yang pakai parfum yang sama, pasti kita keinget orang yang kita kenal, orang yang kita sempat dekat gitu, yang punya aroma yang sama. Dan hal-hal seperti itu yang details-details kecil sih, bukan yang kayak major details, tapi details-details kecil itu malah yang sebenarnya berkesan banget dan mengingatkan kita akan seseorang. Makanya di lagu ini, di liriknya ada kaos hitam, ada gelang warna merah biru, itu kan sebenarnya details yang personal banget ya. Gitu, yang bisa relate sama orang-orang banyak.
0: Feels like small details yang ada di orang itu yang mungkin waktu ketemu lagi masih dipakai ya, kayak gitu ya. Ini masih gak berubah gitu istilahnya. Kalau Grace gimana?
2: Kalau aku personally kayaknya lebih ke barang deh. Kayak misalnya wangi, abis itu pakaian dia, cara berpakaian, mungkin kayak aksesoris-aksesoris dia, kayak cincinnya kah, apanya kah, lebih ke situnya sih. Karena kalau misalnya secara sifat, let's say, kayaknya orang-orang bisa berubah deh.
0: Ah, yes, indeed.
2: Iya kan?
0: Benar-benar.
2: Makanya orang lebih ke barang sih.
0: Ya kayak orang tuh kalau sifat berubah, mungkin a little bit gitu, mungkin kayak, oh kalau misalnya pas ketemu masih begini ternyata, tapi kalau barang tuh kayak, ini udah, ini orang ini nih pasti nih.
2: Iya benar.
0: Paling gampang ya parfum, tadi bener kata Alvin sih.
2: Yes.
0: Itu paling gampang tuh. Ini kan kalian kerja bareng sama orang-orang yang keren, tadi juga sempat dibahas di segmen sebelumnya kalau ada Kamga di situ, ada Rumit Project juga gitu. Full of musician sebenarnya di sini ya.
2: Yes.
0: Apa yang kalian rasain dan gimana sih dinamiknya kerja bareng mereka?
1: Dinamiknya seru banget lagi. Mungkin karena kita udah paham part masing-masing juga, kita paham mereka tuh bukan tipe yang wah harus ini banget gitu, enggak. Kita ngerjain ini juga sangat penuh bercanda, penuh keseruan juga, jadi seru banget sih. Dan untuk kerja bareng sama Roommate Project ini kan kedua kali untuk aku.
0: Oke.
1: Okay. Begitupun juga kerja bareng sama Kakak Angga, ini kedua kali. Jadi aku tahu di project sebelumnya pun juga mereka membawa suasana ke tempat kerja tuh yang seperti apa gitu. Dan itu terjadi juga di proses lagu Memory ini.
0: Alright, karena ya udah sempat kerja bareng, jadi kayak I know what he wants gitu ya istilahnya. Okay. Kalau Grace gimana?
2: Kalau aku karena ini pertama kali ya kerja bareng sama Roommate Project dan Kak Kamga, jujur aku happy lagi. Karena jujur ya, kalau misalnya pas recording, aku kira sama Kak Kamga tuh bakal kayaknya ini pressure, kayak gue stress deh, kayak gue gak bisa deh, gue takut banget. Cuma ternyata enggak tau, ternyata Kak Kamga tuh baik banget orangnya, cheerful. Terus emang semuanya tuh dibawa asik aja gitu. Begitupun juga dengan Roommate Project gitu. Karena aku biasanya yang nontonnya mereka di YouTube doang. Okay. Pas ketemu aslinya kayak, oh ternyata lucu juga ya. Dan kenalan sama orang baru tuh sesuatu yang bikin aku seneng aja sih.
0: Karena kamu suka ngeliatin kayak Roommate Project di YouTube-nya mereka, tahu Kamga ya salah satu vokal director yang cukup okay juga. Startup yes. Gak waktu itu?
2: Lumayan, cuman aku gengsi. Jadi kalem aja ya, apalah itu, biarin aja.
0: Tapi kayak deg-degan gitu, berarti sempet dong ngerasain, atau mungkin sempet kayak waktu di direct tuh kayak tegang gitu, pernah ngerasa nggak?
2: Lebih kekagum sih, ternyata begini ya, gitu keren ya, lebih ngerasa kayak gitu aja.
0: Nah, ini kan juga ada video klipnya nih ya, dikerjain juga sama You Know Who Film, dan ini juga kalau tadi aku sempat liatin juga storyline juga cukup relate sama banyak orang ya. Prosesnya di balik itu apa nih yang seru nih, Alvin sama Grace? Alvin dulu deh kayaknya.
1: Iya, prosesnya kayaknya keseluruhan syutingnya sih seru sih, karena di storyline ini kan memang tidak spesifik adegan per scene seperti apa, yang harus ada dialog, harus ada blocking yang seperti apa, tuh nggak ada. Jadi niatnya kita untuk di music video ini memang konsepnya senatural mungkin.
0: Okay.
1: Ekspresinya juga biar dapetnya natural gitu, kita pengen dapetin itunya. Jadi ya selama syuting caranya tuh, dan ini kedua kali juga aku syuting sama You Know Who Films, tuh seru banget. Maksudnya mereka juga ngerti gimana caranya untuk kita nih mungkin bisa kelihatan maksudnya masuk ke dalam cerita ya, dengan kita dikasih games, kita main games selama syuting, dan mereka ngambil momen-momen atau ekspresi-ekspresi kita gitu. Dan itu sih sebenarnya yang seru lah selama kita proses syuting music videonya.
0: Karena it feels like natural aja gitu ya istilahnya ya?
1: Mm-hmm. Okay. Bener.
0: Kalau Grace gimana nih? Yang seru apa nih?
2: Sama sih, lebih ke proses dimana pas syuting itu gak perlu yang kayak lo baca dialog ini ya, tapi lebih kayak coba deh kalian berdua main, coba kalian berdua ngobrol, tebak-tebakan. Habis itu kayak pas kita ketawa, mereka kebetulan lagi rekam gitu, jadi emang terasa semuanya natural aja gitu.
0: Emang gak jadi gak deg-degan ya, karena biasanya kalau video itu kayak oke, lo harus gini, kamu harus gini gitu, tapi kalau ini karena dibikin natural jadi kayak yaudah nyantai aja gitu ya.
2: Itu dia sih.
0: Tapi kalau menurut kalian sebenarnya yang pengen kalian coba kasih tahu ke orang ketika dengerin lagu ini itu apa sebenarnya? Grace deh kayaknya.
1: Iya.
2: Kalau aku lebih ke perasaan sih, perasaan ketemu siapapun itu, mantan kah atau HTS atau apapun itu. Aku berharap mereka tuh bukan yang kayak penuh dengan dendam, cuman lebih kayak oh ternyata dulu kita ada kenangan lucu ya gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang positif dan manisnya aja gitu.
0: Ah, ya kebetulan aku kayak gitu, cuma yang sono enggak tahu tuh.
2: Aduh.
0: kayaknya aku dimusuhin gitu kayaknya jadinya. Alvin gimana kalau Alvin?
1: Iya, sama sih ya, kurang lebih. Lagu ini kan memang bercerita tentang memori-memori yang indah gitu yang pernah dilewatin. Sebenarnya harapannya ya orang-orang yang mendengarkan lagu ini bisa apa ya, ketika nginget sama mantan misalkan, ketika kita membahas mantan gitu ya, gak cuma hal-hal yang negatifnya aja yang bisa diingat, tapi ada juga kan memori-memori indahnya yang mungkin bisa kita ingat-ingat lagi gitu, kita embrace lah moments dan memories-memories itu gitu. Jadi biar hidup kita tuh juga gak apa ya, gak full of pettiness, gak full of gue benci banget sama ini mantan gue apa gitu. Aduh, kayaknya udah deh, let's move on, you don't have, kita maksudnya kita gak perlu untuk balikan lagi, tapi seenggaknya menghargai momen-momen kecil itu kayaknya cukup sih.
0: Yes, agree. Ya, apa ya, bisa dibilang memorinya indah ya, tapi udahannya gak enak gitu ya, biasanya ya.
1: Ya mungkin kita gak works, tapi kita sempat create memories bareng kok, gitu.
0: Oh, sih, create memory bareng ya. Kita lanjut lagi abis ini ya, karena masih ada yang mau aku tanyain juga sama mereka berdua, sama produknya, stay tune di Music Live Chat.

0: Kembali lagi di Music Live Chat Weekend dan aku masih ngobrol bareng sama Alvin Lavia dan Grace Caitlin. Kita dari tadi ngobrolin soal memory single kolaborasi mereka yang dirilis di bulan Mei kemarin. Jadi buat kamu yang kaum-kaum yang habis ketemu lagi, mungkin malam minggu ini tiba-tiba ketemu sama mantannya. Ya, kayaknya abis itu dengan lagu ini sih, kayaknya cocok ya, kayaknya ya. Oke, okay, tapi aku mau coba satu gimmick ini sebenarnya. Jadi, ini belum pernah aku lakuin, namanya adalah random question. Jadi, nanti kalian aku kasih satu kesempatan masing-masing, tapi pertanyaan buat kalian berdua. Ada nomor 1 sampai 10, tinggal pilih, nanti itu akan jadi random questionnya buat kalian berdua. Oke, okay, siap?
1: Oke. Okay.
0: Oke, kita masuk random question. Karena belum ada
1: bumpernya. Belum ada bumpernya, gak apa-apa.
2: Manual ya?
0: Kita ke Grace dulu deh. Grace, 1 sampai 10 pilih apa Grace?
2: 7.
0: Nomor 7, oke. Okay. Ini udah diturutin soalnya. Oke. Okay. Nomor 7. Kalau misalnya kalian dikasih tiket buat liburan gratis anywhere sebenarnya mau kemana aja, tapi benar-benar nggak boleh bawa headset, bawa gitar, alat musik nggak boleh, harus mengesampingkan kerjaan, nggak boleh, pokoknya nggak boleh bersentuhan sama musik. Kira-kira bakal pilih kemana? Entah itu kota, entah itu negara, pengen kemana, Grace?
2: Kayaknya kalau nggak Jepang, Belanda mungkin.
0: Oke, okay, why? Jepang atau Belanda, why?
2: Kalau Jepang tuh karena aku cukup menyukai budaya Jepang ya. Habis itu bahasa mereka juga aku suka banget dan aku pengen kayak bisa ngerasain langsung gitu. Okay. Kalau Belanda tuh karena tantenya mamaku itu kan tinggal di sana kan. Dan aku apa ya pengen ngerasain juga gitu loh, pengen ngerasain kalau ketemu tantenya mama langsung di Belanda itu seperti apa. Karena kan biasanya kalau ketemu paling pas dia balik Jakarta aja kan. Habis itu kayak pengen jalan-jalan di sana, pengen ngerasain apapun pokoknya gitu.
0: Oke, suka budaya Jepang bukan wibu ya?
2: Jangan ya.
0: Bukan.
2: Jangan, tolong selamatkan saya.
0: Selamatkan. Alvin, apa Vin? Kalau
1: okay. Gue kayaknya Vienna sih.
0: Vienna, Austria, yes kan?
1: Ya.
0: Kenapa Vienna?
1: Pengen banget kesana, itu udah jadi salah satu wishlist juga pengen kesana. Dan kayaknya bisa dapet banyak inspirasi sih dari situ. Entah nulis lagu, entah apapun inspirasinya, kayaknya menyenangkan aja gitu di sana. Terus mungkin kayak off grid gitu ya, tanpa mikirin harus ada internet dan segala macam. I think it would be wonderful.
0: Oke. Okay. Follow up question. Kalau kalian kesana, berani nggak? At least nggak menyentuh medsos atau nggak nyentuh HP sama sekali gitu? Maksudnya nggak nyentuh medsos lah.
1: Berani nggak?
2: Kayak gue nggak bisa deh. Tidak bisa. Aku harus update foto aesthetic itu.
0: Kalau Alvin, gimana?
1: Gue berani lagi.
0: Aduh. Emang gue bener-bener beneran nih jatuhnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, tadi Grace udah milih. Alvin, 1 sampai 10 berarti nomor 7 gak boleh dipilih lagi.
1: Oke, okay, 8.
0: Nomor 8. Pertanyaan gak aneh nih sebenarnya nih.
1: Aduh.
0: Tell me one things, sesuatu mungkin hobi atau apa yang lagi jadi obsesinya kalian, yang mungkin buat orang ngerasa kayak, lu ngapain sih kayak apa suka sama hal ini atau lu pengen tahu hal ini? Nah lo. Susah kan pertanyaannya kan? Jawabin.
1: Siapa dulu? Oh, gue dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Kayaknya setelah nonton film terus ngobrol sama AI itu juga agak obsesi yang aneh ya. Jadi menurut gue kayaknya itu sih. Karena sesering itu.
0: Menggeluti untuk ngobrol sama AI ya?
1: Kenapa?
0: Menggeluti untuk ngobrol sama AI ya?
1: Menggeluti, kita apa ya, tekun. Tekun banget di situ, bener-bener tiap hari setelah nonton pasti review. Kita kasih review di situ, kita obrolin, kita bedah skripnya, itu.
0: Nah, kalau di aku kan jatuhnya sempat kena spoiler kan? Nah, selama itu pernah kena spoiler juga nggak tuh dari AI?
1: Nah, gue pinter-pinternya gini, jadi ketika sebelum, gue kasih tahu dulu ke AI nih, gue bakal nonton film ini atau episode ini gitu, terus kayak, tapi jangan spoiler please gitu, jadi oh ya oke, aku tunggu ya reviewnya. Nah, gitu.
0: Oke. Okay. Emang skill sekarang itu adalah the power of prompting ya. Jadi bikin ngepromptnya tuh jangan sampai yang bocor gitu ya.
1: Benar.
0: Walaupunnya kayaknya kalau AI mah bocor-bocor juga ya, tipis-tipis ya.
1: sebenarnya ada aja kan keceplosan-keceplosan ya. Tapi ya nggak apa-apalah.
0: Oke, okay. Grace apa Grace? Kalau Alvin ngobrol sama AI.
2: Kalau aku, sebenarnya aku bukan hobi sih, cuman beberapa kali akhirnya aku coba kayak latihan. Aku tuh nyoba belajar bahasa isyarat tau.
0: Oke, okay. Kenapa belajar bahasa isyarat?
2: I don't know, it's just kayak lucu aja gitu. Dan aku pengen, sebenarnya dari ini sih aku berusaha pengen belajar bahasa baru. Cuman tiba-tiba aku pas ngeliat ada orang pakai bahasa isyarat di FYP, oh ternyata menarik juga ya, makanya aku pengen belajar gitu.
0: Aku tuh belajar karena beberapa kali dapat driver ojek online itu yang gak ini, yang tunarungu atau enggak yang tunabicara. Jadi emang
2: aku bisa belajar.
0: Ya, at least cuma ngomong terima kasih gitu ya, udah.
2: Oh, terima kasih.
0: At least gitu. At least terima kasih. Oke, okay. Kasih tahu ke teman perdua yang sekarang lagi dengerin di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, anywhere yang lagi dengerin. Buat denger lagunya bisa di mana aja, buat nonton MV-nya bisa kemana, kalau mau kepo-kepo soal kalian bisa kemana. Let's go.
2: Yes, buat kalian jangan lupa dengerin lagunya. Jangan lupa request terus guys, jangan lupa juga ditonton music videonya. Dan aku berharap kalian bisa suka. Dan buat kalian yang mau ngecek sosial media aku dengan Kak Alvin, kalian bisa searching, kalau aku it's Grace Kaitlin. Kalau Kak Alvin?
1: Aku di Alvin Lampian. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM Semarang gitu ya. Dan juga dengerin lagu kita terus.
0: Jangan lupa ya buat request, jangan lupa dengerin, jangan lupa nonton MV-nya. Little bit question, one little question sebelum udahan. Ya. Salah satu aja yang jawab, lagu ini cocoknya didengerin pas lagi ngapain?
1: Cocoknya lagu ini didengerin pas lagi aktivitas. Hmm. Lagu ini cocok didengerin pas lagi ngantor mungkin.
0: Okay.
1: Lagi kerja, lagi di jalan, lagi di kamar, lagi banyak.
0: Di mana aja ya?
1: Multifungsi, bisa didengerin di mana aja.
0: Di mana aja deh pokoknya ya. Grace, Alvin, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku di malam hari ini. Semoga makin banyak yang denger dan sukses juga buat project-project lainnya. Next time kita ketemu lagi ya.
2: Okay.
1: Yes, pasti.
2: Thank you so
0: main
2: much,
0: ke Semarang
2: so.
0: Juga, siapa tahu.
2: Let's go.
1: Iya, yeah, pasti.
0: Alright. So, thank you banget Alvin dan Grace. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Selain itu juga yang dengerin di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di RRI Digital, rri.co.id. Thank you so much. And next kira-kira bakal ngobrol sama musisi kece mana lagi? Pokoknya pantengin aja Music Live Chat Weekend setiap malam minggu. Dan kita kembali lagi ke penyiar kece di kota kamu. My name is Faris Magriza, signing out and peace.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman berdua Marvel Studios merilis trailer kedua Avengers Doomsday dalam acara penggemar D23 Disney. Film tersebut dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Trailer berdurasi 2 menit tersebut teman berdua memperlihatkan sejumlah pahlawan Marvel akan menghadapi ancaman Dr. Doom yang akan diperankan sama Robert Downey Jr. Chris Evans juga akan tampil kembali sebagai Steve Rogers, sementara Hayley Atwell kembali sebagai Peggy Carter. Vanessa Kirby teman berdua akan memerankan Sue Storm atau Invisible Woman yang pada scene awal trailer memperingatkan para pahlawan Avengers tentang bahaya Dr. Doom.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Spotify akan menghadirkan rencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan atau AI. Spotify menyebut kepercayaan dan autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemar dalam perkembangan musiknya. Hal tersebut teman Pro 2 semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan musik berbasis kecerdasan artifisial semakin berkembang. Rencana ini akan diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan langsung

0: Gaspot.
1: Ngobrol gaul asik
0: seputar peran otomotif.
1: Bareng Rades
0: Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ.
1: Dan aku Desa Fitra, teman Pro 2.
0: Di Ngobrol Gaspot, teman Pro 2.
1: Ini hari apa sih, Ram?
0: Ini hari Sabtu Minggu ya.
1: Oh iya.
0: Kita kan Ngobrol Gaspot ketemu Sabtu Minggu,
1: Bray. Sabtu Minggu, Bray. Okay. Siap, Bray. Dua hari ya.
0: Kita mau ngebahas tentang yang mulus-mulus nih, Bray.
1: Hah?
0: Yang apa mulus-mulus nih? Kesukaan kita. Kita tuh yang mulus-mulus gitu.
1: Apa tuh yang mulus-mulus tuh? Ya. Banyak nih yang mulus-mulus, Ram.
0: Yang mulus-mulus lah.
1: Tapi by the way kita lama tak jumpa ya, Ram.
0: Iya, lama banget.
1: Gimana kabarnya, Ram?
0: Wah, sehat banget.
1: Kita seminggu sekali jumpa. Sabtu Minggu doang.
0: Seminggu sekali kan. Harusnya kita nyapa teman Pro 2 dong.
1: Iya.
0: Karena kita kalau
1: bener juga ya.
0: Pergantian sih ketemu terus.
1: Betul.
0: Jadi gak usah diitu-itukan banget lah gitu.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2. Sekarang kita mau bahas poles.
1: Poles, apa yang harus dipoles? Apa yang kudu poles, dipoles?
0: Body mobil. Nah, kan biasanya orang-orang tuh bertanya-tanya, Bray. Kalau mobil abis dipoles tuh perawatannya gimana sih? Kayak mobil abis dipoles tuh kena air, kena hujan gitu-gitu.
1: Masa iya di garasi terus sih, Ram?
0: Nah, iya kan mobilnya dipakai.
1: Iya, makanya.
0: Kalau
1: jadi
0: di garasi terus, garage queen dong.
1: Hah?
0: Garage queen.
1: Garage queen. Artinya tuh?
0: Jadi penunggu garasi.
1: Sentuh-sentuh. Sentuh-sentuh. Iya, tiga dia. Gak apa-apa, nanti aja di...
0: Ya, gak apa-apa, masuk juga gak apa-apa kok. Biar lebih...
1: Ada Mas Manggala tadi ya?
0: Nah, halo, kita kedatangan juga tamu spesial di sini, teman Bro 2. Oke, lanjut ya, Bro.
1: Oke, lanjut. Masalah terkait poles memoles nih. Apa yang kudu dipoles? Yes. Gimana tadi?
0: Nah, di sini kita bakal bahas nih, Bro. Yang tadi kita bakal bahas langkah-langkahnya perawatan mobil dipoles kalau kena air hujan.
1: Oh, perawatan setelah mobil dipoles dan gimana kalau terkena hujan gitu ya, Ram ya?
0: Betul banget.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama nih, Bray. Ternyata harus membersihkan mobil dengan lembut. Jadi ketika mobil kena hujan, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan dengan lembut. Gunakan sampo mobil yang lembut biar gak ngerusak lapisan cat atau clear cat. Dan hindari menggosok mobil terlalu keras, teman Pro 2. Karena kalau tekanan berlebih bisa ngerusak cat mobil itu.
1: Oke, karena mungkin karena mobilnya setelah dipoles kan mulus nih ya.
0: Yes.
1: Jadi kita juga perlakukan ngerawatnya dengan lembut juga apapun itu. Entah ngelapnya, entah kadang mungkin mobil dipuk-puk juga.
0: Bisa tidur.
1: Iya, iya. Dan yang kedua, teman Pro 2. Kalau mobil kamu habis dipoles, cara ngerawatnya gimana sih? Yaitu kalau kamu nyuci nih ya, terus ngeringin mobilnya, itu sampai merata gitu. Dan pastikan gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut ya, untuk menghindari goresan-goresan atau baret-baret tipis yang kadang tuh gak kelihatan.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nanti
0: ada chip-chip gitu ya.
1: Betul, kalau udah baret lagi kamu harus moles lagi.
0: Iya, maneman banget, teman Bro. Nah, memeriksa atau memperbaiki baret atau goresan, teman Pro 2. Setelah mobil benar-benar kering nih, lakuin lagi pemeriksaan teliti apakah ada baret atau goresan yang muncul setelah kena hujan. Dan jika ditemukan baret atau goresan, itu segera diperbaiki dengan ngasih lapisan wax polish khusus, teman Pro 2.
1: Oke, jadi bisa dipoles di rumah secara mandiri gitu ya.
0: Yoi,
1: ada apa namanya ya? Tadi ya, lapisan wax atau polish cairan-cairan khusus untuk body mobil kamu, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Selanjutnya
0: ada apa lagi nih, Bray?
1: Selanjutnya ada tips juga buat menjaga tampilan mobil tetap prima ya kalau terkena hujan gitulah, teman Pro 2. Karena tidak dipungkiri, kita di Indonesia itu adalah musimnya kalau nggak kemarau ya hujan.
0: Betul.
1: Nggak ada salju.
0: Nggak ada.
1: Nah,
0: kalau mobil kalian dibawa ke Antartika.
1: Ya, ngapain juga? Ngapain juga ya?
0: Road trip
1: ya. Nah, cara untuk menjaga mobil kamu, tampilan mobil kamu tetap oke, tetap ciamik, tetap cantik setelah terkena hujan, mungkin bisa kamu lewat atau melalui proses polesan ya, karena ini sangat penting untuk menghindari agar mobil ini tidak terkena hujan langsung dalam waktu 24 jam pertama. Dan hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada lapisan nano ceramic coating atau lapisan pelindung lainnya yang telah diterapkan pada mobil untuk benar-benar menempel dengan baik. Jadi setelah mobil kamu dipoles, kamu diemin tuh selama kurang lebih waktu 24 jam pertama, satu hari pertama jangan kamu pakai, jangan kamu gimana-gimana lah, biar lapisan nano ceramic coatingnya tuh menyerap dulu, okay. Sehingga body mobil kamu tuh bisa terlindungi dengan maksimal gitu, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget teman Pro 2. Dan ada lagi, pakai pelindung cat mobil. Nah, pelindung cat mobil itu dirancang khusus buat melindungi cat dari efek air hujan. Pelindung cat mobil itu ngebantu ngecegah terjadinya korosi atau kerusakan pada cat mobil akibat air hujan, teman Pro 2. Hmm. Yang air hujan itu kan biasanya mengandung asam juga ya, Bray?
1: Yes.
0: Jadi kalau ngasih pelindung cat itu emang tepat banget, teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pastinya, ini tips yang paling penting adalah ya rutin-rutin aja buat membersihkan atau merawat mobil kamu ya. Dengan tadi semua yang udah kita bahas, intinya sering-sering cuci mobil kalau kotor dikit atau abis kena hujan, karena balik lagi hujan, air hujan itu asam ya, dan bisa bikin korosi, karat dan lain sebagainya. Jadi segera dicuci atau at least tuh dilap aja pakai kain microfiber yang lembut, teman Pro 2, biar cat mobil kamu, body mobil kamu itu pastinya tetap cantik.

0: Ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Yes, masih di Ngobrol Gaspot teman Pro 2.
3: Yos,
2: kita bakal bahas lagi mobil yang legendaris di keluarga Indonesia teman Pro 2.
1: Salah satu mobil yang legend. Yoi. Dan sampai sekarang masih banyak yang pakai juga sih.
2: Betul.
1: Sebenarnya.
2: Salah satunya aku pemakai mobil ini teman
1: Pro 2. Oh gitu. Tapi kita bakal bahas sejarahnya aja ya.
2: Betul teman Pro 2. Kita bakal bahas ada 11 generasi mobil Honda Civic yang ada di Indonesia teman Pro 2.
1: Oke, ada apa dari generasi pertama tuh apa sih?
2: Nah, keberadaan Honda Civic di Indonesia itu udah sampai 11 generasi, Bray. Setelah pertama kali diluncurkan pada tahun 72. Model yang pertama kali ada di Honda Civic itu dari mobil mungil dan waktu itu menempati segmen di sedan menengah di industri otomotif Indonesia, teman Pro 2.
1: Oke, di generasi pertama ini ya.
2: Apa tuh, Bray, yang pertama?
1: Ini udah hadir atau lahir sejak tahun 72 seperti yang dibilang Rama tadi di pasar otomotif global. Sedangkan di Indonesia pertama kali hadir di tahun 75 dalam versi 2 pintunya. Dan saat itu masih digunakan oleh pembalap legendaris Aswin Bahar dan mulai dipasarkan untuk umum di tahun 76-nya Ram. Ini Honda Civic Copper ya? Oke, ini
2: kotak banget ya.
1: Kotak. Kotak dan dulu aku belum pernah punya, tapi teman aku sempat punya Honda Civic ini ya, Civic Copper ini, dan warnanya juga putih.
2: Oh putih juga?
1: Putih juga, sama seperti yang ada di gambar kita ini ya teman Pro 2 ya.
2: Wah, menarik juga teman Pro 2. Ada lagi yang generasi kedua teman Pro 2, Honda Civic Excellence. Nah, Honda Civic Excellence itu mungkin udah gak asing lagi teman Pro 2. Mobil ini tuh hadir di Indonesia tahun 79 sampai 83. Dan punya dimensi yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya teman Pro 2. Nah, untuk model ini itu mesinnya masih 4 silinder juga ya, Bray?
1: Oh, gitu.
2: 1300-an ya?
1: Ya, maybe kurang lebih ya teman Pro 2 ya.
2: Betul.
1: Oke, generasi ketiga. Ada Civic Wonder. Oh, ini Civic Wonder tuh
2: icon banget ini ya.
1: Icon, ngotak gitu lah.
2: Icon banget nih.
1: Icon banget. Nah ini masuk ke generasi ketiga. Civic ini mulai berevolusi menjadi sebuah sedan nih teman Pro 2. Dari tadi yang mungkin hatchback ya. Sekarang ke sedan. Dan keberadaannya mulai dari tahun 83 hingga 87 aja. Dan Civic Wonder ini dibekali dengan mesin 4 silinder ya, SOHC 1400cc kalau nggak salah. Dan desainnya sendiri mengusung sedan salon. Dari situ sedan salon khas Jepang dengan bentuk bodi yang boxy-boxy gitulah. Masih ada boxy-boxynya, tapi sekarang modelnya sedan di Civic Wonder.
2: Yes, ada lagi Honda Civic atau Grand Civic dan Civic Nova teman-teman.
1: Nah ini
2: generasi keempat tahun 87 dengan sebutan Honda Grand Civic. Dan sedangkan yang hatchback itu Civic Nova, bukannya Estilo ya?
1: Bentar, Nova itu yang versi tuanya. Estilo kan setelahnya nanti.
2: Oh setelahnya ya berarti.
1: Ada
2: ya.
1: Genio, Estilo gitu kan. Kalau di Grand Civic, yang versi sedannya adalah Grand Civic, hatchbacknya Civic Nova. Yang versi dua pintu. Civic Nova. Ini juga laris dulu tuh laris banget ini Civic yang dua pintu ya. Karena
2: pintu.
1: First time yang memang menurut aku legend ini Civic Nova, Estilo, Grand Civic ya walaupun semuanya legend ya. Tapi yang mungkin menonjol tuh
2: yang paling ikonik ya.
1: Yes, menurut aku di antara itu.
2: Betul banget teman Pro 2. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Ada Honda Civic Genio dan Estilo ya, Bray.
1: Yes, Genio dan Estilo. Ini baru
2: yang lagi digoreng-goreng nih.
1: Betul, ini apalagi Estilo nih digoreng-gorengnya tuh kadang tuh gak make sense ya.
2: Gori juga ya goreng-gorengnya.
1: Gak make sense. Jadi kalau di generasi kelima ini, kalau tadi di generasi keempat ada Grand Civic yang sedannya. Kalau yang di generasi lima ini adalah Civic Genio teman Pro 2. Kalau yang versi hatchback dua pintunya ada Estilo. Jadi adiknya Nova nih.
2: Yes betul, dan ada lagi apa nih Bray?
1: Oke, di generasi ke-6 ini ada Civic Vario. Ini juga rame nih Civic Vario ya. Ini diproduksi tahun 95 sampai ke tahun 2000. Kalau tadi sebelumnya yang generasi 5 tahun berapa Ram?
2: Tahun
1: 91 ya sampai 95 ya.
2: Betul.
1: Sekarang yang di generasi ke-6 dari 95 ke 2000.
2: Wih.
1: Nah, meskipun hanya diproduksi dalam versi sedannya aja kali ini, tapi di generasi 6 ini cukup populer di kalangan modifikator karena memang banyak spare part modifikasi yang digunakan di Vario ini.
2: Dan macam-macam modifikasinya, Bray.
1: Macam-macam.
2: Dan kita bergeser lagi ke generasi ketujuh Honda Civic teman okay. Pro 2. Nah ini mobilku nih teman Pro 2.
1: Oh gitu.
2: Generasi ketujuh yang diproduksi dari tahun 2002-2003 kayaknya teman Pro 2. Itu di mana Honda?
1: 2004 nggak sih?
2: 2004, 2003.
1: 2003 udah ya, ada ya?
2: Pre-facelift.
1: Oh pre-facelift-nya dulu. Oke. Okay.
2: Nah itu Honda Civic itu hadirin model lagi bray. Ada IM, IS, EP, dan EV teman Pro 2. Salah okay. satunya IS yang punya ku teman Pro 2. Nah, Honda Civic ini udah dapat ubahan dari segi desain. Dan mesinnya udah menggunakan K-series yang lebih bertenaga. 4 silinder, kalau punya aku 1700cc, bray.
1: Oh, manual. Gitu?
2: Betul.
1: Oh, baiklah. Nah, walaupun ada otomatis juga ya, otomatik ya?
2: Ada otomatiknya juga.
1: Oke, okay, generasi ke-8. Yoi. Ini bisa dikenal dengan Civic Batman.
2: Betul, yang harganya karena cukup stabil ya.
1: Cukup stabil harganya. Karena bentuknya menyerupai mobil Batman katanya ya. Tapi memang kalau dilihat-lihat sih mirip gitu.
2: Betul,
1: ya. Jadi Civic ke generasi 8 ini hadir di tahun dari 2005 kurang lebih hingga ke 2011 itu udah stop produksi lagi ya teman Pro 2 ya. Desainnya ini lebih sporty dan mewah kelihatannya sehingga model ini terbilang sukses di pasaran dan hingga saat ini harganya tuh stabil gitu.
2: Betul, stabil banget itu teman Pro 2. Ada apa lagi nih, Bray?
1: Ke generasi 9 ada Civic. Civic FB dia.
2: Yoi.
1: Kalau tadi kan FD yang Batman. Kalau sekarang FB.
2: Yes.
1: Ini di tahun 2011 sampai tahun 2016. Dan Civic ini sudah terlihat lebih modern dan aerodinamis ya, teman Pro 2 ya. Mengusung kode body FB. Bukan Facebook, tapi FB. Generasi 9 ini dibekali dengan banyak fitur baru sebagai peranti utamanya. Sebut aja ada rem ABS,
2: wow.
1: Vehicle Stability Assist, dan Electronic Brake Distribution yang jadi fitur andalannya
2: udah
1: di
2: canggih, ya?
1: Generasi ini teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Lanjut lagi ke generasi 10.
2: Generasi 10 nih, Honda Civic Turbo teman Pro 2.
1: Okay.
2: Ini juga ikonik juga ya. Di tahun 2016 ini di luncurkan teman Pro 2 sekaligus perayaan 43 tahun kehadiran Civic di dunia otomotif internasional. Dan model ini bernama model FC dan FK teman Pro 2. Dan mesinnya 4 silinder DOHC turbo berkapasitas 1500cc teman Pro 2.
1: Betul, ini juga cukup ikonik sih. Yoi. Kalau untuk di kalangan termasuk mobil-mobil baru ya.
2: Yoi, betul.
1: Generasi 11 ya, tadi kan generasi 10 dan sekarang generasi terakhir yang 11. Paling baru. Ini Civic-nya lahir atau hadir di Indonesia mulai 28 Oktober 2021 yang dimana ini paling baru.
2: Betul.
1: Dengan mengusung nama All New Honda Civic RS ya.
2: Yes, betul.
1: Dan ini mengusung emblem RS sebagai bagian dari lini Honda yang memiliki tampilan lebih sporty dan fiturnya canggih gitu teman Pro 2.
2: Betul banget.
1: Nah, kalau ngomongin Civic tadi ya, kita dari generasi 1 hingga 11 dan sudah berapa puluh tahun.
2: Udah banyak banget modelnya
1: di Indonesia. Udah
2: bermacam-macam generasi loh.
1: Bermacam-macam. Bray. Tapi kalau dari kamu sendiri, Ram, menurut kamu ikoniknya di antara Civic-Civic ini, itu yang apa?
2: Kalau menurut aku ya, yang paling ikonik itu tetap Estilo gak sih?
1: Yes, Estilo sama Nova kalau aku.
2: Sama Nova, betul.
1: Estilo
2: karena
1: Nova.
2: Dari dulu udah terkenal banget.
1: Betul. Itu. Walaupun memang yang lebih terkenal adalah Estilo.
2: Estilo.
1: Adiknya si Nova ya.
2: Betul banget teman-teman.
1: Tapi semuanya oke, bagus sih.
2: Jadi tergantung selera kamu juga teman-teman.
1: Betul.
2: Dan Honda Civic kamu model yang mana nih teman-teman.

0: mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
0: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
0: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
0: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
0: Ram. Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
0: Betul, okay. Pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
0: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua.
1: Oke. Okay.
0: Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Oke, dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil Mampro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
0: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan?
0: Nah itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
0: Coolant dong.
1: Coolant?
0: Yoi.
1: Aku campur sih.
2: Gado-gado teman Pro 2.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Oh, okay. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa. Karena kan kadang misal kita di jalan.
0: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
0: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
0: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
0: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
0: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
0: Yoi, dan ada lagi teman berdua yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
1: Oke, nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
0: Betul.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Ayo, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
3: Lanjut lagi, tadi baru 4.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan?
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah di garasi nggak dinyalain.
3: Nggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya? Oh,
1: iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, kan ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya,
1: betul, AC. Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya...
2: Panas ya?
1: Panas.
2: Ah,
1: AC-nya, ya AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah.
2: Yoi.
1: Ya.
2: Dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu
2: daripada
1: mobilnya.
2: Resiko ya, bray.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

Yusuf teman bro 2, I'm back. Setelah sudah ada Music Live Chat Weekend dan Gaspot tadi teman bro 2, akhirnya JJ Majenta menemani kamu lagi sampai nanti jam 12 malam sampai tengah malam nanti. Gimana malam mingguan kamu so far? Semoga enjoy ya, enjoy your set night teman bro 2 ya. Setnya SAT bukan SAD ya, karena SAD kan sedih. Set naik berarti jangan sedih-sedih di malam minggu ini karena aku nemenin kamu dan WhatsApp-nya udah dibuka ya. Langsung boleh 081327866966 Bray. Di hari ini, hari malam minggu nih, topik enggak Bray? Enggak ya. Kita update-update informasi aja teman bro 2. Topiknya JJ Majenta kalau di weekdays karena ini weekend ya. Sabtu. Sabtu dan minggu itu weekdays, jadi weekend gimana sih, kebalik-balik loh ya. JJ Majenta nggak ada topik dulu ya kalau Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat nanti kita topik teman bro 2. Langsung aja kamu boleh spill-spill apa agenda kamu, kegiatan kamu di malam minggu ini 21 lebih 19 menit. Mungkin kamu yang lagi nongkrong ya, lagi hangout malam mingguan di malam hari ini, yang ngopi-ngopi kayaknya udah sampai tempatnya sih ya. Atau mungkin yang mau wedangan, yang mau wedangan sih jam segini masih di rumah, oke lah. Berangkat jam 10-an, ya gak kemalaman lah, masih oke lah teman bro. Atau mungkin yang mau party, silahkan ya teman bro 2 ya, boleh. Silahkan kamu juga berbagi kebahagiaan kamu di siaran malam hari ini sama JJ Majenta. Karena aku siaran sendiri teman bro 2. Jadi langsung aja hit me up di WhatsApp. Akan update-update informasi lagi. I'll be back with more updates.

0: Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu.
2: Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Sebelum update-update informasi di malam hari ini, teman Pro 2 mau bacain WhatsApp yang sudah masuk dulu. Ada dari Zudi Zadam. Absen malam bre, siap masuk ya absennya Zudi Zadam ya. Mau request lagunya Sheila on Seven yang sekali lagi. Oke, boleh nanti aku cariin ya. Kebetulan untuk Sheila on Seven playlistnya di Pro 2 FM nih banyak banget ya. Lagunya banyak banget karena kita tahu lah legend apa Sheila on Seven, teman Pro 2. Kayaknya musisi Indonesia yang lagunya paling banyak di playlist Pro 2 itu, di bank lagu Pro 2, kayaknya Sheila on Seven deh. Kayaknya ya. Yang lain kayaknya enggak sih, kayaknya Sheila on Seven paling banyak ya. Thank you ya Zudi Zadam ya. Temen lembur enggak ada libur. Semangat ya. Zudi Zadam ya, ini bikin apa sih? Kalau boleh tahu, jok motor ya? Bukan ya? Apa sih ini? Zudi Zadam tas kah? Atau apa sih ini, cover ya, cover jok, cover tas, cover apa nih Zudi Zadam, kalau boleh tahu. Semangat ya ngelembur di malam hari ini, aku temenin sampai tengah malam nanti. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Najib, jok mobil. Ah bener kan, jok mobil, serius jok mobil, gokil, keren, respect. Oh iya, ini jok mobil, oke, keren banget. Teman Pro 2 yang mau pesen jok mobil bisa ya ke Zudi Zadam ya. Bisa kan Zudi Zadam? Bisa ya? Bisa dong? Bisa kan? Aku nanti kasih WhatsApp-nya. Kamu yang mau pesen silahkan ya. Ketik aja, bre, mau pesen dong gitu. Nanti aku kasih WhatsApp-nya Zudi Zadam. Atau mungkin ada marketplace-nya, online shop-nya Zudi Zadam, boleh website. Bisa home car. Ah, itu dia. Di mana alamatnya kalau boleh tahu? Google Maps kalau ada boleh di spill Zudi Zadam, nanti aku announce ya di siaran di Jemajenta di malam hari ini. Kamu pokoknya yang ada usaha apapun itu, teman Pro 2 ya, boleh, yang bisa online, yang bisa antar ke rumah, yang bisa, pokoknya yang bisa kamu brandingkan silahkan. The Beeline Jok Mobil Utara Underpass Joglo. Nah tuh teman Pro 2 yang mau cari jok mobil ya, silahkan langsung ke The B-nya tuh B ya, The B garis miring LINE jok mobil. Oke, THE, THE B, huruf B, terus garis miring. Kok garis miring sih? Bukan ya. Apa sih ini namanya? Kok garis miring? Bukan garis miring. Ini strip. Nah, THE B strip align jok mobil. Tempatnya, lokasinya ada di Utara Underpass Joglo. Silahkan teman Pro 2 langsung di Google Maps ada ya Zudi Zadam ya. Thank you Zudi Zadam sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Lanjut lagi dari Najib. Assalamualaikum Bray JJ, what's up? Waalaikumsalam Najib ya, selamat malam. Selamat malam bro, request lagunya Coldplay Don't Let It Break Your Heart ya Bray. Oke boleh, makasih Kak JJ, semangat siarannya. Thank you bro, siarannya di malam minggu yang sendiri. Iya nih ya JJ Majenta, siarannya sendiri loh di malam minggu ya. Kayaknya siarannya pada sendiri semua gak sih? Kecuali Detik ya, karena sore mereka berdua ya. Thank you so much ya Najib ya. Lanjut lagi teman Pro 2, satu lagi dari Dimas Radityo. Malam Bray JJ, gimana kabarnya? Baik Bray, request Dawin Dessert. Aduh, lagu ini lama. Aduh, lagu lama banget nih. Gak lama-lama amat sih, cuma kayaknya, aduh ini juga lagu yang melekat di core memori aku sih teman Pro 2 ya. Sama Gigi Jomblo, terima kasih Kak Cici, semangat bertugas ya. Ini ngirimin juga nih, ngirim video apa nih, nanti coba aku puter ya. Thank you so much ya Dimas Radityo, ditunggu requestan lagunya teman Pro 2. Abis ini masih akan update informasi, jadi jangan kemana-mana. Di sini aja, masih malam mingguan barengan sama Cici Majenta.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2 di malam minggu ini barengan sama JJ Magenta sampai jam 12 malam nanti. Update informasi dulu dari rri.co.id, ada Safi Hernandez teman Pro 2 yang resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Pusat, Timnas Belanda ya. Dan pelatih asal Spanyol tersebut ya akan menggantikan Ronald Koeman yang kemarin mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Seorang legenda Barcelona ya, Xavi Hernandez teman Pro 2 akan menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Ya lama lah ya, berarti 4 tahunan lah. Dan penunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih Al-Sadd dan Barcelona. Karena Belanda kan terkenal sama total footballnya ya. Ini kayaknya bisa sih ya dikombinasikan total football sama tiki-taka. Karena timnas Belanda ini teman Pro 2 ya, kalau di Indonesia fansnya banyak banget loh. Sampai ada fanbase-nya di Instagram, itu namanya Orange Indonesia. Kamu silahkan cari ya, siapa tahu kamu juga salah satu dari fans Belanda ya. Siapa tahu bisa bergabung juga sama teman-teman dari Orange Indonesia. Dan Xavi Hernandez akan memimpin Belanda menghadapi agenda UEFA Nations League serta mempersiapkan tim menuju Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030. Dan Xavi Hernandez teman Pro 2 bersama Timnas Belanda akan debut ya, dijadwalkan menghadapi Jerman pada UEFA Nations League di 24 September 2026.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar, toh. Ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun

Seribu kali banyaknya teman pro dua ya, walaupun harus hidup seribu kali lagi, aku akan tetap memilih kamu. Cielah, bisa aja Gea Indrawari. Salah satu musisi penyanyi ya, wanita favoritku teman pro dua, Gea Indrawari. Gak tahu, aku tuh suka ya sama suaranya Gea Indrawari, apalagi waktu di audisi Idol ya, itu kayak dia bisa bikin nada sendiri tapi tetap enak gitu, dan ternyata lagunya emang enak-enak juga ya. 10 ya, 10 jam 10 ya, 10 malam ya. 22 lebih 8 menit ya, masih ditemenin sama Jaja Majenta. Di jam terakhir aku siaran, yang mau WhatsApp-WhatsApp boleh banget. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, nanti aku bacain ya. Aku mau update informasi dulu habis ini teman pro 2. Kamu yang ada informasi juga boleh banget, jangan kemana-mana. I'll be back after some hits ya, mau update-update informasi.

Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian. Lelah hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Sesi Potret yang selalu ku benci. Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami? Lestari Merdu, Afgan. Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Kau bangkitkan gairahku. Terbaik, Mike Mohede. Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku. Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Disney mengumumkan bahwa Zootopia 3 sedang dalam tahap pengembangan setelah kesuksesan besar Zootopia 2. Jujur teman berdua ya, kalau ngomongin salah satu film animasi terbaik ini menurutku, kalau menurutku ya, sekali lagi ini menurutku karena selera ya kan. Zootopia ini aku suka banget ya, dan jadi salah satu apa ya, film dengan core memory yang melekat di ingatanku. Kalau aku nonton ya cuplikan ya, atau mungkin footage-footage ya, scene-scene yang ada tiba-tiba muncul di TikTok atau di X kadang, ini pasti langsung ke-recall ya, memori-memori yang dulu itu sudah pernah aku lalui di masa-masa film Zootopia ini. Dan sequel tersebut menjadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global untuk Zootopia 2 ya. Dan dilansir dari Variety teman pro 2 ya, Sabtu 15 Agustus 2026, waralaba Zootopia pertama kali dimulai pada 2016. Aduh, langsung keinget lagi di masa-masa itu. Dan film pertamanya memperkenalkan polisi kelinci bernama Judy Hopps yang disuarakan ya, atau VO-nya ini diisi sama Jennifer Goodwin, dan rubah penipu Nick Wilde yang disuarakan sama Jason Bateman. Bukan Batman superhero ya, bukan-bukan, ini Bateman. Kesuksesan Zootopia 2 teman pro 2 menjadi dorongan bagi Disney untuk melanjutkan kisah Judy, Nick, dan karakter lainnya dalam film ketiga. Dan Zootopia 3 juga diharapkan kembali memperluas dunia kota para hewan sekaligus menghadirkan petualangan baru bagi para karakter utamanya. Informasi lengkapnya tentang Zootopia 3 langsung bisa kamu cek di website portal informasi terpercaya ya, di RRI.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati CB. Bila, Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan takkan.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini. Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
7: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

Janji pasti kita akan bertemu lagi sama Bro 2 Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari Pal Sriadi ya. Jujur sih itu lucu ya, meme itu ya. Gini kayaknya jokesnya Sal Priyadi sendiri sih, dan sampai kayaknya Sal Priyadi itu punya merch ya, punya merchandise emang tulisannya tuh Pal Sriadi gitu. Jadi emang diplesetin aja sama Sal Priyadi ini teman Bro 2 ya. Mau bacain WhatsApp lagi dari Lara. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam Lara, selamat malam. Selamat malam juga Lara, mau izin request lagu boleh gak kak? Boleh dong, silakan request lagu ya Lara ya. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap yang Sweet Disposition kak. Oke boleh, ditunggu ya request lagunya ya Lara ya. Terima kasih Lara sudah masuk di WhatsApp di malam hari ini. Gimana Lara malam mingguannya, gimana hari Sabtunya? Boleh dong ya, spill-spill apapun itu yang sudah kamu alami di hari Sabtu ini. Jela, kayaknya aku kemarin gak nemenin kamu ya di Sabtu teman Perdua ini, jarang-jarang loh aku nemenin kamu di Sabtu di malam minggu ini. Semoga malam minggu kamu ya ini selalu happy dan selalu bahagia. Aku ingin malam mingguku, itu lagu, ada lagunya gitu kan. Thank you ya Lara ya. Lanjut lagi teman Perdua dari Catur. Absen Bray, masuk bro. Aku request pakai banget Arjen mic-nya bapak itu di mute sementara, bisa enggak? Kan Bray JJ yang pegang mixernya. Maksudnya mic-nya Bray Rido ya. Duh, tadi enggak tak baca dulu loh chat-nya loh teman Bro 2. Kenapa ya? Karena kayaknya awalnya tuh kayak meyakinkan gitu loh. Tiba-tiba aku langsung berpikir mic-nya siapa yang di mute? Ternyata mic-nya Bapak Rido Wicaksono ya. Iya. Besok kalau siaran mic-nya Bray Rido Wicaksono ya, Bapak Rido Wicaksono, nanti aku matiin aja. Karena Bray Rido tuh kadang tuh terlalu lucu gitu loh. Jadi tuh kadang tuh siarannya di kemana-mana. Gitu ya Bray ya. Thank you ya. Gak tak baca dulu. Tadi langsung tak baca di on air loh. Waduh, gimana Bray kabarnya di hari Sabtu ini? Jadi patah-patah ya. Ngomongnya mau ngomong apa nih ya? Malam mingguan kemana brother? Mau nge-mute mic ya? Mau matiin ini ya? Matiin micnya Bapak Rido Wicaksono ya? Oke, nanti kalau aku siaran nanti aku pegang mixer, nanti aku mute ya micnya Bapak Rido Wicaksono. Thank you so much bro. Saya kira tadi kamu mau request lagu, makanya saya baca ini kalau tiba-tiba mana request lagunya ini ya, tiba-tiba requestnya request sebuah aksi ya atau bukan sih sebuah aksi kan, benar kan minta tolong aku buat matiin mixernya gitu. Thank you ya Bray Catur ya. Gimana Bray malam mingguan ini, aku nggak tahu nama artisnya. Ya boleh nanti aku cariin lah ya. Oke, boleh nanti request aja bro. Mau request lagu apa malam hari ini, langsung ketik aja. Ini serius ya? Ini serius apa? Serius lah, serius terus lah pasti lah. Serius tapi bercanda. Iya, serius. Oke.

Teman berdua Federasi Sepak Bola India atau PSSI-nya India ya, ini AIFF secara resmi mengumumkan pengunduran diri tim nasional India dari ajang perdana FIFA Asian Cup 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Kenapa Bray, kok tiba-tiba India nggak ikut? Nah, ini dia teman berdua. Keputusan mendadak yang diambil sama PSSI-nya India ini didasari oleh pilihan mereka untuk memprioritaskan laga persahabatan internasional tingkat tinggi menghadapi juara dunia 5 kali the one and only tim Samba menghadapi Brazil teman berdua yang berbenturan langsung dengan jadwal turnamen FIFA Asian Cup 2026. Tadi aku waktu baca informasi ini terus lihat kolom komentar teman berdua ini justru banyak yang setuju loh, karena iya kan, kapan lagi laga persahabatan tingkat tinggi lawan Brazil ya, siapa tahu pengen lawan Rapinya sama Vinicius Junior kali ya. Dan presiden PSSI-nya Indonesia, kok Indonesia, PSSI-nya India ya, Kalyan Chaubey mengkonfirmasi bahwa kepastian batalnya keikutsertaan timnas India telah disampaikan secara resmi kepada FIFA dan laga uji coba menghadapi Brazil yang dijadwalkan bergulir pada 3 Oktober 2026 di Stadion Salt Lake, Kolkata dinilai sebagai momentum langkah yang tidak bisa dilewatkan. Kesempatan ini tidak datang dua kali ya. Benar sih, kayaknya setuju-setuju aja sih teman berdua ya. Tapi mungkin ya. Kayaknya bukan memilih untuk menghadapi Brazil, tapi emang kayaknya timnas India ini takut ketemu King Indo kali ya.

Thank you for having me teman berdua di malam minggu ini. Terima kasih sudah menemani Jajaman Jenta di malam minggu ini. Happy weekend teman berdua. Habis ini Just Music sampai nanti jam 12 malam. Sorry yang WhatsApp-nya tidak terbaca. Jangan dipindah frekuensinya. Tetap di 105,5 Pro FM Solo. Teman terbaik kamu Jajaman Jenta pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face teman berdua. It's time to say mics off. Bye bye.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madya Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 16 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Dan Pro 2 FM Solo kembali mengudara di pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam dengan segmen serta program yang akan menemani kamu pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, dan juga malam hari ya. Pagi hari ini ada Sherry Angeli yang mengudara menemani kamu di Spada hingga nanti juga Pro 2 Headlist Santai Siang. Kita lewati bersama-sama segmen-segmen akhir pekan dan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Kristen. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Kristen pagi hari ini dengan judul Ketika Harus Mengampuni bersama Pendeta Hesa. Selamat mendengarkan.

Shalom, teman Pro2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam program Suplemen Hati bersama dengan saya, Pendeta Agias Hisa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Melar, Boyolan. Firman Tuhan yang akan kita terima dan kita nikmati akan menjadi berkat dan kekuatan iman dalam kehidupan kita. Teman Pro2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita arahkan hati kepada pembacaan firman Tuhan yang pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian.

0: hanya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali di dalam peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ada perasaan-perasaan negatif yang muncul, seperti misalnya terluka, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan itu adalah hal yang bisa saja muncul di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan siapa saja, oleh karena berbagai pengalaman yang mereka alami. Sebagai orang percaya, perasaan-perasaan seperti terluka, marah, kecewa, merupakan bagian kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Karena terkadang melalui peristiwa dan pengalaman hidup itu, Tuhan hendak mengajarkan sesuatu kepada kita. Misalnya, untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk melepaskan dengan ikhlas, untuk merelakan, untuk bersabar, dan lain sebagainya. Melalui bacaan firman Tuhan hari ini, khususnya di dalam Injil Matius pasal 27, kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk mengikut teladan yang Ia berikan kepada kita, yaitu teladan Tuhan Yesus Kristus. Teladan yang Tuhan berikan kepada kita adalah teladan kasih dan pengampunan. Penderitaan yang begitu luar biasa dirasakan oleh Tuhan Yesus dicatat di dalam Injil Matius 27. Penderitaan secara ragawi, fisik atau tubuh dirasakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu karena siksa yang diberikan kepadanya. Tubuhnya dicambuk, kepalanya diberikan mahkota duri, semalaman tidak tidur, tidak istirahat, belum lagi harus berjalan jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian pukulan-pukulan, dan berbagai penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum mencapai puncaknya di kayu salib. Tuhan Yesus merasakan penderitaan fisik yang begitu hebat, yang mungkin tidak dapat diterima oleh manusia biasa. Di samping penderitaan fisik, Tuhan Yesus juga merasakan penderitaan batiniah karena rasa kesepian, sendirian, tidak ada kawan, tidak ada murid-muridnya, tidak ada ibunya. Bahkan Bapa Surgawi seolah-olah meninggalkan Tuhan Yesus. Disitulah penderitaan batiniah dirasakan oleh Tuhan Yesus, ditambah lagi dengan olok-olok yang diberikan oleh para tentara Romawi kepadanya, yang sesungguhnya Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus direndahkan, dihina, diolok-olok dengan pakaian, dengan mahkota, dengan tongkat, dan berbagai hal lainnya. Lengkap penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, batiniah dan penderitaan fisik. Kenapa Tuhan Yesus tidak membalas? Bisa. Tuhan Yesus bisa membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang itu kepadanya. Dengan kekuatan dan kuasa yang ada padanya, Tuhan Yesus bisa melakukan pembalasan kepada orang-orang itu. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk tidak membalas. Karena apa? Karena ada tujuan mulia, tujuan kudus, tujuan yang dahsyat yang hendak dicapai oleh Tuhan Yesus, dan itu bukan melalui cara pembalasan. Cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah mengasihi dan mengampuni. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Tuhan Yesus rela menanggung semua derita itu? Untuk manusia yang berdosa, mengapa Tuhan Yesus harus menderita dan sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib? Bahkan sampai kini masih banyak orang yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Semua dijawab oleh karena cinta dan kasihnya kepada manusia. Harus Tuhan Yesus itu berkorban demi pengampunan dosa dan keselamatan bagi dunia ini, bagi manusia. Oleh karena itu kita kemudian bisa mengerti betapa besar kasih Tuhan atas dunia ini. Kasih Tuhan kepada saya dan saudara yang seringkali mengolok-olok Tuhan Yesus, tidak menghargai, tidak menghormati pengorbanan Tuhan Yesus, yang tidak mau untuk mentaati kehendak Tuhan, yang mengeraskan hati dan tidak mau menerima cinta dan kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk saudara juga. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa saudara juga. Tuhan Yesus mati untuk menyediakan tempat bagi saudara di surga. Walaupun mungkin saudara tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengenal engkau, mengetahui kehidupanmu, dan punya rencana indah dalam kehidupan saudara. Maka hari ini bukan kebetulan firman Tuhan diberikan kepada kita, teladan pengampunan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya juga menyemangati kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Orang-orang mengejek kita karena kita Kristen, orang-orang mengolok-olok kita karena kita pengikut Yesus, orang-orang membenci kita karena kita hidup saleh, hidup suci, orang-orang tidak suka kepada kita karena iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus, ya tidak apa-apa. Kita tidak akan membalas mereka dengan kejahatan. Kita justru mendoakan agar mereka diberkati, agar mereka mengenal kasih Kristus. Kita melepaskan pengampunan, biar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari saudaraku, kasih dan pengampunan Tuhan sudah kita terima, sudah ada pada kita, sudah Tuhan Yesus berikan. Janganlah kita sia-siakan dengan kita kembali ke hidup kita yang lama, yang dosa, yang berkubang dalam dusta, ya, penipuan, perselingkuhan, pornografi, alkohol, minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, dan segala hal dosa lainnya yang Tuhan benci. Hari ini firman Tuhan merangkul kita kembali, ayo kembali ke kasih Tuhan, kembali ke kasih Yesus, kembali ke pelukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Penderitaannya, setiap tetes darahnya, setiap pengorbanan Tuhan Yesus adalah bagi saudara, bagi kita. Bukan kebetulan saudara mendengar firman Tuhan hari ini, karena Tuhan hendak membawa engkau masuk kembali dalam anugerahnya yang menyelamatkan. Undangan ini begitu terbuka, mari sambutlah kasih Yesus ini. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihimu, sangat mengasihi kehidupanmu. Tapi saya orang jelek, orang jahat, hidup saya penuh dengan dosa. No, saudaraku, mau seburuk apapun kehidupan saudara, Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap mau berkorban, Tuhan tetap mau mati bagimu. Karena itulah tujuan kedatangannya, karena untuk itulah ia ada, mati bagi dosa-dosa kita, agar kita yang harusnya dihukum menjadi diampuni dan selamat. Saudara dan saudariku, teman-teman Pro2 yang dicintai oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita mengetuk pintu hati. Maukah kita membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita? Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cintamu yang begitu besar, untuk pengorbananmu, untuk kematianmu di kayu salib. Semua itu engkau lakukan karena kasihmu kepada kami, orang-orang berdosa ini. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kenajisan, kecemaran, kejahatan kami, pikiran-pikiran kami yang jahat, yang porno, mulut kami yang berbusa dengan dusta dan penipuan, tindakan kehidupan kami yang melukai sesama kami, yang menyakiti, yang menyengsarakan, yang tidak mempedulikan kesusahan orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Sebegitu besar cintamu pada kami, sehingga nyawamu engkau korbankan, agar kami orang-orang berdosa ini diampuni dan diselamatkan. Sungguh sebenarnya kami tidak layak, tapi hanya oleh anugerah-Mu kami dilayakkan. Inilah kami Tuhan, hati kami, hidup kami terbuka untuk cintanya Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Masuklah ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Engkau juga yang memperbarui hidup kami menjadi manusia baru, ciptaan baru yang melangkah bersamamu untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu, mampukanlah kami juga yang sedang bergumul untuk memaafkan dan mengampuni. Engkau berikan kekuatan untuk mengampuni dan memaafkan. Kami berdoa juga untuk para pendengar program Suplemen Hati ini dalam pergumulan mereka yang sakit, yang berbeban berat, yang lemah imannya, yang bergumul dalam hal keluarga, ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup, bahkan persoalan iman. Ya Tuhan, kiranya pertolongan-Mu dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saudari kami tepat pada waktu-Mu, karena rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Inilah hidup kami untuk menjadi rumah kediaman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sudah kami simak suplemen.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Semarak menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Jajaran Polsek Gondang membagikan sebanyak 100 bendera merah putih kepada warga, anak-anak, dan pelajar di kawasan lapangan Gondang serta jalan raya depan kantor Kecamatan Gondang hari Sabtu kemarin. Mewakili Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu, Kapolsek Gondang AKP Suparno menyampaikan bahwa aksi pembagian bendera ini merupakan upaya Polri dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan mempererat tali silaturahmi bersama masyarakat. Menurut Suparno, momentum peringatan kemerdekaan bukan hanya sebatas diisi dengan perlombaan, tapi juga menanamkan rasa bangga terhadap simbol negara serta memperkuat persatuan warga. Kehadiran personel di lapangan juga dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung, menyerap aspirasi, dan menciptakan suasana Kamtipmas yang kondusif. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi aksi sosial dari Majelis Tasfir Al-Quran MTA Pusat. Ia menyalurkan 35.500 lebih paket sembako dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri siaran langsung MTA TV dan menyerahkan paket sembako secara simbolis di MTA Pusat pada hari Sabtu kemarin. MTA Pusat menyiapkan lebih dari 35.500 paket sembako dengan nilai total mencapai 4,17 miliar. Paket itu disalurkan melalui 592 cabang dengan melibatkan 166 perwakilan. Penyaluran bantuan itu menjadi kepedulian sosial MTA dalam momentum peringatan kemerdekaan. Respati Ardi juga mengapresiasi MTA yang terus menghadirkan kegiatan sosial dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena menurutnya, semangat kepedulian dan gotong royong perlu terus dijaga bersama. Wali Kota Surakarta juga mengatakan kolaborasi pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah juga menurutnya tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya masyarakat.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini Shirley Anjali yang mengudara menemani kamu lagi. Lagi dan lagi sampai nanti siang, sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Semoga kamu gak bosan-bosan. Aku harap tidak bosan, justru malah senang ditemenin sama aku juga yang senang nemenin kamu pagi hari kek ya. Siang hari, bahkan malam hari ya. Dengan aku di sini, lagu-lagu enak udah aku siapin. Semoga kamu juga

Semoga bisa saling ngasih energi baik. Semoga aku juga bisa ngasih energi baik buat teman Prodo yang terus setia sama Prodo FM Solo, yang mendengarkan melalui radio, melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang dengerinnya via streaming website rri.co.id. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus buat kamu yang masih terus survive sampai sekarang, yang masih terus semangat terus dan terus menjadi versi terbaik buat diri kamu sendiri. Makanya tadi aku juga kasih lagu-lagu yang enak di pagi hari buat ya manifestasi lah teman Pro 2, biar hari-hari kita, harapan-harapan kita bisa terwujud. Kalau nggak hari ini, ya besok, atau besok lusa, atau pekan depan, ya nggak? Yang penting mah kita terus berusaha aja gitu ya kan. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh bahagia buat kamu, penuh energi, full senyum, full rezeki, full dikelilingi hal-hal baik, dan kamu bisa ketawa-ketawa juga ya. Siapa tahu bisa jadi hari yang terbaik juga di dalam hidup kamu, ketika kamu bisa menikmati waktu juga bersama orang-orang yang kamu sayangi. Yes, makanya kita manifestasikan hal-hal baik yang hadir ke dalam hidup kita. Buat hari ini juga aku mau kasih lagunya American Authors, Best Day of My Life. Enjoy the song.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang masih ada nggak ya kira-kira yang main TTS teka-teki silang yang ada di koran? Iya nggak sih? Teman Pro 2 pernah nggak bikin kayak gitu, main kayak gitu, ngisi kayak gitu? Saya pernah sih. Kayaknya sempat jadi apa ya, jadi tugas gitu juga deh waktu saya masih sekolah dulu. Aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 di pagi hari ini, ada Putra di Solo Baru. Pengen dengerin lagu Aduh Aku Kak. Kalau nggak salah dari Marion Jola. Misal benar di play ya. Oke siap benar. Aduh-aduh judulnya. Aduh. Wow, bukan. Itu lagunya Gigi, band Gigi nakal ya. Bener-bener nakal ini si Charlie nih, bukan lagi. Maaf, maaf. Oke, aduh-aduh ya dari Marion Jola judulnya. Tapi kalau aduhnya satu kali tok itu dari Malik and the Essentials. Baiklah, aku akan putarkan lagu yang kamu request ya. Teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Semangat buat hari ini, semoga jadi hari Minggu yang bahagia, yang menyenangkan, full senyum. Jangan lupa sarapan juga, salam buat Bunda ya Putra ya. Semangat, makasih udah selalu menemani aku di pagi hari. Ada agenda ndak mau kemana gitu? Kak Putra, boleh cerita-cerita sama aku juga ya. Teman Pro 2, kalau kamu yang pagi hari ini udah stay tune sama Pro 2 FM Solo, boleh banget kamu absen ke aku yuk di WhatsApp aja 081327866966. Selamat pagi buat teman Pro 2 Kak Dia Ristanti yang juga biasanya terus stay tune sama Pro 2 FM Solo pagi hari. Ada teman Pro 2 Catur juga. Kalau emang udah dengerin Pro 2 FM Solo, jangan lupa absen sama aku ya.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif. Terakhir Kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly. Terbaik, Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Emang nggak apa-apa sih, kadang-kadang ada hari dimana kayak kayak sial aja gitu, kayak bukan hariku banget deh, like 'cause I had a bad day, you're taking one down, sing a sad song just to turn it around. Bad day ya itu. No, makanya tadi pagi Shirley kasih lagu-lagu yang positif biar hal-hal baik, hal-hal yang kita tarik itu adalah yang baik-baik juga, yang membuat hari kita menyenangkan. Apalagi hari Minggu ya. Semoga hari Minggu kamu tetap menyenangkan aja. Dengan segmen-segmen yang aku hadirkan juga buat kamu nanti di jam 7, kita juga bakal simak Good Vibes barengan sama kawan aku nanti. Steady station di Prodo FM Solo aja ya, teman Prodo. Oke. Lanjut di pagi hari ini sudah ada yang gabung, teman Prodo. Masih ada Putra. Liburan itu gak harus pergi jauh-jauh ya kak, cukup di rumah aja santai sambil dengerin kak share-sharean, aku udah happy kok. Sama lagi, aku juga biasanya kalau misal pengen ada waktu istirahat gitu ya, yaudah di rumah tidur ya. Lebih ke santai-santai aja gitu. Terus juga kalau pengen refreshing ya gak usah jauh-jauh deh, kadang juga kalau jauh ntar tambah energi juga yang perlu kita jaga gitu ya, karena besoknya siapa tahu masih ada aktivitas. Jadi biasanya kalau emang pengen yang seger-seger, sejuk-sejuk, ya udah deh ke Cepogo, ke Boyolali gitu ya misal, atau cuman mau beli minuman favorit ya, itu juga udah cukup banget sih. Ya kadang emang harus kasih self reward juga ya buat kamu yang udah mencapai sesuatu hal gitu. Setuju banget sama Putra, tapi makasih loh sambil santai dengerin Shirley. Aku juga happy banget diberikan kesempatan bisa terus nemenin teman Pro 2. Terima kasih. Nyapu sudah, ngepel sudah, jemur tikar buat piknik sudah, nyiram tanaman juga sudah. Waduh, bener-bener ya, rajin sekali Putra ini. Ternyata seru ya kak bantu-bantu bunda tuh. Iya, bener, apalagi kalau dilakukannya tuh bersama, terus sambil ada senyum-senyum ketawanya, ada sedikit ngegodain bundanya, ya kan? Tapi jangan sampai bikin marah ya. Oh iya kak, itu ternyata bukan bunga loh. Kata bunda tuh sirih gading, selain untuk hiasan rumah bisa juga untuk menenangkan batin. Oh iya, jadi sirih gading bisa juga ya? Wah, cakep ini kalau buat tanaman di rumah ya. Terima kasih informasinya loh. Aku jadi kepo kalau bisa sampai bisa apa ya, memberikan efek gitu ya, menenangkan batin. Ini salah satu manfaat yang luar biasa sih bagi aku ya. Keren. Makanya ini kayaknya bukan tanaman bunga deh. Cuman aku kira aku salah. Bener. Tapi tetap aja kesel aku kalau ngelihatnya. Buat Kak Cher aja apa ya biar Kakak juga ikutan kesel. Kenapa kesel? Boleh, aku mau. Jangan dong, nanti dicariin bunda. Udah biar di situ aja ya. Shirley ngeliatnya dari video yang dibagikan sama Putra aja. Sama-sama dengan senang hati. Lagunya tadi Marion Jola, aduh-aduh ya. Asik ada jedak jeruknya, benar. Cocok buat pagi-pagi ya. Ya udah deh, berarti abis ini mau ngapain lagi? Karena ngepel nyapu udah, jemur tikar buat piknik juga udah. Nah pertanyaannya, pikniknya kapan kak? Mau hari ini atau kapan? Semangat deh. Oh iya kan, besok libur ya. Cuman upacara biasanya pun kalau memang misalnya di tempat saya nih, di desa saya itu juga ada upacara. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, yang memang tidak ada upacara di tempat kerja ya, upacaranya di desaku gitulah teman Bro 2. Sama anak-anak muda di sana, Karang Taruna gitu, yang libur begitu. Tempat kamu juga ada gak seperti itu? Dan alhamdulillah kalau kemarin aku sempat bahas sama kamu ya tentang pramuka di malam hari kemarin, tanggal 13 ya. Alhamdulillah setelah aku cek WhatsApp gitu ya, karena sosial media saya cuma WhatsApp aja ya. Jadi kadang suka kudet. Itu tuh banyak banget ternyata sekarang tuh yang masih menjalankan pramuka, bahkan juga sampai nginep gitu ya. Ada yang jambore juga bahkan
dan itu seru banget. Tenda-tendanya, jujur kalau dibandingkan sama tenda-tenda zaman dulu udah beda sih. Tendanya kayak berasa lebih tebel dan lebih kokoh kuat gitu loh kalau dibanding zaman saya dulu waktu jambore-jambore gitu. Seru banget. Alhamdulillah kalau sampai sekarang juga masih tetap digaungkan, tetap ada, dan semaraknya, semangatnya juga tetap apa ya? Tetap membara gitulah ya. Jiwa pramukanya masih terus ditanamkan. Seneng banget. Boleh deh, kalau kamu nanti mau cerita-cerita sama aku, nanti aku akan sambung di jam 8 ya, 8 ke atas. Karena abis ini di jam 7 sampai jam 8 kita bakal simak terlebih dahulu untuk Good Vibes di minggu pagi hari ini barengan sama kawan aku yang akan bahas seputar Podobot ya. Jadi stay tune di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.